0: berbayar di luar negeri. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah meminta BRI dan Bank Syariah Indonesia menyiapkan rekening bagi masyarakat. Rekening tersebut diarahkan untuk memperluas akses layanan keuangan dan mendukung penyaluran berbagai program pemerintah. Berikut kami hadirkan laporan khusus bersama Alfred Stutter.
2: Laporan khusus.
3: Tadi Bapak Presiden meminta agar...
4: Pemerintah tengah menyiapkan skema rekening bagi masyarakat melalui Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, rencana tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Data masyarakat akan menggunakan data Dukcapil dan nantinya dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia. Pemadanan tersebut berkaitan dengan sistem pembayaran dan gateway yang akan menggunakan QRIS. Airlangga menyebutkan langkah ini dilakukan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
3: Bapak Presiden meminta agar penduduk Indonesia itu mempunyai rekening koran. Jadi tentu diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat. Dan nanti data yang dipakai adalah data dari Dukcapil. Dan data dari Dukcapil itu tentunya nanti akan dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia, terutama untuk payment sistemnya dan yang kedua gateway sistemnya, jadi menggunakan QRIS. Nah, ini yang disiapkan agar literasi dan juga inklusif keuangan kita bisa mencapai seoptimal mungkin, lebih tinggi dari yang sudah kita capai. Nah, tentu kedepannya berbagai program nanti akan dikirimkan kepada rekening-rekening yang disiapkan untuk warga negara tersebut.
4: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, rekening tersebut salah satunya disiapkan juga untuk penyaluran bantuan sosial. Pemerintah, kata dia, juga membahas masyarakat yang belum memiliki rekening berdasarkan data kependudukan. Menurutnya, dalam pembahasan tersebut juga muncul gagasan agar rekening dapat dibuat otomatis ketika masyarakat mengurus KTP. Rekening tersebut juga direncanakan diberikan secara gratis. Namun, Purbaya Yudi Sadewa menyebut pembahasan mengenai mekanisme tersebut masih belum selesai.
5: Bansos berarti Pak?
6: Bansos dan lain-lain. Itu rencana Pak Presiden seperti itu, kelihatannya sepertinya jangan pakai gampungan data Dukcapil maupun data di BI, yang baik juga jangan dicek setiap orang yang mulai di atas 18 tahun kali ini. Karena dibutuhkan rekening yang belum punya rekening.
5: Oh, jadi apa buat penyaluran bansos ya Pak?
6: Penyaluran bansos pertama dikasih itu 50-50 ribu. Ada juga kemungkinan sudah selesai belum sebuah diskusi kita?
5: Masih terus belum?
6: Dalam diskusi ya. Ada kemungkinan juga nanti yang setiap orang ngepin KTP langsung otomatis dibuatkan itu rekeningnya.
5: Kenapa Pak? Itu jadi kayak wajib gitu Pak?
6: Kan dikasih, gratis. Dikasih uang lagi.
4: Dari sisi perbankan, Bank Syariah Indonesia menyatakan siap mendukung rencana pemerintah tersebut. Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo, menilai kebijakan ini bukan sekedar pembukaan rekening baru. Rekening tersebut dinilai dapat menjadi pintu masyarakat masuk ke dalam sistem keuangan formal dan menikmati layanan perbankan. BSI, kata dia, juga menyatakan kesiapan dari sisi infrastruktur, mulai dari jaringan cabang, agen, hingga layanan digital.
7: Alhamdulillah, kita dipercaya sebagai satu-satunya bank syariah milik negara. Tentu saja kita siap mendukung Bapak Presiden dalam memastikan seluruh masyarakat punya rekening di bank. Dan tentu saja kita melihat ini sebagai sebuah kesempatan, tidak hanya soal pembukaan rekening, bagi masyarakat akhirnya bisa masuk ke sistem keuangan formal. Mereka juga bisa menikmati layanan keuangan yang selama ini sudah ada. Dan yang terakhir sebenarnya dengan 1.130 cabang, 134.000 agen BSI, mereka juga nggak susah tuh nyari cabang BSI. Dan pakai aplikasi Bion juga bisa. Jadi pakai digital juga bisa. Jadi mereka bisa secara mudah untuk buka rekening.

0: secara infrastruktur semuanya sudah siap ya Pak?
1: Insya Allah siap, karena tahun lalu saja pembukaan rekening BSI 2 juta rekening. Sehingga kalau kita diminta untuk mendukung program ini, rasanya bukan hal yang baru bagi kami.
2: Pemerintah Kota Anggoro kini masih mematangkan mekanisme pembukaan rekening dan pemadanan data masyarakat. Jika diterapkan, rekening tersebut diharapkan memperluas akses keuangan sekaligus mempermudah penyaluran berbagai program pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Rencana pemerintah meminta bank menyiapkan rekening bagi masyarakat mendapat perhatian warga. Masyarakat berharap kebijakan ini mempermudah layanan keuangan tanpa mengabaikan keamanan data dan kebebasan memilih bank.
4: Kalau gratis dan aman, menurut saya tidak masalah. Tapi masyarakat tetap harus diberi penjelasan supaya tahu rekening itu digunakan untuk apa.
5: Menurut saya pribadi sih, terutama buat masyarakat yang belum punya rekening nih, bisa untuk memudahkan gitu, untuk memudahkan dan menerima bantuan atau melakukan transaksi.
6: Menurut saya jangan terlalu dibatasi kalau masyarakat sudah punya rekening bank lain, karena sebaiknya tetap bisa digunakan selama sistemnya bisa terhubung.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menakar pentingnya kepemilikan rekening bank nasional untuk seluruh warga. Naskah disusun Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Instruksi pemerintah kepada Himbara untuk menjemput bola memfasilitasi pembuatan rekening bagi seluruh warga negara menandai babak baru strategis inklusi keuangan nasional. Kebijakan yang memanfaatkan integrasi data kependudukan ini dirancang agar setiap penduduk, khususnya yang telah berusia dewasa, memiliki akses langsung ke sistem perbankan formal. Langkah progresif ini patut diapresiasi sebagai upaya nyata memperluas jangkauan layanan finansial hingga ke pelosok negeri. Dari kacamata tata kelola publik, kepemilikan rekening perbankan secara masif menjadi instrumen krusial dalam efisiensi penyaluran bantuan sosial. Selama ini, kendala distribusi bantuan tunai kerap tertahan oleh alur birokrasi, pemotongan ilegal, hingga ketidaktepatan sasaran. Melalui skema pemadanan data, kependudukan, dan integrasi rekening bank nasional, penyaluran bantuan sosial maupun program strategis pemerintah dapat ditransfer langsung ke tangan penerima manfaat tanpa perantara. Selain memperlancar distribusi bantuan, dorongan ini memperkuat fondasi literasi

0: atau saldo minimal mengendap kerap kali menjadi alasan utama masyarakat rentan enggan atau membiarkan rekening mereka pasif. Pemerintah dan perbankan Himbara wajib merancang produk rekening khusus seperti rekening tanpa biaya administrasi dan bebas saldo minimum agar program ini tidak berujung menjadi beban finansial baru bagi pemiliknya. Di samping itu, jaminan keamanan data pribadi dan perlindungan konsumen tidak boleh diabaikan. Pemadanan data KTP elektronik dengan rekening bank secara massal menuntut tingkat keamanan siber tingkat tinggi. Tanpa mitigasi risiko data yang kuat, potensi penyalahgunaan identitas digital atau kebocoran data pribadi justru dapat mengikis kepercayaan publik terhadap sistem perbankan nasional yang sedang dibangun. Kebijakan pemerataan kepemilikan rekening bank ini pada dasarnya merupakan langkah strategis menuju pemerataan ekonomi nasional. Keberhasilannya kini sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor, mulai dari kesiapan teknologi Himbara, keakuratan data Dukcapil, hingga edukasi publik secara berkelanjutan. Pemerintah terus memastikan bahwa inisiatif ini tidak sekadar mengejar angka statistik kepemilikan rekening, melainkan benar-benar memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat secara nyata. Sekian editorial, selamat pagi.
1: ASEAN perlu meninjau kembali dan memperkuat mekanismenya dalam mengatasi kabut asap lintas batas. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada Selasa lalu, sebagaimana dikutip antara

0: AI China Goya Jepang 2026. Dalam pengarahan pelepasan ratusan atlet kontingen Indonesia itu, Kepala Negara menyatakan ajang Asian Games ini, para atlet Indonesia dapat menunjukkan bukti kepada dunia bahwa generasi penerus bangsa Indonesia memiliki semangat juang dan tidak kenal menyerah. Bahkan sebagai penyemangat untuk para atlet kontingen Indonesia, Presiden Prabowo mengatakan untuk perolehan medali emas akan mendapatkan bonus sebesar 3 miliar rupiah. Diharapkan kepala negara dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 ini, atlet terbaik bangsa dapat mengumandangkan lagu Indonesia Raya pada podium pertandingan setiap cabang olahraga yang dipertandingkan.
1: Selamat berjuang, buatlah yang terbaik untuk bangsamu, berikan yang terbaik. Saudara, wakili bangsa kita, tunjukkan bahwa anak-anak Indonesia itu tangguh, semangat, tidak mengenal menyerah. Selamat berjuang, semoga Tuhan yang Maha Besar selalu memberi kekuatan dan yang terbaik kepada kalian semua. Dan saya enggak lupa, saya diberi laporan oleh Pak Erik, Pak, untuk SEA Games medan di emas dapat 1 miliar ya. Tapi ini Asian Games medan di emas 3 miliar.
0: Sementara itu sebelumnya Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengungkapkan bahwa pelepasan kontingen Indonesia untuk ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 ini merupakan momentum yang penting dalam peringatan Hari Olahraga Nasional. Sebab dalam laporan pelepasan kontingen Indonesia yang digelar di Istana Negara, Menpora mengungkapkan bahwa olahraga merupakan salah satu investasi jangka panjang bangsa Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Menpora Erick Thohir sebagaimana arahan Presiden Prabowo untuk menanamkan rasa kebangsaan pada generasi penerus bangsa melalui bidang olahraga. Melalui pelepasan ratusan atlet Indonesia ke ajang Asian Games tersebut, Erick Thohir menilai akan lahir generasi-generasi yang tangguh dalam menghadapi tantangan bangsa ke depannya.
2: Bahwa olahraga merupakan investasi bangsa, investasi untuk membangun karakter bangsa, merupakan investasi yang tidak dapat dihitung dengan nilai-nilai keekonomian. Karena ini bagian bagaimana kita mendisiplinkan dan menanamkan rasa kebangsaan. Belum lagi dengan olahraga adalah investasi kesehatan yang tentunya akan melahirkan generasi yang tangguh untuk perjuangan bangsa Indonesia ke depan.
0: Lebih lanjut, Menpora Erick Thohir mengatakan dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 ini, Indonesia akan mengirimkan 432 atlet terbaik bangsa untuk mengikuti 35 cabang olahraga yang dipertandingkan. Menpora berharap para atlet tersebut dapat menjadi duta masing-masing cabur dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 dan menunjukkan kedikdayaan bangsa Indonesia kepada negara-negara Asia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebagai duta bangsa dan berjuang menunjukkan kedikdayaan Indonesia di hadapan negara-negara Asia.
3: Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
4: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Informasi pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Yasinta. Silakan.
5: Ya, baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau bagaimana kondisi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, di mana perlambatan kecepatan saat ini terjadi di jalur arteri, khususnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Dan kendaraan yang melintas di kawasan tersebut hanya dapat maju dengan kecepatan cukup rendah, berkisar di bawah 10 km per jam, yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Khususnya perlambatan kecepatan terjadi selain karena bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, juga dikarenakan banyaknya kendaraan yang akan memasuki gerbang tol. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian arus lalu lintas di jalur tol baik dari arah

pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan saat ini masih terpantau kondusif. Dan untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan di jalur tol, petugas kami di lapangan saat ini memperlakukan sistem kontraflow, khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian di jalur flyover dari arah Tembelan yang akan menuju ke arah Pancoran masih dalam situasi ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda, para pengendara, untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita balik ke kawasan Bandara Ngurah Rai Bali. Situasi arus lalu lintas di sana pagi hari ini terpantau cukup lengang, baik dari jalan bypass Ngurah Rai yang akan menuju jalan airport Ngurah Rai, begitu pun arah sebaliknya. Dan kendaraan yang melintas di kawasan ini dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 60 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya kendaraan yang akan memutar arah di kawasan ini.

dari Jalan Kolonel Abno atau Sudirman yang akan menuju Veteran maupun yang akan menuju ke Seki Pangkal. Namun demikian, sejauh ini pelambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang.

0: Anda dapat menghubungi call center kami di 1-500-669 atau WA center di 0858-71500-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari MPMC Polri, kembali ke Safira di studio. Silakan.
1: Terima kasih Brigadir Yasinta atas informasi lalu lintas pagi ini.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karir Pro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dan WHO menyatakan 3 jam saja lebih di media sosial atau dalam bentuk aplikasi lain itu sudah merupakan kecanduan.
1: Kenapa ada bully? Karena ada yang merasa lebih berkuasa, ada yang merasa lebih berhak atas hidup orang lain, ada yang merasa lebih kuat dari yang lain. Yang lemah ini, tanda kutip, sebagai objek, sebagai mainan, sebagai bahan tertawaan.
2: Setiap kebijakan punya dampak, setiap peristiwa punya banyak sisi.
3: Suara Anda adalah kompas bagi perubahan. Sampaikan aspirasi, kritik, dan pandangan Anda dalam Opini Publik.
2: Wadah diskusi terbuka untuk masyarakat Kota Medan, Senin sampai Sabtu, mulai pukul 7.30 hingga 8 pagi waktu Indonesia Barat.
3: Karena satu suara Anda sangat berarti bagi kita semua, hanya di Pro 1 RRI Medan.
4: 94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, kembali kami menyapa Anda di mana saja berada. Medan pagi hari ini tentunya ragam informasi menarik akan terus kami hadirkan untuk Anda di sepanjang pagi hingga siang nanti ya. Dan pagi ini pendengar, seperti yang telah kita dengar tadi, jingle Opini Publik telah kita putarkan. Begitu artinya kita akan mengikuti Opini Publik jelang dialog aspirasi Sumut pukul 8 waktu Indonesia Barat pendengar ya. Dan edisi hari ini Kamis 9 September 2026, tentunya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti Opini Publik dengan topik diskusi publik yang akan kita angkat, begitu, mewujudkan amanat konstitusi melalui RRI. Dan sebagaimana pendengar pagi ini, Riki tidak sendiri, ada siapa di sana? Halo.
5: Halo Riki, ada Ulfa di sini.
4: Iya, ada Ulfa di sana ya. Apa kabar Ulfa, sehat?
5: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Riki. Baik, Ulfa, menuju 11 September, hari ulang tahun ke-81 RRI ya.
5: Betul.
4: Ini kita akan membahas tentunya mewujudkan amanat konstitusi melalui RRI. Mungkin kalau kita menelisik begitu ya, judul atau topik yang sering diangkat, artinya banyak sekali amanat-amanat konstitusi yang disampaikan melalui RRI begitu ya. Tapi sebenarnya sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat, mungkin RRI yang kita tahu sebagai media begitu ya, pemersatu bangsa dan juga media untuk menyalurkan sebagai wadah juga. Tapi kalau misalnya melihat topik yang kita angkat, kalau dari sudut pandang Ulfa ini seperti apa Ulfa?
5: Ini kan amanat konstitusi itu kan kewajiban dan tujuan utama negara yang tertulis dengan resmi dalam undang-undang ya. Jadi tujuan negara itu melindungi kesejahteraan, kecerdasan, dan perdamaian gitu kan. Di beberapa ininya tujuan dari negara. Dan kita sebagai media ya, lembaga penyiaran publik tuh salah satunya mungkin berperan sebagai mencerdaskan kehidupan bangsa ya, dengan menyajikan informasi-informasi yang benar dan terverifikasi gitu.
4: Benar.
5: Jadi tidak asal seperti kita dapat informasi dari media sosial yang belum tentu kebenarannya gitu kan. Jadi kita sebagai media juga berpartisipasi sebagai mencerdaskan kehidupan bangsa gitu kan. Jadi sebagai sumber informasi, edukasi, dan lain sebagainya gitu.
4: Benar sekali, sepakat dengan apa yang disampaikan Ulfa. Karena mungkin kalau berbicara soal amanat konstitusi yang disampaikan ada beberapa poin ya, termasuk bagaimana kemudian pembukaan undang-undang di alinea keempat, begitu, kemudian tentang pendidikan, perekonomian nasional, kesejahteraan sosial, dan juga lingkungan hidup disampaikan di sini ya. Dan kalau berbicara soal media sosial, sebenarnya sekarang ini, di era sekarang ini, Ulfa, kita sangat merasakan perkembangan pesat ya, era digital, era sosial media, bagaimana kemudian masyarakat ini bisa mengakses segala informasi dengan cepat. Mungkin kita akan kilas balik dulu ya, kalau misalnya di, nggak usah jauh-jauh ke tahun 90-an deh, di masa tahun 2015-an ya, rasanya internet saat itu masih terbatas, cukup betul, terbatas, bukan berarti tidak ada, tapi ada, namun tidak kencang sekarang.
5: Iya.
4: Orang-orang bahkan gawai dulu bukan tidak secanggih sekarang ya Ulfa.
5: Iya.
4: Dulu mungkin kita hanya mempergunakan gawai itu sebatas komunikasi, mengirim pesan lewat SMS dan telepon gitu ya. Sekarang itu media sosial sudah menjadi platform utama untuk masyarakat mendapatkan informasi, termasuk radio begitu ya, dan RRI hadir bukan baru tapi sudah di usia ke-81 tahun. Artinya kalau misal berbicara soal membagikan informasi, alhamdulillah bersyukur kita masih bisa memberikan informasi-informasi yang terbaik dan terpercaya ke masyarakat, karena RRI sendiri ini mendapatkan informasi langsung dari sumbernya. Betul. Ya, tidak menyalin dari berbagai platform, tidak menyalin dari berbagai informasi, tapi langsung ke sumbernya. Betul. Karena tentunya di RRI kita punya rekan-rekan pemberitaan gitu ya. Kalau Ulfa sendiri di usia ke-81 RRI ini, apa yang diharapkan seorang Ulfa untuk sebagai insan, maksudnya sebagai rekan yang berkecimpung di dunia media juga ini, Ulfa?
5: Ya, kita nyebutnya angkasawan.
4: Angkasawan-angkasawati, benar.
5: Ya, sebagai ini, maksud saya sebagai angkasawan-angkasawati.
4: Angkasawati, ya.
5: Itu berarti masyarakat tuh jangan sepenuhnya meninggalkan radio gitu kan.
4: Nah,
5: kan kita sekarang udah lihat yang apa, lihat yang Anda dengar gitu kan.
4: Udah
5: ke YouTube, udah ada RRI digital juga gitu kan. Jadi kita juga sudah mengikuti perkembangan zaman, walaupun mungkin ya dulu ditanya orang kangennya radio tuh bisa kirim-kirim salam gitu kan. Sekarang kan udah enggak ada ya. Itu. Jadi kalau misalnya dibilang kita masih mengikuti perkembangan zaman kok, dan ini aku pengalaman pribadi nih. Kalau misalnya aku naik ojol gitu kan. Selalu nanya gini, Kak, RR itu masih ada ya? Katanya gitu. Loh, masih lah Bang, buktinya aku masih kerja di sini. Dan kita juga udah
4: benar,
5: di digital loh Bang. Di Play Store kita ada RR digital. Jadi mau di mana aja bisa didengerin kita tanpa harus bawa-bawa radio atau menggunakan radio yang terestrial. Juga ada channel YouTube-nya, ada media sosial kita gitu kan. Jadi sebenarnya masyarakat juga ada juga nih yang, iya Kak, aku juga masih dengerin RRI nih, tiap pagi beritanya, katanya kayak gitu kan. Ya, seneng lah sebagai
4: angkasawati
5: gitu kan. Ternyata masih, masih ada orang yang mengetahui adanya RRI gitu kan.
4: Bahkan masih ada mendengar begitu ya.
5: Betul.
4: Tapi kalau tadi yang lo sampaikan bahwa siaran kita bisa didengar dengan sangat mudah melalui aplikasi RRI digital begitu kan, yang tidak harus membawa-bawa radio terestrial begitu. Itu kan sangat sangat ini ya. Karena itu tadi balik lagi bahwa radio RRI terkhusus terus mengikuti perkembangan. Kalau di Jakarta atau di sosial media kita mendapati bahwa hashtag radio tidak akan mati gitu. Tidak ada matinya begitu ya. Dan ini artinya masyarakat dan juga seluruh pendengar kita permudah untuk bagaimana mereka dapat mengakses informasi. Tidak ataupun bahkan kalau misal pendengar terlambat mengikuti segmen yang kita hadirkan, bisa menonton ulang kembali di YouTube di streaming YouTube kita. Karena tentunya di konten YouTube kita itu banyak sekali postingan-postingan yang menarik yang kita bahas tentunya. Bagaimana kemudian seperti yang akan kita ikuti sesaat lagi, ada dialog Spira Support yang terus kita hadirkan dan kita tayangkan begitu di streaming YouTube kita ya. Kalau melihat informasi-informasi dan juga berita saat ini, Ulfa melihat bagaimana perkembangan-perkembangan informasi, karena kita tahu seperti yang Ricky sampaikan tadi bahwa RRI ini menghadirkan informasi dan juga berita langsung dari sumbernya. Nah, Ulfa sendiri sebagai rekan yang mungkin turun langsung juga, turun ke lapangan begitu, ini bagaimana melihat informasi-informasi yang ada di media sosial sekarang? Ada yang benar, ada yang tidak, ada yang hoax, ada yang valid begitu.
5: Itulah salah satu tugas kita ya. Meluruskan, maksudnya meluruskan dan memverifikasi, mengkonfirmasi, bukan konfirmasi sih, maksudnya ya meluruskan lah ya, informasi-informasi yang beredar gitu kan. Terkadang di media sosial itu cukup liar ya, maksudnya isu-isunya gitu kan. Jadi kita sebagai lembaga penyiaran publik itu kita bisa menjangkau ke sumbernya langsung untuk memverifikasi benar tidak ini informasinya gitu kan. Dan ya itulah tadi
4: iya, kalau dulu Ricky pernah belajar dari senior-senior terdahulu bahwa keunggulan dari radio terkhusus RRI adalah pertama lebih cepat, kemudian lebih dekat
5: Iya.
4: Lebih cepat adalah kita punya rekan-rekan yang turun langsung ke lapangan untuk mendapatkan informasi dari sumbernya, dari masyarakatnya langsung, dari bagaimana permasalahan itu muncul. Kemudian lebih dekat itu adalah ketika masyarakat kemudian mendapati banyak sekali persoalan dan permasalahan di kawasan masing-masing di daerah, katakanlah misalnya ada rumah terbakar begitu ya, kemudian ada pencurian, mereka dapat langsung menghubungi RRI untuk mendapatkan informasi, memberikan informasi, dan kita langsung menanggapi. Itu kan artinya RRI lebih dekat dengan masyarakat dan pendengarnya begitu. Iya, jadi lebih cepat dan lebih dekat, berbeda mungkin dengan sosial media yang harus disaring terlebih dahulu, bagaimana kemudian media memfilter informasi ini dapat, kemudian lalu mempublikasikannya, berbeda dengan RRI yang langsung merespons tanggap begitu ya, cepat tanggap apa informasi-informasi yang diberikan oleh masyarakat. Oke, dan kita juga masih akan menunggu ya Ulfa untuk respon-respon dan juga tanggapan dari pendengar setiap Pro 1 di Opini Publik pagi ini. Silakan pendengar melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943, karena kita juga akan membahas dan juga menyimak dialog aspirasi Sumut pagi ini. Ada berapa narasumber kita hari ini Ulfa?
5: Ada 3 nih Riki.
4: Oke, kita ada 3 narasumber yang akan kita ajak berbincang. Siapa aja kira-kira Ulfa?
5: Ini ada Profesor Dr. Iskandar Zulkarnain sebagai guru besar ilmu komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Sumatera Utara. Kemudian ada Profesor Dr. Haji Hasrat Effendi Samosir MA, guru besar bidang komunikasi politik Islam Indonesia UINSU. Dan yang terakhir ada Profesor Dr. Muhammad Fitri Ramadana MSI sebagai guru besar ilmu ekonomi perencanaan wilayah dan pembangunan daerah Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan.
4: Iya, dan tentunya nanti pendengar bisa saksikan langsung di streaming YouTube kita ya, di @rrinian_medan, tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga tuntas nantinya. Baik, kita akan jeda sejenak Ulfa, nanti kita akan kembali untuk hadirkan dan juga menyimak dialog Aspirasi Sumut pagi hari ini. Pendengar pastikan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.

0: Gimana ke depannya nasib anak cucu kita?
1: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
0: Dari tadi kamu gak pesan makanan, aku lapar.

0: Sebelum berkembang tiga Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar setiap Pro 1 di mana saja Anda berada. Senang sekali kami hadirkan kembali untuk Anda dialog aspirasi Sumut ya, untuk edisi hari ini Kamis 10 September 2026, tentunya membahas dan juga mengangkat topik diskusi publik kita yang cukup menarik pagi hari ini, mewujudkan amanat konstitusi melalui RRI. Tentunya kita akan simak beragam tanggapan dan juga opini dari tiga narasumber kita. Kita tentunya akan langsung menyapa narasumber kita pertama yang sudah tersambung di line telepon. Ada Profesor Dr. Iskandar Zulkarnain MSI. Beliau adalah Guru Besar Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Sumatera Utara. Selamat pagi, Profesor.
1: Selamat pagi, Bang Riki.
0: Iya, apa kabar pagi ini, Prof? Sehat?
1: Alhamdulillah, sehat. Mudah-mudahan Bang Riki beserta seluruh angkasawan RRI juga sehat-sehat.
0: Amin, ya luar biasa, terima kasih Prof. Baik Prof, pagi ini tentunya menjelang hari ulang tahun ke-81 RRI begitu, membahas tentang topik yang sedang kita bahas pagi hari, mewujudkan amanat konstitusi melalui RRI. Sebagaimana kita tahu bahwa RRI sendiri ini, kalau berbicara soal amanat ya Prof ya, ini ada berbagai poin-poin utama dari amanat konstitusi terkait pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat, kemudian kesejahteraan dan ekonomi, pendidikan, serta hak asasi dan juga lingkungan. Nah, dari poin-poin tersebut, ini mungkin pandangan Prof tentang amanat konstitusi melalui RRI seperti apa, Prof? Silakan.
1: Baik, terima kasih Bang Riki. Selamat pagi untuk seluruh pendengar RRI. Pertama, saya mau mengucapkan selamat ulang tahun buat RRI yang ke-81 ya. Karena ulang tahunnya kan hari ini ya Bang, 9 September ya. Kalau
0: besok, besok Prof.
1: Oh besok?
0: Iya, 11 September.
1: Iya, 11 September. Baik. Mudah-mudahan dengan ulang tahun yang 81 ini, kerja-kerja RRI yang selama ini sudah sangat baik ini bertambah baik. Nah, menjawab pertanyaan Bang Riki, bagaimana peran RRI ya sebagai pelaksana atau pemegang amanah

0: dari cita-cita konstitusi, saya melihat paling tidak ada 8 hal yang penting ya. Pertama, sebagai pelaksana atau pemegang amanah dan konstitusi yang melaksanakan pelayanan publik, ya, sudah tentu sebagai lembaga penyiaran publik, RRI itu yang pertama haruslah melayani kepentingan publik. Jadi dalam konteks ini, melayani kepentingan publik diartikan RRI itu hadir sebagai mandat ya untuk melayani masyarakat. Jadi bukan untuk kepentingan segelintir pihak. Apalagi kalau dianggap misalnya RRI ini adalah sebagai corong ataupun suara hanya dari pemerintah saja. Tapi yang lebih penting adalah kepentingan publiknya. Jadi ini kan sejalan dengan semangat negara kita ya. Negara yang demokratis, dengan informasi yang membangun, edukatif, dan tentu saja nanti membawa kesejahteraan ya. Ini yang pertama. Lalu RRI juga harus bisa menjadi lembaga dengan menguatkan persatuan ya dan keberagaman. Kita tahu bangsa kita ini terdiri dari banyak suku, banyak budaya dan beberapa agama ya. Nah, ini RRI harus kita merepresentasikan cita-cita kebangsaan, menyatukan seluruh elemen bangsa melalui siaran yang menghargai adanya perbedaan, keberagaman dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Jadi baik bahasa, budaya, daerah, dan latar sosial yang berbeda-beda. Ini yang kedua. Lalu RRI ini harus bisa mendorong kecerdasan kehidupan bangsa. Sebagai media yang melayani kepentingan publik, RRI harus punya komitmen yang kuat untuk bisa meningkatkan literasi dan pengetahuan ya untuk kemajuan bangsa. Kemudian memperkuat pendidikan publik serta mendorong cara berpikir yang kritis dari masyarakat ya. Dalam artian mengkritisi tetapi yang bertanggung jawab. Lalu yang keempat, saya melihat RRI ini sebagai pelaksana amanah dari cita-cita konstitusi, ya harus bisa menjaga demokrasi. Sudah tentu melalui penyebaran informasi yang kredibel ya. Dalam pengertian ini kan RRI saya amati menggunakan moto tidak ada hoax ya. Jadi beritanya itu harus apa informasinya itu akurat lah ya, berimbang, terdapat dipercaya. Nah, ini paling tidak prinsip jurnalistik ya, sehingga publik itu mampu mengambil keputusan secara sadar. Yang kelima, ini RRI harus bisa menjadi saluran aspirasi warga. Jadi RRI tidak hanya menyiarkan, tetapi juga harus bisa mendengar serta memberikan ruang bagi suara publik. Termasuk kan ini yang saya lihat telah dilakukan oleh RRI. Dan ini sangat baik ya. Dan mohon terus dipertahankan dan dikembangkan dengan lebih baik lagi. Jadi RRI itu merasa hadir sebagai apa representasi dari negara melalui informasi dan dialognya dengan masyarakat atau dengan publik ya. Nah, kemudian yang ke-6 sebagai amanat cita-cita konstitusi dari negara, RRI itu perlu sebagai penegakan etika, independensi, dan tanggung jawab sosial. Jadi sebagai amanah konstitusional, RRI itu sekali lagi perlu menjaga independensi jurnalistiknya. Menjunjung etika dalam penyiaran, serta menolak misinformasi dan konten yang bisa merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, terakhir, baru 7 ya. Kalau yang ke-7 saya pikir yang penting memperkuatlah wawasan kebangsaan dan nilai-nilai Pancasila. Karena mau tidak mau, kalau kita berbicara RRI ya, sebagai amanah dari cita-cita konstitusi, tidak bisa tidak RRI itu harus mampu memperkuat dan merawat wawasan kebangsaan dan nilai-nilai Pancasila. Di mana nilai-nilai Pancasila ini harus diwejawantakan ya dalam praktek penyiarannya RRI. Nah, terakhir, saya pikir RRI itu harus punya komitmen sebagai pemegang amanah dari konstitusi dengan caranya berkomitmen berkelanjutan untuk adaptif terhadap perkembangan zaman. Jadi kita tahu secara teknologi informasi komunikasi, era digital ini menyebabkan juga banyak perilaku, nilai-nilai, ataupun etika dalam kehidupan masyarakat itu berubah. Sehingga RRI harus mampu melakukan adjustment atau penyesuaian ya, atau adaptif ya, terhadap perkembangan-perkembangan yang terjadi. Saya pikir ini pendapat saya, Bang Riki, yeah, terkait apa yang ditanyakan, di mana RRI sebagai amanah dari konstitusi Republik Indonesia.
1: Yeah. Baik. Saya pikir itu, Bang. Baik. Prof, kami sangat mengapresiasi poin-poin yang telah Prof sampaikan. Tentunya ada 8 poin positif yang disampaikan terkait bagaimana sudut pandang Prof Iskandar melihat dan juga membersamai begitu ya perkembangan RRI hingga iya, di usia ke-81 ini ya. Terakhir Prof, ini mungkin sebagai bentuk pesan dan juga barangkali ada ucapan-ucapan khusus untuk menyambut hari ulang tahun ke-81 RRI, khususnya untuk RRI Medan. Prof, silakan.
0: Baik, terima kasih Bang Riki. Jadi untuk ulang tahun RRI yang ke-81 yang jatuh pada tanggal 11 September, saya mengucapkan selamat ulang tahun, dan apa yang saya sampaikan tadi 8 poin terkait dengan RRI sebagai pemegang amanah dari cita-cita konstitusi negara kita, ini dapat terus dilaksanakan dan dikembangkan dengan baik. Karena selama ini saya amati, saya ikuti apa yang telah dikerjakan RRQ selama ini sudah terwujud ya dalam 8 poin yang saya kemukakan tadi. Hanya saja saya ingin menyampaikan sekali lagi, menggarisbawahi pada poin saya yang terakhir terkait dengan komitmen yang sustainability atau berkelanjutan dari RRQ ya, untuk bisa terus adaptif terhadap perkembangan zaman. Karena dengan perkembangan yang sangat luar biasa ini, banyak persoalan-persoalan dan banyak tantangan-tantangan yang juga akan dihadapi oleh RRI ke depan. Tetapi saya yakin dengan kerja-kerja selama ini, RRI sudah sangat baik, ya, tinggal merawat dan mengembangkannya, dan melakukan adaptasi atau penyesuaian yang baru dari waktu ke waktu terhadap zaman. Itu saja. Sekali lagi, selamat ulang tahun buat RRI dengan motonya sekali di udara, tetap di udara.
1: Baik, terima kasih banyak Prof. Salam sehat dan selamat kembali melanjutkan aktivitas Prof pagi ini.
0: Baik, terima kasih.
1: Sampai kita di lain waktu Prof. Siap.
0: Terima kasih, selamat pagi juga buat seluruh pemirsa RRI.
1: Ya, baik, selamat pagi Prof. Baik, pendengar, demikian diskusi kita bersama dengan Prof. Dr. Iskandar Zulkarnain. Beliau adalah Guru Besar Ilmu Komunikasi FISIP USU yang telah menyampaikan bagaimana tentunya sudut pandang atau mungkin pandangan beliau terkait konstitusi, amanat konstitusi ya, yang disampaikan melalui RRI. Dari 8 poin yang disampaikan, tentunya ini bisa memberikan dampak baik dan juga energi positif bagi rekan angkasawan dan juga angkasawati RRI Medan khususnya begitu. Dan tentunya saat lagi kita juga akan tersambung bersama dengan narasumber kita berikutnya, ada Profesor Dr. Haji Asrat Effendi Samosir MA. Beliau adalah Guru Besar Bidang Komunikasi Politik Islam Indonesia Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Ya, pendengar boleh berbagi tanggapan melalui WhatsApp Pro 1 di 08 11 616 943, dan boleh saksikan streaming YouTube kami di @rrinet_medan untuk menyampaikan bagaimana tanggapan Anda, kemudian bagaimana Anda menelisik begitu amanat konstitusi melalui RRI ya. Baik, kita sudah tersambung bersama dengan Profesor Hasrat Effendi pagi ini, kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Prof.
2: Selamat pagi, Mas
1: Miki. Iya, apa kabar Prof pagi ini, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah, ya baik. Prof, kita sedang di dialog aspirasi Sumut pagi ini dengan topik mewujudkan amanat konstitusi melalui RRI ya. RRI menuju usia ke-81 Prof, tepatnya besok 11 September 2026. Dan hari ini mungkin kita Prof, dari pendengar setiap proses mungkin sudah tidak asing dengan Prof Hasrat ini yang sudah tentunya sering mengisi program dialog aspirasi Sumut ya Prof. Ya, ini dari Prof sendiri menilik dan juga mengamati dari sudut pandang Prof sendiri terkait amanat konstitusi melalui RRI seperti apa Prof, silakan.
2: Baik, terima kasih Mas Riki, juga para pendengar dan pemirsa semuanya kanal YouTube. Pertama memang saya menyampaikan selamat atas ulang tahun RRI ke-81. Walaupun besok, ya satu hari sebelumnya, semoga terus mengudara sukses dan juga membawa kebaikan, kemanfaatan bagi bangsa. Yang kedua, memang kalau kita perhatikan amanat konstitusi, itu ada empat ya pada intinya. Pertama, melindungi segenap bangsa atau tanah air, kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa, mengajukan kesejahteraan umum, dan menjaga ketertiban dunia. Nah, dalam posisi amanat konstitusi itu, saya lihat RRI sangat memiliki peran strategis, apalagi di awal-awal kemerdekaan, kemudian selanjutnya pada dekade berikutnya, misalnya Belanda mau masuk kembali dan seterusnya. Jadi karena itu, RRI ini memiliki peran strategis ya, untuk senantiasa menjaga kedaulatan bangsa. Misalnya, catatan saya itu, RRI ini kan bisa menjangkau jaringan yang luas sampai ke pelosok. ya. Jadi dia bisa mengcover ada daerah 3T namanya, terluar, terjauh, dan terdepan. Nah, RRI ini bisa menjangkau seluas itu. Sehingga dengan demikian, sebagai media massa, RRI atau radio ini memiliki pengaruh yang kuat. Saya masih ingat dulu orang tua atau almarhum ayah itu, dia selalu memutar RRI. Ada acara favoritnya, terutama berita-berita itu selalu dia putar dengan radio, kemudian sambil dia ngopi, sambil dia merokok, itu ayah itu. Jadi karena itu, ternyata RRI ini memang memiliki jangkauan yang luas sekali, termasuk di awal kemerdekaan yang memberitakan kemerdekaan juga. Karena itu saya pikir catatan itu penting ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, radio ini memang RRI ini sekarang sudah menggunakan media sosial juga, ada kanal-kanal YouTube-nya. Ini sebuah hal yang sangat positif ya, sangat diapresiasi sekali. Kemudian yang ketiga, memang dari segi pendidikan atau edukasi sebagai fungsi media, RRI sudah menjalankan itu. Misalnya ada dialog-dialog aspirasi, kemudian dialog pendidikan dan semuanya. Termasuk juga dalam hal menjaga kebudayaan bangsa ya. Ada misalnya rubrik-rubrik, kita ada budaya lokal, atau misalnya budaya Melayu, budaya Karo, dan semuanya itu. Saya pikir peran-peran itu sangat penting sekali. Dan catatan kita, radio ini memang kalau dulu kita lihat, sekali dia mengudara, beritanya langsung hilang. Tapi sekarang ini karena sudah ada kanal YouTube, sudah media sosial, ini memang sudah semakin lebih modern dia. Itu kira-kira Mas Riki.
1: Baik, Prof. Tadi kalau Prof sendiri menyatakan bahwa banyak sekali pengalaman dan juga yang Prof saksikan langsung begitu dari orang tua begitu ya Prof, bagaimana kemudian keluarga menikmati dan juga merasakan hadirnya RRI di tengah-tengah keluarga dan juga masyarakat. Jadi mungkin banyak elemen masyarakat yang mengatakan jika RRI kurang berani dalam membuka fakta di lapangan ini, bagaimana Prof menanggapi hal ini Prof? Silakan.
2: Ya, saya melihat catatan berikutnya. Sebenarnya justru sebaliknya, RRI ini malah dia beritanya itu berimbang. Ya, yang kedua dia lebih objektif, lebih terhindar dari hoax. Kemudian juga hal-hal yang bisa menimbulkan konflik bangsa. Jadi saya pikir bukan berarti RRT kurang berani. Justru apa data fakta? Karena juga kita kan tidak boleh, misalnya kan. Berita itu kan kalau misalnya anjing menggigit manusia, itu tidak tertarik berita. Tapi berita itu manusia menggigit anjing, kira-kira gitu. Jadi nggak mesti sesuatu itu harus bombastis, sesuatu itu yang misalnya membuat heboh, lalu kemudian faktanya bagaimana. Saya pikir itu juga perlu dilihat. Jadi jangan sampai misalnya undang-undang atau kode etik pers itu kan, kode etik berita itu kan tidaklah boleh misalnya opini lebih dikedepankan ketimbang fakta. Saya pikir itu. Jadi RRI sudah mencoba itu untuk berimbang, adil, hanya mungkin karena orang lihat ini lembaga penyiaran pemerintah akan pro pemerintah. Saya lihat tidak. Justru RRI berusaha untuk menghindari hoax, ujaran kebencian, kemudian juga berusaha untuk netral dalam berita. Saya pikir ini yang menarik. Kemudian juga inklusif, terbuka, dan tidak terkontaminasi dengan polarisasi politik atau partai politik. Walaupun kita tahu misalnya media-media ini kan ada juga milik partai politik tertentu, misalnya identik ke partai ini, identik ke... Tapi RRI berusaha untuk tidak bias dengan partai politik tertentu, dia tetap objektif gitu. Hanya memang catatannya, kalau udah muda atau Gen Z kurang tertarik dengan RRI atau radio ini, itu mungkin kelemahannya. Yang kedua, saya pikir juga yang paling penting adalah dari segi keterbatasan anggaran juga, saya pikir. Ini penting juga catatannya, karena itu ya kalau bisa pemerintah juga melalui Kominfo untuk memberikan anggaran atau ya posisi yang benar, sehingga dengan demikian fungsi-fungsi RRI untuk menjaga amanat konstitusi bisa berjalan dengan baik. Tapi gitu Mas Riki.
1: Baik, Prof, ini mungkin terakhir Prof, tentu kami kembali mengapresiasi poin-poin yang telah Prof sampaikan, dan juga kami sangat mengapresiasi Prof yang juga turut selalu bersedia begitu Prof untuk mengisi ruang-ruang publik di Pro 1 Medan khususnya untuk memberikan informasi dan juga edukasi ya Prof. Terakhir barangkali ada pesan-pesan khusus Prof menyambut hari ulang tahun ke-81 RRI Medan khususnya Prof, silakan.
2: Ya, pesan saya mungkin sebagai guru besar dalam komunikasi politik di UIN Sumatera Utara, RI terus eksis dari awal berjasa memberikan kemerdekaan bangsa ke seluruh penjuru Nusantara, bahkan juga mancanegara. Kemudian yang kedua, RRI sekarang yang akan datang juga eksis. Sekali mengudara, tetap mengudara. Dan tentunya yang paling penting sekarang ini, bagaimana membuat program-program yang lebih menarik, yang lebih menyentuh, dan juga mungkin membangun komunitas-komunitas pecinta RRI ini. Dan juga mungkin ada segmentasi-segmentasi yang pasti harapan kita fungsi-fungsi komunikasi to inform, memberikan informasi, to educate, untuk memberikan pendidikan, kontrol sosial, memberikan kontrol sosial, termasuk to entertainment, memberikan hiburan, bisa dijalankan RRI dengan baik. Sebagai guru besar komunikasi politik, khususnya dalam rumpun komunikasi, saya pikir fungsi komunikasi bisa dijalankan RRI dengan baik. Demikian, terima kasih Mas Riki, mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof atas waktu dan kesempatannya pagi ini telah berbagi dan juga berbincang singkat begitu bersama kami di Dialog Aspirasi Subuh. Salam sehat dan selamat melanjutkan aktivitas kembali Prof.
2: Selamat pagi,
1: selamat pagi. Baik, selamat pagi Prof, Waalaikumsalam. Baik pendengar, demikian bersama dengan Prof Hasrat Effendi yang telah menyampaikan dan juga menyampaikan langsung bagaimana opini beliau tentang amanat konstitusi melalui RRI. Terakhir kita akan tersambung saat lagi bersama dengan Profesor Dr. Muhammad Fitri Ramadan MSI. Pastikan pendengar masih Anda yang masih ingin berbagi tanggapan boleh silakan melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943. Kita akan kembali setelah yang berikut ini.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda masih bersama kami mendengarkan dan juga mengikuti dialog aspirasi Sumut pagi hari ini pendengar bersama Riksu hari ini. Yang pasti kita akan coba menyambungkan tersambung ya bersama dengan narasumber kita yang terakhir ada Profesor Dr. Muhammad Fitri Ramadhan MSc. Beliau adalah Guru Besar Ilmu Ekonomi Perencanaan Wilayah dan Pembangunan Daerah Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. Dan mendengar seperti biasa Anda masih boleh berbagi tanggapan. Silakan bagi Anda yang ingin mengirimkan tanggapan dan juga pertanyaannya melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943, juga line telepon kami atau mungkin streaming YouTube ya. Kirimkan tanggapan Anda melalui kolom komentar yang tersedia di streaming YouTube kami pagi hari ini di @rrinet_Medan ya. Bagaimana kemudian kita menyaksikan dan juga menyimak mewujudkan diskusi publik kita pagi ini mewujudkan amanat konstitusi melalui RRI yang telah disampaikan oleh kedua narasumber tadi. Kita telah menyaksikan dan juga mendengarkan bersama opini-opini yang telah disampaikan, kemudian sudut pandang yang telah dilampirkan begitu terkait poin-poin penting bagaimana amanat konstitusi ini disampaikan melalui RRI. Tadi kita telah mendengarkan point of view dari narasumber kita yang pertama ada Profesor Dr. Iskandar Zulkarnain MSI, yaitu Guru Besar Ilmu Komunikasi FISIP USU, dan juga Profesor Dr. Haji Hasrat Effendi Samoser MA, Guru Besar Bidang Komunikasi Politik Islam Indonesia UINSU, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara ya. Dan sesaat lagi kita akan tersambung bersama dengan narasumber kita berikutnya. Dan pastinya pendengar yang bagi Anda mungkin barangkali yang baru saja bergabung mengikuti dan mendengarkan dialog aspirasi Sumut ini boleh menyimak kembali begitu di streaming YouTube kami, karena tentunya dalam tayangan YouTube atau konten-konten YouTube yang kami tampilkan untuk Anda terus menghadirkan berbagai konten-konten menarik yang telah terfilter begitu baik. Anda saksikan langsung di streaming YouTube pagi hari ini. Boleh kirimkan tanggapan dan juga pertanyaan Anda melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943. Jangan lupa pendengar, untuk setiap siaran yang kami hadirkan untuk Anda bisa Anda saksikan melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming langsung dari rri.co.id. dan pendengar juga boleh berbagi tanggapan melalui WhatsApp di 0811 616 943, juga streaming YouTube kami di @rrinet_medan. Baik, kita sudah tersambung bersama dengan narasumber kita berikutnya ada Profesor Dr. Muhammad Fitri Ramadhan MSI. Kita sapa terlebih dulu. Selamat pagi, Prof. Fitri.
1: Pagi, Bang Riki.
0: Iya, apa kabar, Pak Fitri? Sehat?
1: Sehat.
0: Iya.
1: Sehat, Bang Riki, sehat.
0: Alhamdulillah, sudah lama nggak main ke studio nih, Pak Fitri ya.
1: Oh iya, udah berapa bulan ya?
0: Waduh, baik. Pak Fitri, ini mewujudkan amanat konstitusi melalui RRI. Sebagaimana kita tahu, mungkin Pak Fitri juga sering berkunjung ke RRI begitu sebagai pengisi acara kita untuk menyampaikan begitu bagaimana ide-ide dan juga opini-opini publik versi Pak Fitri di RRI Medan, khususnya Pro 1 Medan. Pak Fitri, ya ini besok tepatnya 11 September 2026 kita RRI menginjak usia 81 tahun, Pak Fitri. Dari topik yang sering diangkat, mewujudkan amanat konstitusi melalui RRI, kalau Pak Fitri sendiri menanggapi atau mungkin melihat dari kacamata Pak Fitri seperti apa, Pak? Silakan.
1: Oh iya, baik. Jadi sebelumnya, tadi seperti yang sudah disampaikan Bang Riki, kalau besok itu adalah hari jadinya RRI ya, yang ke-81. Jadi terlebih dahulu saya mengucapkan dirgahayu RRI yang ke-81. Seperti jargonnya itu ya, sekali di udara, tetap di udara. Terkait dengan RRI dan perannya untuk membangun Indonesia. Yang pertama, kalau kita merujuk kepada konstitusi kita, terutama yang ada di dasar konstitusi kita ya, Undang-Undang Dasar 1945, bahwa salah satu yang menjadi tujuan penting adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya. Maka RRI adalah sebuah instrumen untuk bisa mendukung tersebut. Jadi menurut saya RRI itu bukan hanya sebatas atau sekedar lembaga penyiaran. Tapi RRI itu seperti yang tadi saya sampaikan merupakan instrumen yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah untuk bisa memberikan pelayanan publik, khususnya memberikan informasi-informasi yang objektif, yang baik, yang tentunya memberikan pencerahan dan sebuah lembaga edukasi bagi masyarakat. Ya, kalau kita melihat rekam jejak RRI dari mulai dulu ada, RRI ini menjadi corong utama informasi pemerintah untuk masyarakat, gitu ya. Begitu juga menjadi instrumen untuk perjuangan bangsa, gitu. Jadi saya berpikir dan berharap sampai hari ini RRI baiknya tetap konsisten untuk bisa menjadi instrumen pembelajaran, instrumen informasi, dan instrumen pendidikan bagi masyarakat Indonesia. Itu sementara, Bang Rigi.
0: Baik. Prof, kalau berbicara soal amanat tadi kan Prof sampaikan bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa, dan sebenarnya ada beberapa poin ya Prof ya, Pak Fitri ya, ini melindungi segenap bangsa Indonesia dari seluruh tumpah darah Indonesia, kemudian memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan, kemudian ikut melestarikan perdamaian dunia. Nah, dari poin-poin tersebut yang mungkin kita dasari dari amanat konstitusi yang disampaikan melalui RRI, ini bagaimana kemudian implementasi yang Prof rasakan begitu? Apakah ini memang benar-benar berdampak kepada masyarakat dan memang benar-benar pada akhirnya mewujudkan konstitusi yang baik melalui RRI, Prof?
1: Ya, saya pikir RRI dari waktu ke waktu pasti punya tantangan tersendiri ya dalam melaksanakan aktivitasnya gitu ya. Ya kalau dulu di awal-awal berdirinya RRI, RRI itu tidak punya, katakanlah, saingan ya. Ya, mau tidak mau masyarakat itu hanya punya satu corong informasi dari sisi audio ya, dari sisi audio itu hanya punya RRI. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, RRI lah yang harus didengar oleh masyarakat. Tapi saat ini kan semuanya sudah berubah ya. RRI tidak lagi sendiri. Bahkan banyak, bukan hanya radio yang banyak ya, tapi juga berbagai platform yang bisa digunakan sebagai ruang penyampaian informasi. Nah, menurut saya ini tantangan ya, tadi saya bilang bagi RRI, bagaimana caranya agar RRI tetap bisa menyajikan informasi yang tidak kaku, sehingga masyarakat tetap menjadikan RRI sebagai sumber informasi yang menarik gitu. Cara penyajiannya, cara informasinya, dan gaya yang tetap harus up-to-date mengikuti kebutuhan pasar yang saat ini semakin variatif. Ya, menurut saya sih, saat ini RRI sudah tetap mencoba untuk itu ya, dengan menggunakan apa ya, menghadirkan tema-tema yang up to date, kemudian narasumber yang terpercaya ya, kemudian variasi menu siaran yang juga banyak gitu ya, sehingga masyarakat juga saya nilai tetap konsisten atau tetap mendengar RRI, meskipun sekarang banyak platform-platform lain yang bisa dijadikan pilihan oleh masyarakat. Tapi tetap menjadi tantangan ya. Kata kuncinya, RRI tetap punya tantangan yang besar agar tetap improve, mengikuti perubahan-perubahan yang ada.
0: Baik, semoga dari tantangan-tantangan tersebut kita bisa benar-benar menerobos begitu ya Pak Fitri. stigma-stigma yang barangkali dikatakan kurang baik atau hal lainnya, agar tentunya RRI terus ada di hati masyarakat. Terakhir Pak Fitri, ini mungkin bentuk ucapan-ucapan atau mungkin ada pesan-pesan khusus yang ingin disampaikan menyambut hari ulang tahun ke-81 RRI, khususnya untuk RRI Medan. Pak Fitri, silakan.
1: Iya, seperti yang menyambung apa yang saya sampaikan tadi, saat ini kan sumber informasi itu sudah sangat variatif ya. Tidak hanya radio, tapi televisi, bahkan platform-platform digital lainnya ya. Dan kita tahu sekarang banyak limpahan informasi yang seliweran yang kita bisa dapatkan, dan kadang-kadang informasi-informasi itu belum tentu benar adanya. Jadi harapan saya, RRI itu bisa memberikan informasi yang benar, yang berkualitas. Kemudian bisa memecahkan disinformasi yang ada. Jadi jangan sampai ada informasi-informasi yang tidak benar, tidak baik, yang sampai ke masyarakat, tidak bisa kita counter. Jadi RRI punya peran dan tanggung jawab itu. Ya. Kemudian ukuran keberhasilan RRI itu menurut saya bukan hanya dilihat dari rating. Ya, karena banyak media-media yang lain itu ukurannya adalah rating gitu ya. Kalau ratingnya tinggi, maka itu merupakan ukuran keberhasilan. Kalau menurut saya, RRI tidak hanya bisa diukur dengan rating saja, bukan hanya dari banyaknya pendengar, tapi juga dari tingkat kepercayaan. Ya, jadi bagaimana caranya RRI bisa meng-create berita yang sampai ke masyarakat, dan masyarakat menganggap sumber-sumber RRI lah yang menjadi sumber terpercaya untuk bisa memecah disinformasi tadi. Ya, kemudian RRI juga bisa menjadi ruang untuk rakyat bisa berpartisipasi, gitu ya. Jadi kadang-kadang banyak masyarakat yang punya opini, punya pendapat, punya keluhan, punya saran dan masukan serta kritik bagi pemerintah. Maka RRI bisa menjadi ruang untuk itu. Meskipun RRI bagian dari pemerintah, tapi RRI baiknya memposisikan diri dengan netral, sehingga itu tadi trust bisa terbangun dan bisa menjadi ruang untuk masyarakat berpartisipasi. Kemudian harapannya RRI tidak hanya memberikan informasi yang baik, benar, dan akurat, tapi baiknya RRI bisa memberikan informasi yang bisa membuka mindset masyarakat untuk menuju perubahan yang lebih baik. Nah, saya pikir itulah harapan saya untuk RRI ke depannya.
0: Baik, terima kasih Prof untuk informasi dan juga pesan-pesan penutup bagian ini, dan semoga apa-apa yang disampaikan oleh Prof tadi bisa memberikan dampak yang baik begitu untuk RRI khususnya, dan untuk masyarakat serta pendengar setiap Pro 1 RRI Medan. Salam sehat Prof untuk pagi ini, kami ucapkan terima kasih. Selamat kembali melanjutkan aktivitas. Salam sehat.
1: Ya, semoga. Makasih Bang Riki.
0: Iya, sama-sama Prof.
1: Sama-sama Bang Riki juga.
0: Siap.
1: Sukses selalu.
0: Amin. Ya.
1: Buat RRI sekali lagi dirgahayu RRI ke-81.
0: Baik, terima kasih Prof. Beliau berikut adalah Guru Besar Ilmu Ekonomi Perencanaan Wilayah dan Pembangunan Daerah Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan, ada Profesor Dr. Muhammad Fitri Ramadana MSc. Dan demikian pendengar, dialog aspirasi sumber kita pagi hari ini mewujudkan amanat konstitusi melalui RRI. Dan kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setiap persatu yang menyimak dan juga mendengarkan dialog pagi hari ini. Salam sehat dan selamat melanjutkan aktivitas. Kami ucapkan selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagi.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

kalau dengerin suara itu kuat. Dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar nggak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai nggak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

98,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi kembali pendengar, Riki menyapa Anda di mana saja berada. Bagi Anda pendengar yang pagi hari ini sudah mulai beraktivitas atau mungkin sudah mulai melanjutkan tugas-tugas yang kemarin belum tuntas begitu, Riki mau beri semangat terlebih dahulu ya. Pastinya lagu-lagu yang Riki hadirkan semoga bisa memberikan semangat untuk Anda menuntaskan tugas-tugas yang sedang diemban ya hari ini. Karena tentunya apapun yang menjadi amanah dan tanggung jawab kita harus diselesaikan dengan baik ya. Pastinya pendengar Anda juga masih boleh berbagi informasi, barangkali ada keluh kesah. Waduh, kalau dicerita keluh kesah ini agak berat kayaknya ya. Tapi bagi pendengar setiap Pro 1 yang ingin berbagi cerita dan informasi, boleh silakan melalui WhatsApp Pro 1 di 08 11 616 943 ya. Dan pendengar, pagi hari ini kami dapat informasi dari pendengar setiap Pro 1 tentunya bahwa terjadi kecelakaan beruntun di depan gereja Kecamatan Sibolangit Deli Serdang, melibatkan 2 truk dan 1 mobil dan arus lalu lintas padat merayap begitu ya. Ini informasi yang kami hadirkan sementara dari pendengar setiap Pro 1. Untuk informasi lebih lengkapnya atau mungkin lebih jelasnya nanti kita akan turun langsung barangkali ke lapangan atau mungkin mendapatkan informasi yang lebih valid begitu untuk kami sampaikan dan juga laporkan langsung untuk Anda ya. Patikan pendengar, jangan kemana-mana, terus dengarkan Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Bobon Robiana SMH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Balai mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi lembaga penyiaran publik yang independen, terpercaya, dan terus hadir memberikan informasi yang edukatif, mencerdaskan, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Khususnya kepada RRI Tanjung Balai, teruslah menjadi mitra strategis masyarakat dan pemerintah dalam menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan bermanfaat bagi masyarakat Kota Tanjung Balai. RRI sekali lagi di udara, tetap di udara, dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro Satu Medan, kanal informasi dan inspirasi pendengar setia Pro Satu. Terima kasih Anda masih setia bersama kami mendengarkan Medan pagi ini, dan informasi berlanjut kami hadirkan untuk Anda pendengar dari laman portal kami rri.co.id. Memperingati hari ulang tahun ke-121 Perusahaan Umum Daerah Perumda Tirtanadi Sumatera Utara menggelar berbagai rangkaian kegiatan yang melibatkan seluruh jajaran perusahaan pendengar. Kegiatan berlangsung di kantor pusat Perumda Tirtanadi Sumatera Utara, Jalan SM Raja Medan, Selasa kemarin 8 September 2026. Dan rangkaian kegiatan tersebut diikuti jajaran manajemen, kepala divisi, kepala cabang, kepala bidang, hingga seluruh pegawai dan keluarga besar Perumda Tirtanadi. Sebelum perlombaan dimulai, kegiatan diawali dengan upacara yang diikuti seluruh pegawai dan tenaga kerja alih daya Perumda Tirtanadi, dan upaya berlangsung khidmat dan menjadi momentum untuk memperkuat semangat kebersamaan seluruh insan perusahaan. Usai upacara, Direktur Utama Perumda Tirtanadi Ardian Surbakti bersama Dewan Pengawas Arif Tri Nugroho, Andi Atmoko, Panggabean, dan Yuda Johansah melepas 50 pegawai yang telah memasuki masa purna bakti atau pensiun. Selanjutnya, jajaran direksi bersama dengan Dewan Pengawas, para kepala divisi, kepala cabang, dan kepala IPAM membagikan brosur program Tirtanadi serta souvenir kepada para pengendara yang melintas di sekitaran Jalan Pandu Medan pendengar. Berbagai perlombaan kemudian digelar dengan mengusung semangat kebersamaan dan kekeluargaan. Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi hiburan bagi para pegawai, tetapi juga menjadi sarana mempererat hubungan antar karyawan di lingkungan Perumda Tirtanadi. Suasana perlombaan berlangsung meriah, para peserta menunjukkan antusiasme dan semangat kompetitif, namun tetap menjunjung tinggi sportivitas dan kebersamaan. Direktur Utama Perumda Tirtanadi Ardian Surbakti mengatakan, sebagai badan usaha milik daerah BUMD, Perumda Tirtanadi memiliki peran penting dalam penyediaan dan pelayanan air minum bagi masyarakat Sumatera Utara pendengar. Informasi selengkapnya, pendengar boleh simak dari laman portal kami rri.co.id.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Wali Kota Tanjung Balai Mahirun Salim Batubara SMAP mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia ke-81. Semoga RRI senantiasa menjadi media informasi yang edukatif, hiburan dan mempererat persatuan kesatuan bangsa. Teruslah menjadi radio yang terpercaya, profesional dan selalu hadir menyuarakan aspirasi masyarakat serta memberikan informasi yang cerdas dan membangun khususnya bagi masyarakat Kota Tanjung Balai yang kita cintai. Semoga RRI terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan berbagai program pembangunan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik. RRI sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu RRI ke-81 semakin kuat, semakin terpercaya, terus mengudara untuk Indonesia yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian.

0: Ya Mbak, apa?
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lah, Mak.
1: Kamu ini malas banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh!
2: Ya.
1: Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
2: Ya,
1: tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
2: Iya, Mak. Iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Mak lah.
2: Lah, Mak. Nyalin pemerintah mulu.
1: Lu memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

9,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda yang masih terus mendengarkan informasi yang kami hadirkan untuk Anda pendengar. Bisa Anda simak dari laman portal kami di rri.co.id. Bisa pula dengan Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming langsung dari rri.co.id pendengar ya. Dan pendengar, kami hadirkan informasi untuk Anda kali ini dari laman yang kami rangkum di www.antranews.com. Perumbulok Kantor Wilayah Sumatera Utara Sumer memaksimalkan penyaluran minyak kita kepada sejumlah mitra guna menjaga pasokan bahan pokok tersebut di pasaran. Pemimpin wilayah Perumbulok Sumut, Budi Cahyanto, mengatakan penyaluran kepada setiap mitra dilakukan secara maksimal hingga mencapai 2.400 liter per pekannya. Dari informasi yang disampaikan Budi, penyaluran secara maksimal tersebut agar ketersediaan minyak kita tetap terjaga di pasar guna memenuhi kebutuhan masyarakat ya. Ia juga mengatakan penyaluran minyak kita melalui sejumlah mitra ditargetkan mencapai 3 juta liter pada September 2026, meningkat dibandingkan realisasi pada Agustus sekitar 2,8 juta liter pendengar. Dan penyaluran minyak kita juga dilakukan melalui koordinasi dengan sejumlah pihak, diantaranya Dinas Perdagangan setempat, produsen, sistem pemantau pasar, dan juga kebutuhan pokok SP2KP serta rumah pangan kita atau RPK pendengar. Pihaknya juga mengimbau masyarakat membeli minyak kita di toko atau gerai yang memasang spanduk atau logo Bulog agar memperoleh produk sesuai dengan harga eceran tertinggi atau HET yang ditetapkan pemerintah, yakni Rp15.700 per liternya pendengar. Informasi ini pendengar selengkapnya Anda boleh simak dari laman portal yang kami rangkum di www.antranews.com. Dan pendengar boleh saling berbagi informasi pendengar pagi hari ini melalui WhatsApp Pro 1 di 08 11 616 943, atau boleh berbagi informasi dari line telepon ya di 061 846 3116.

0: Wah, ada yang punya motor baru nih.
1: Iya dong, udah tahun 2019. Motor juga harus keluaran 2019.
2: Mau pulang bareng gak?
0: Gak usah, gak ada helm nih.
2: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
0: Yeay, malah mikirin polisi. Pikir keselamatan dulu kali.
1: Lebay deh,
2: rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
0: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau nggak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
2: Wah, mahal amat.
0: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita?
3: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.

0: jadi capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

0: capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi nggak dihabisin? Apa mereka nggak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.
6: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
6: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara pendengar. Senang sekali saya Desi Utami kembali hadir bertugas di Medan siang ini untuk edisi Kamis Manis di tanggal 10 September 2026. Hari ini mengawali kebersamaan kita dengan lagu-lagu dan juga informasi yang spesial untuk menemani kebersamaan kita pendengar dan untuk menemani Anda juga di sepanjang Medan siang ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Bersama saya Desi Utami, dan untuk siang hari ini cuaca agak sedikit mendung ya. Bukan berarti pekerjaan rutinitas Anda semuanya harus terhalang dan terkendala, tidak. Mudah-mudahan semuanya lancar-lancar sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Masih terus hadir untuk Anda pendengar, pastikan Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Silakan bergabung dan berinteraksi bersama kami di nomor telepon dan WA di 0811 616 943.

Saudara pendengar, mengawali kebersamaan kita di Medan Siang, ini informasi pertama mengenai laporan aktivitas Gunung Api Sinabung untuk periode pengamatan hari ini 10 September 2026 dari situs resmi Magma Indonesia magma.sdm.go.id, di mana Gunung Sinabung dengan tinggi 2460 meter di atas permukaan laut. Untuk cuaca cerah dan berawan, angin bertiup lemah ke arah timur, suhu udara 14 hingga 17 derajat Celcius. Secara visual, gunung jelas hingga kabut 0 hingga 3, asap kawah bertekanan lemah hingga sedang teramati berwarna putih dengan intensitas sedang hingga tebal dan tinggi 100 hingga 600 meter di atas puncak kawah. Teramati titik api di sisi utara Sinabung. Untuk kegempaan vulkanik dalam jumlah 3, amplitudo 3 hingga 18 mm, SP 1,8 hingga 2,4 detik, durasi 13 hingga 18 detik. Sementara untuk aktivitas Gunung Sinabung saat ini berada di level 3 atau siaga. Dan direkomendasikan juga kepada seluruh masyarakat dan pengunjung maupun wisatawan agar tidak melakukan aktivitas pada desa-desa yang sudah direlokasi serta lokasi di dalam radius radial 3 km dari puncak Gunung Sinabung serta radius 5 km untuk sektoral selatan timur. Masyarakat yang berada dan bermukim di dekat sungai-sungai yang berhulu di Gunung Sinabung agar tetap waspada terhadap bahaya lahar. Pemerintah daerah Kabupaten Karo agar senantiasa berkoordinasi dengan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau pos pengamatan Gunung Api Sinabung. Sumber informasi dari KSDM Badan Geologi PVMBG Pos Pengamatan Gunung Api Sinabung.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Wali Kota Tanjung Balai Mahirun Salim Batubara SMAP mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia ke-81. Semoga RRI senantiasa menjadi media informasi yang edukatif, hiburan dan mempererat persatuan kesatuan bangsa. Teruslah menjadi radio yang terpercaya, profesional dan selalu hadir menyuarakan aspirasi masyarakat serta memberikan informasi yang cerdas dan membangun khususnya bagi masyarakat Kota Tanjung Balai yang kita cintai. Semoga RRI terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan berbagai program pembangunan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik. RRI sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu RRI ke-81 semakin kuat, semakin terpercaya, terus mengudara untuk Indonesia yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian.

Saudara pendengar, masih bersama kami di Medan Siang ini. Kita nggak tahu ya, dan kita kadang tidak bisa prediksi kalau ternyata cuaca itu seringkali berubah-ubah. Kalau tadi malam mungkin sempat dengar dan sempat kesentak gitu ya bangun, karena tadi malam itu petirnya ngeri kali ya. Mungkin merasakan juga ini ya warga Medan dan sekitarnya. Apalagi tadi malam juga angin kencang, hujan lebat ya. Tentu harus tetap waspada dan tetap berhati-hati pendengar. Karena BMKG juga mengingatkan agar masyarakat ini tetap waspada terhadap potensi hujan hingga lebat ya, serta angin kencang di sejumlah wilayah Indonesia pada hari ini 10 September hingga besok 11 September 2026. Berdasarkan pemantauan BMKG pada 2 September lalu, masih terdapat ratusan titik panas yang terdeteksi di sejumlah wilayah Indonesia. BMKG juga memperkirakan kondisi relatif kering masih mendominasi sebagian besar wilayah Indonesia pada dasarian 1 hingga 3 September 2026. Dan pantauan BMKG sendiri ini akan terus diupdate, tidak hanya sampai besok pendengar, tapi juga untuk tanggal-tanggal berikutnya akan terus diupdate informasinya yang akan berpotensi ya terjadi di sebagian wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Banten, Jawa Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, dan Papua Barat Daya. Sementara itu, BMKG mengungkapkan angin kencang berpotensi melanda wilayah Aceh, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Papua Selatan. Dan potensi hujan sedang hingga lebat pada Jumat 11 September 2026 diperkirakan masih terdapat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Kalimantan Utara, Papua Barat Daya, dan untuk angin kencang, BMKG mencatat potensi terjadi di wilayah Bali, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Papua Barat Daya, Papua Selatan. Di tengah dominasi musim kemarau, BMKG menuturkan hujan lokal dengan intensitas ringan hingga sedang tetap mungkin terjadi, bahkan berpotensi dapat disertai dengan petir serta angin kencang. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda akses melalui media sosial @info BMKG.

waspada DBD di musim hujan. Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit, salah satunya demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur, dan bersarangnya nyamuk.

Anda masih mendengarkan Medan Siang ini. Saudara pendengar, pemerintah berencana memberikan rekening bank secara otomatis kepada warga Indonesia yang genap berusia 17 tahun dan telah memiliki KTP. Rekening tersebut akan dibuat melalui Bank BRI dan Bank Syariah Indonesia BSI dengan saldo awal sebesar Rp50.000 yang disebut tidak dapat dipotong oleh pihak perbankan. Kebijakan ini merupakan arahan Presiden Prabowo agar masyarakat memiliki rekening perbankan. Program tersebut ditargetkan dapat mencakup hingga 200 juta penduduk dan pembukaan rekening akan memanfaatkan data kependudukan berbasis NIK. Selain untuk rekening perbankan, fasilitas ini nantinya dapat digunakan untuk penyaluran bansos tunai. Bagi pemilik rekening yang menjalankan UMKM, pemerintah juga menyiapkan fasilitas kris tanpa biaya untuk mendukung transaksi digital dan aktivitas perekonomian.

0: sampah.
1: Eh, Udin, buang sampah sembarangan.
2: Apa sih, Siti? Ini cuma sedotan loh.
1: Ih, coba kau bayangkan kalau ada jutaan orang bilang cuma sedotan loh. Yang ada bumi ini penuh dengan sedotan. Mikir.
2: Ya. Ini kubuang ke tempat sampah. Kau tengok ini.
3: Mulai dari diri sendiri, cintai alam dan jaga lingkungan agar kita bisa mewariskan mata air, bukan air mata.

Masih terus hadir untuk Anda di Medan siang ini. Saudara pendengar, kalau di sosmed ya, apalagi Anda yang punya aplikasi Instagram ya, ini sedang heboh-hebohnya salah satu tren ya yang ada di Instagram, yang memang ini lagi rame-ramenya itu adalah story type into chat GPT what would I have look like in the 80s ya. Jadi sekarang lagi ngetren foto yang diedit dengan nuansa tahun 80-an. Pendengar, apakah Anda juga salah satunya yang juga sudah memposting salah satu foto terbaru Anda tapi diedit dengan suasana atau nuansa tahun 80-an ya? Kira-kira seperti apa itu jadinya ya? Jadi banyak juga yang memposting dengan latar suara atau back sound tahun 80-an ya. Jadi flashback ke tahun 80-an mungkin para Gen Z ya, ini yang tahun-tahun 2000-an mungkin pada enggak tahu juga ya, ataupun tahu-tahu karena memang lagu-lagu sekarang kan banyak yang viral itu karena TikTok ya. Nah, jadi ya mungkin sebagian dari anak-anak gen milenial ya yang paham sih sebenarnya lagu-lagu tahun 80-an begitu ya. Nah, kalau Anda yang sudah punya Instagram ya dan nggak mau ketinggalan tren sekarang ya, mungkin bolehlah posting kira-kira foto sekarang diedit kalau nuansa tahun 80-an itu gimana ya hasilnya.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Arsenal petik kemenangan atas Napoli pada laga pertama Liga Champions. Chelsea melaju ke babak 16 besar Piala Liga Inggris musim 2026-2027. Elena Rybakina memastikan diri sebagai petenis putri peringkat 1 dunia. Timnas basket putra Indonesia siap melawan Jepang pada laga perdana penyisihan grup A basket 5-on-5 Asian Games 2020.

0: Dengan dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Arsenal membawa pulang kemenangan 1-0 dari markas Napoli pada matchday pertama fase Liga, yaitu Liga Champions 2026-2027, dini hari tadi. Martin Odegaard menjadi penentu lewat gol pada menit ke-75 setelah The Gunners menciptakan banyak peluang. Hasil akhir tidak sepenuhnya menggambarkan jalannya pertandingan karena Arsenal berkali-kali mengancam gawang Alex Meret. Dan Bukayo Saka serta Mikel Merino, kemudian Piero Hinkapi dan Noni Madueke memiliki peluang yang seharusnya bisa membuat keunggulan lebih besar. Mikel Arteta pun menilai anak asuhnya tampil sangat baik dalam pertandingan yang berlangsung di Naples. Pelatih Arsenal hanya menyesalkan kegagalan timnya memaksimalkan sejumlah peluang besar.
1: Ya, menurut saya sangat layak mendapatkan 3 poin ini. Melihat banyaknya peluang dan situasi yang kami ciptakan di sana, saya rasa performa tim mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan hasil akhir. Skornya seharusnya bisa lebih besar di tengah atmosfer yang sangat sulit dan lawan yang sangat tangguh. Saya pikir tim sangat luar biasa. Cara kami bertarung, bersikap, keberanian, cara kami mendominasi permainan, serta kualitas yang kami tunjukkan dalam banyak momen untuk membongkar pertahanan mereka yang sebenarnya sangat sulit dilakukan dan cukup disayangkan karena kami melewatkan begitu banyak peluang emas.
0: Sementara itu, pemain Arsenal Declan Rice memiliki penilaian serupa terhadap hasil pertandingan tersebut. Dengan banyaknya peluang, seharusnya timnya

0: The Reds Liverpool berhasil meraih kemenangan saat menjamu Atletico Madrid di pertandingan pertama Liga Champions musim 2026-2027 dini hari tadi. Di laga ini, Liverpool sempat dibuat terkejut karena Marcos Llorente berhasil mencetak gol di menit 17. Namun menjelang akhir babak pertama, Dominic Szoboszlai mampu menyamakan kedudukan menjadi 2-1. Di babak kedua, Liverpool berhasil menuntaskan comeback mereka. The Reds berhasil mencetak gol melalui Alexis McAllister dan mereka mempertahankan skor 2-1 hingga akhir laga. Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, memberikan apresiasi kepada para penggawanya usai tampil menghadapi Atletico Madrid. Dan ia menilai timnya menunjukkan mentalitas elit sehingga mereka bisa memenangkan laga tersebut.
1: I think it was an important game for us.
2: Saya pikir ini pertandingan sangat penting bagi kami karena ini pertandingan pertama di Liga Champions melawan lawan yang sangat bagus di kandang sendiri dan kami ingin memulai dengan baik. Ini penting untuk perolehan poin, tetapi secara emosional, saya rasa setelah awal pertandingan yang sangat sulit hari ini, tim menunjukkan karakter yang besar. Dukungan dari para penonton sangat membantu kami, terutama di babak kedua saat kami bermain lebih baik. Suasana yang kami rasakan, yang saya rasakan untuk pertama kali di Anfield, saya pikir saya akan selalu mengingat pertandingan ini.
1: We'll remember this game, yes.
0: Namun pada laga ini Liverpool harus kehilangan Bradley Barcola yang mengalami masalah pada kakinya dan hanya bermain selama 60 menit terkait Barcola. Iraola memastikan kalau winger Prancis itu hanya mengalami kram. Barcola hanya perlu istirahat sebelum siap diturunkan laga akhir pekan ini ketika menghadapi Fulham.

Pendengar RRI, juara bertahan Paris Saint-Germain mengawali Liga Champions musim ini dengan melibas Slovan Bratislava dengan skor 6-1 di matchday pertama di Park the Princess dini hari tadi. Tuan rumah sudah memimpin sejak menit ke-17, berawal dari tembakan jarak jauh Nuno Mendes yang membentur tiang. Ousmane Dembele menyambar bola liar untuk membobol gawang Dominic Thakkar. Dembele kemudian menggandakan skor di menit ke-23. Ferran Torres menutup babak pertama dengan skor 3-0 usai mencetak gol di menit ke-31. Dua menit usai turun

PSG kembali menambah gol. Aksi individu Magnus Akliots diakhiri dengan umpan kepada Torres di tepi kotak penalti Bratislava. Torres mencetak hat-trick di menit ke-57 untuk membawa PSG unggul 5-0 setelah menuntaskan umpan sepak pojok Dembele. Tim tamu lalu menipiskan jarak semenit berselang. PSG menutup pesta gol ke gawang Bratislava pada menit ke-87. Fabian Ruiz memanfaatkan bola liar di kotak penalti lawan untuk melepaskan tembakan ke sudut kiri gawang tanpa bisa dihalau Taka. Kini Paris Saint-Germain atau PSG duduk di puncak klasemen sementara dengan 3 poin berkat hasil meyakinkan ini. Sekaligus mengakhiri 4 laga tanpa kemenangan di kancah domestik. Sedangkan Bratislava berada di posisi juru kunci dengan 0 poin dan selisih gol minus 5.

Pecinta sepak bola, Chelsea menang 6-3 atas Leeds United pada fase ketiga Piala Liga Inggris 2026-2027 di Stadion Stamford Bridge dini hari tadi. Pertandingan berlangsung ketat sejak awal laga, dan sebagai tuan rumah, Chelsea mendominasi permainan, namun malah tim tamu yang lebih dahulu mencetak gol. Tarik Muharremovic membukukan namanya di papan skor pada menit ke-23. Skor 1-0 untuk keunggulan Leeds bertahan hingga turun minum. Dan saat babak kedua, baru berjalan 2 menit sekian detik, Leeds menambah keunggulan. Kali ini gol diciptakan oleh Brendan Aaronson. Dan rupanya gol ini menjadi titik balik bagi The Blues. Pada menit ke-55, Cole Palmer membuka keran gol Chelsea lewat penalti. 2 menit berselang, Palmer membuat kedudukan menjadi imbang 2-2. Dan pada menit ke-62, Chelsea berbalik unggul. Gol ketiga Chelsea dicetak oleh Pedro Neto. Dan 5 menit berselang, Danny Welbeck membuat kedudukan menjadi 4-2. Keunggulan ini membuat Chelsea agak mengendurkan intensitas permainan. Leeds memanfaatkan situasi tersebut dan Dominic Clifford dan Lewin memperkecil ketertinggalan pada menit ke-75. Tidak ingin lawan mendapatkan angin kedua, Chelsea kembali fokus. Hasilnya, Valentin Barco membawa Chelsea unggul 5-3 pada menit ke-80 lewat tendangan yang terukur. Sebelum peluit panjang ditiup wasit, Chelsea menambah keunggulan menjadi 6-3. Welbeck kembali menunjukkan tajinya yang kembali dalam asuhan Alonso. Dan berkat kemenangan ini, Chelsea akan melaju ke babak 16 besar atau fase keempat. Tim-tim kasta kedua dan ketiga sudah mulai berguguran, di mana sebelumnya Millwall FC tersingkir.

0: And I got to tell you, I was watching this kid warm up on this court. He had to get used to it, the grandeur of it, you know, the scale of it.
1: Pendengar RRI, Helena Rybakina memastikan diri sebagai petenis putri peringkat satu dunia setelah mengamankan tempat di semifinal US Open 2026. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
2: Helena Rybakina memastikan diri menjadi petenis nomor satu dunia setelah melaju ke semifinal US Open 2026. Unggulan kedua itu bangkit mengalahkan Zheng Jinwen dalam pertandingan 3 set di Arthur Ashe Stadium tadi malam. Rybakina

0: Campinas, lanjutnya.
1: Well, it means a lot, of course. But as I was saying,
0: tentu saja pencapaian ini sangat berarti, tetapi seperti yang saya katakan sebelumnya, saya tidak terlalu memikirkannya. Ini adalah pencapaian yang luar biasa, dan saya rasa Anda akan semakin menghargai serta memikirkannya ketika karir sudah berakhir. Saat ini, saya masih harus terus melangkah. Tentu menyenangkan ketika semuanya sudah selesai, lalu bisa mengatakan saya memenangkan turnamen ini dan pernah menjadi nomor satu dunia. Itu luar biasa. Tetapi untuk sekarang, semuanya masih berjalan, dan kita tidak pernah tahu akan bertahan berapa lama. Masih banyak hal yang harus saya lakukan, dan saya masih ingin memenangkan gelar di turnamen ini. Jadi, semua pikiran saya saat ini hanya tertuju pada pertandingan berikutnya. Ribakina merebut posisi teratas dari Arina Sabalenka yang akan mengakhiri catatan 99 pekan sebagai pemuncak peringkat WTA. Petenis Kazakhstan itu juga mencatat 47 kemenangan dan 13 kekalahan sepanjang musim 2026. Namun, perjalanan Ribakina untuk mengejar gelar US Open masih berlanjut karena

0: menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Meski sempat tertinggal pada set pertama, Goff mampu bangkit untuk mengamankan kemenangan.
1: Yeah, I mean it was a slow start.
0: Pertandingan dimulai dengan lambat bagi saya. Menurut saya, Mira bermain sangat baik sejak awal. Tidak banyak melakukan kesalahan dan mampu memaksa saya bermain di beberapa area tertentu. Saya juga merasa terkadang memberikan poin dengan cuma-cuma atau mencoba mengakhiri rally terlalu cepat karena merasakan tekanan darinya. Tetapi kemudian saya bisa mengatur ulang permainan dan entah bagaimana berhasil keluar dari situasi tersebut.
1: And I was able to reset and somehow get out of that one.

0: Kabar jelang Asian Games 2026, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI terus mematangkan persiapan para atlet menjelang Aichi Nagoya Asian Games 2026 yang akan segera berlangsung mulai 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dan untuk mengikuti kesiapan para atlet, kami akan simak laporan selengkapnya bersama dengan reporter Nur Diansyah yang saat ini berada di Pelatnas PBSI Cipayung. Nur Diansyah, silakan.
1: Ya, terima kasih, Rudi. Dalam saat ini saya berada di Cipayung, Jakarta Timur, di mana Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia terus mematangkan persiapan para atlet menuju Aichi Nagoya Asian Games 2026. Sejumlah atlet bulu tangkis seperti Fajar Alfian, Leo Daniel, Putri Kusumawardani, Mozaki Ubaidillah, Awi Farhan, Rian Ardianto tampak hadir berlatih di Pelatnas sejak pagi tadi. Khususnya untuk sektor ganda putra, sektor ini melakukan latihan intensif mandiri sejak pagi tadi, di mana pasangan nomor 2 dunia Fajar Fikri terus melakukan rolling menghadapi serta berpasangan dengan ganda lain seperti Raymond Indra dan Rian Dianto. Sementara untuk sektor tunggal putra dan putri telah menyelesaikan latihan sejak pagi tadi, yang mana latihan tersebut terfokuskan pada endurance dan kekuatan di lapangan. Latihan sendiri untuk sektor tunggal putra dan putri difokuskan di gym untuk mematangkan kesiapan kekuatan di lapangan nanti. Selain itu, sebagian atlet juga melaksanakan sesi psikologi guna mempersiapkan diri untuk keberangkatan ke Jepang. Seperti salah satunya adalah maksud kami tunggal putra Mozaki Ubaidillah yang merupakan atlet debutan di Asian Games tahun 2026 ini. Ubed, panggilan akrabnya, menyampaikan bahwa dirinya tidak merasa ada beban di Aichi Nagoya Asian Games kali ini. Berikut kita simak pernyataannya.
2: Persiapannya sejauh ini udah cukup baik. Ini ada beberapa bulan, lebih 2 bulan. Dan persiapannya udah cukup seperti sejauh ini. Ya, seperti yang kenal, itu ya dari di pertama saya udah patut dikuat untuk memperkuat tim dan membuat tim tepat. Ya, pastinya senewa.
1: Para atlet sendiri dijadwalkan akan berangkat pada hari Sabtu tanggal 12 September malam nanti, di mana hal ini bertujuan supaya para atlet dapat menjalani training camp di Tokyo menjelang hari pertama turnamen UDEC untuk cabang olahraga bulu tangkis yang baru akan dimulai pada tanggal 20 September dan terus berlangsung hingga tanggal 29 September 2026 di Aichi Nagoya, Jepang nantinya. Kompetisi sendiri akan dimulai dari sektor bergu dulu, di mana sektor ini akan bermain pada tanggal 20 hingga 24 mendatang, kemudian dilanjutkan ke sektor tunggal dan ganda campuran di tanggal 25 hingga 29 September 2026. Dari Cipayung, PBSI, Jakarta Timur, Nur Diansyah untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga latihan sempat terhalang. Timnas basket putra Indonesia siap menghadapi Jepang pada laga perdana penyisian grup A basket 5-on-5 Asian Games 2026. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
1: Timnas basket putra Indonesia siap menghadapi Jepang pada laga perdana grup A Asian Games 2026. Pertandingan basket 5x5 tersebut akan berlangsung di Aichi International Arena Nagoya sore nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sebelum bertanding, timnas basket putra Indonesia harus melewati perjalanan panjang serta bencana banjir di kota tempat pertandingan berlangsung. Sekjen DPP Perbasi Nirmala Dewi yang ditemui Pro 3 RRI usai pengukuhan kontingen Indonesia kemarin di Senayan, Jakarta menjelaskan, tim menempuh perjalanan yang cukup panjang menuju Jepang. Penerbangan yang seharusnya dilakukan sekali dari Jakarta diubah menjadi 3 kali penerbangan transit.
2: Tim kemarin udah jalan juga yang mestinya direncanakan melalui Soekarno-Hatta, ternyata ada perubahan karena ada bencana, jadi mereka harus muter lewat Surabaya, kemudian Singapura ke Nagoya. Dan di Nagoya ternyata belum selesai juga. Mereka masih harus menghadapi situasi nggak bisa latihan secara maksimal karena di sana lagi ada bencana juga. Ternyata kena ada banjir. Jadi baru istirahat, anak-anak harus berhamburan keluar karena ada sirine. Mereka keluar karena ada banjir.

0: menyebut kondisi bencana banjir yang melanda Nagoya pada Senin lalu bukan hanya mempengaruhi timnas Indonesia, namun juga tim dari berbagai negara lain.
1: Jadi ini impact-nya sebenarnya bukan cuma untuk kita, tapi ini impact-nya untuk semua yang hadir di sana. Nah, kita terus berkomunikasi. Saat ini kita dengan tim manajer basket yang ada di sana sudah berkomunikasi untuk memikirkan bagaimana kita mencarikan tempat latihan yang bisa ada di sana, sekiranya untuk warming dan lain-lain.
0: Selain Jepang, Indonesia juga akan melawan Korea Selatan pada esok hari. Berselang sehari, tim Merah Putih akan menghadapi Arab Saudi di laga penutup grup A yang akan berlangsung pada

Makanya di grup B basket putra Asian Games 2026 dengan mengalahkan Iran 59-53. Iran sempat unggul 11-10 pada kuarter pertama, tetapi Qatar membalikan keadaan pada kuarter kedua. Qatar mencetak 21 poin, sementara Iran hanya menghasilkan 13 poin pada kuarter tersebut. Iran kemudian menyamakan kedudukan 44-44 setelah unggul 19-13 pada kuarter ketiga. Qatar kembali tampil efektif pada kuarter keempat dan mencetak 15 poin berbanding 10 milik Iran. Efektivitas tembakan menjadi pembeda setelah Qatar mencatat akurasi 43%, sedangkan Iran hanya 27%. Lewis Michael menjadi pencetak angka terbanyak bagi Qatar dengan 21 poin, sementara Martin Akhanjampur memimpin Iran dengan 15 poin. Hasil tersebut membuat Qatar mengawali persaingan grup B dengan kemenangan setelah pertandingan berlangsung selama 40 menit.

Pendengar RRI, atlet e-sport Indonesia Muhammad Afton Fatoni ingin mengharumkan nama bangsa dan negara dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober. Afton mengungkapkan kebanggaannya bisa menjadi bagian dari kontingen Indonesia yang dilepas langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta kemarin, sehingga kesempatan itu akan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mengharumkan tanah air. Menurutnya kesempatan membela negara menjadi pengalaman yang luar biasa karena aktivitas yang sebelumnya hanya dianggap sebagai permainan kini membawanya ke panggung olahraga internasional. Cabang olahraga e-sport pada Asian Games kali ini mempertandingkan 8 game berbeda dengan 30 tim. 8 game tersebut meliputi Mobile Legends, kemudian Honor of Kings, Identity 5, kemudian Naraka Blade Point, Pokemon Unite, eFootball, Gran Turismo 7, dan PUBG Mobile. Afton menyatakan selama kurang lebih dari 2 bulan, para atlet menjalani latihan secara intensif dengan dukungan berbagai fasilitas. Semua atlet tidak hanya mendapatkan program latihan olahraga, tetapi juga dukungan pemenuhan gizi serta pendampingan dokter. Dengan persiapan yang telah dijalani, Afton berharap tim e-sport Indonesia mampu mencapai podium.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari olahraga e-sport tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

94,3 Pro 1 Medan, kanal formasi dan inspirasi. Selamat siang kembali saudara pendengar, selamat bergabung di Medan siang ini. Masih ada saya Desi Utami yang terus hadir menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Cuaca cerah ya, tapi agak sedikit mendung siang hari ini. Semoga semuanya tetap optimis, jangan sampai pesimis ya, apapun itu kegiatan Anda untuk hari ini. Tetap hati-hati untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan, Anda yang akan menuju ke daerah Brastagi dan sekitarnya, tetap berhati-hati karena kecelakaan beruntun terjadi di daerah Sibolangit ya. Dan saat ini masih ditangani oleh pihak kepolisian. Tetap berhati-hati untuk Anda yang akan menuju ke Sibolangit ataupun ke Brastagi, begitu juga sebaliknya dari Brastagi melintasi Sibolangit menuju Medan ya, karena kemacetan, kepadatan lalu lintas ini masih terus terjadi dikarenakan kecelakaan beruntun yang terjadi di Sibolangit pagi tadi. Pendengar, tetap terus dengarkan Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih terus bersama, pastikan tetap bersama kami di Medan siang ini.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pernahkah Anda tertawa sebab melihat orang lain juga tertawa? Tertawa ternyata juga bisa menular kepada orang lain. Hal itu disebabkan ketika ada orang yang tertawa, bagian otak kita yang disebut korteks premotor secara otomatis akan menggerakkan otot pada bagian wajah, persis seperti orang yang sedang tertawa. Selain itu, tertawa juga dapat meningkatkan asupan udara kaya oksigen yang akan memicu kerja jantung, paru, dan juga otot. Hal tersebut juga dapat meningkatkan endorfin yang dilepaskan oleh otak. Dengan demikian, tertawa dapat menstimulasi organ-organ dalam tubuh sehingga Anda tetap sehat dan bugar.

0: Apa gunanya
1: kemarin? Eh bro, kok nggak dihabisin makannya?
2: Ah udah kenyang.
1: Lu ngapain tadi pesan banyak-banyak? Kan bisa seperlunya. Tahu nggak sih, saat kita menyisakan makanan di sana tuh, di belahan bumi lain, ada saudara-saudara kita yang sedang kelaparan. Sadar nggak sih?
2: Iya. Yaudah sini aku habisin.
1: Ya, udah aku makan.
0: Iya.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya nggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang kembali saudara pendengar, selamat bergabung di Medan siang ini. Dan ini saatnya jam-jam makan siang ya, pukul 12.09 waktu Indonesia Barat. Sudah pada lapar semuanya? Atau hari ini ada juga yang sedang berpuasa sunnah ya? Biasanya kalau umat muslim ini ada puasa Senin Kamis ya. Hari ini jadi tidak menikmati makan siang. Untuk kaum yang makan siang aja ya. Kaum-kaum yang makan siang hari ini ada menu spesial apa yang disantap? Ada berapa macam lauknya yang akan dinikmati untuk siang hari ini? Boleh berbagi informasi seputar menu makan siang Anda via WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah, meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

Masih di obrolan kuliner siang Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, hari ini ada menu spesial apa yang akan Anda santap bersama dengan keluarga atau hari ini makan siangnya sendirian di rumah makan, jadi lagi OTW ke tempat-tempat makan yang memang ini enak untuk disantap ya. Ada menu spesial dan juga menu favorit Anda yang biasanya kalau siang hari itu enaknya makan di rumah makan Padang atau di rumah makan khas mana nih pendengar ya. Kalau di Medan sendiri ini memang banyak ya rumah makan khas dari beberapa etnis ya. Ada khas Batak, Mandailing, khas Melayu, khas Minang, khas Padang Sidempuan, rumah makan khas Karo dan lain sebagainya ya. Karena memang kita patut bangga sebenarnya. Kenapa? Karena memang Medan ini banyak etnisnya gitu ya. Jadi semuanya beragam kuliner di sini. Tinggal pilih mau makan apa, enaknya seleranya apa nih di siang ini yang berkuah-kuah. Okay. Karena juga cuaca lagi mendung, agak-agak sendu-sendu gitu ya siang hari ini. Jadi cocoklah untuk Anda yang akan menikmati yang berkuah-kuah seperti sup atau soto, kemudian tom yam, capcay, atau ada menu spesial apa lagi nih pendengar yang akan disantap untuk siang hari ini. Mungkin suka yang pedes-pedes ya, pedes-pedes asin atau pedes-pedes asem. Pedes-pedes asem itu apa ya, asem padeh ya, asin-asin gurih banyak ya. Nah tinggal pilih aja sih sebenarnya ya. Ada juga hari ini yang mungkin lagi diet ya, lagi diet, jadi hari ini makannya gak banyak-banyak, nasinya sedikit tapi lauknya yang banyak. Ada ya, lauknya sampai 3, misalnya ikannya 3, ayamnya 2 gitu ya. Sayurnya juga diperbanyak karena kan sayur itu bagus ya untuk apa ya, untuk metabolisme tubuh, karena kan sayur itu mengandung serat yang bisa dicerna oleh usus kita ya. Makanya untuk yang program diet, perbanyak makan sayur yang berprotein tinggi juga, telur, kemudian tempe, tahu, daging, ayam, ikan juga ya, itu juga penting lah untuk kita konsumsi di siang hari ini. Yang penting gizinya seimbang, tetap perhatikan juga apa yang Anda makan. Jangan sampai yang berlemak-lemak, bersantan-santan. Kalaupun yang bersantan ya secukupnya aja, jangan terlalu banyak santannya, begitu ya. Kita masih terus hadirkan lagu-lagu spesial sembari kita nantikan kumandang azan zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya hari ini pukul 12 lebih 26 menit waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi.

0: pesta ulang tahunnya?
1: Asik, dikasih ini bun.
0: Oh, makanan.
1: Satu untuk aku bun, satunya untuk adik.
0: Makasih. Eh, ini yang kakak ada susu kotaknya. Yang untuk adik enggak ya?
1: Punya adik sudah aku minum bun. Habisnya aku suka banget sih.
0: Lain kali kakak harus izin dulu. Jangan main ambil aja ya.
2: Tanpa disadari, perilaku korupsi bisa terjadi pada anak. Sebagai orang tua, sudahkah kita cermat dan bijak?
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saatnya sholat zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah.

0: رب السماء.
1: Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar petunjuk kehidupan. Ketika wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dimulai? Hingga akhirnya menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini. Tahukah Anda? Pada era Utsman bin Affan adalah masa di mana Islam semakin meluas dan semakin banyak orang tertarik ingin masuk Islam. Saat itu, ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Dan Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits.

0: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
2: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
1: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
2: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
1: Mereka menjawab,
3: "Kami melihat simbol asapmu."
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Ini nasi kenduri banyak banget. Apa buang aja ya?
1: Ih, jangan dong. Sini gue bawa pulang. Bungkus aja. Nanti biar mak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia. Eh, gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
2: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng petai?

Mendengar kita jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, akan kita ikuti Lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16, Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, dan Espenia Selatan, bersama dengan Pro 1 RRI Gunung Sitoli.

ikuti Lintas Megatol. Informasi terkini dari RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, SP Nias Selatan, dan SP Tanjung Balai.

0: jatuh. Perempuan dua orang bawa anak. Karena kebetulan sudah bertambah dengan adanya lubang yang sebelah.
1: MTN dapat sejumlah barang bukti berupa narkotika jenis sabu sebanyak 8 paket.
2: Di jembatan Lahar Kutan Baru tersebut, dia membawa material berupa batu-batu kecil dan kayu-kayu kecil.
3: Nah, selain itu juga mengakibatkan kerusakan lahan pertanian dan persawahan.
4: Selamat siang pendengar, sejumlah berita dan informasi mengisi lintas Megatol siaran berjaringan Koridor 16 Medan Sibolga Gunung Stolinia Selatan dan Tanjung Balai pada siang ini. Diantaranya, hujan lebat di sekitar Gunung Sinabung meningkatkan aliran lahar dingin di 4 desa. BPBD Nia Selatan mencatat bencana hidrometeorologi yang melanda 30 desa di 9 kecamatan. Inilah lintas Megatol selengkapnya.

Kita awali berita yang pertama. Hujan lebat di sekitar Gunung Sinabung meningkatkan aliran lahar dingin di 4 desa di Kabupaten Karo. Meski demikian, hingga kini warga belum mengungsi. Laporan Mutiara.

0: Borus Desa Payung, 70 cm di Desa Perbaji, serta sekitar 1 meter di jalur lahar dingin Desa Kutam Baru.
1: Jalur lahar dingin di Desa Kutam Baru itu ada kenaikan sekitar 1 meter. Nah, sehingga mengakibatkan jembatan tidak bisa diakses. Di jembatan lahar Kutam Baru tersebut, dia membawa material berupa batu-batu kecil dan kayu-kayu kecil.
0: Selain Desa Kutam Baru, aliran di Desa Sukatendel sempat meluber hingga ke jalan dengan membawa material batu dan kayu berukuran kecil. Gelora menyebut aliran mulai menyusut sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat dan kondisi saat ini telah kembali normal. BPBD Kabupaten Karo memastikan tidak ada desa yang lumpuh maupun warga yang harus dievakuasi akibat kejadian tersebut. Aktivitas masyarakat juga telah kembali berjalan normal. Meski demikian, Gelora meminta masyarakat dan wisatawan tetap berhati-hati karena Gunung Sinabung masih berstatus level 3 atau siaga. Kewaspadaan tetap diperlukan terutama saat hujan lebat terjadi di sekitar kawasan gunung. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
1: Kecil dan kayu-kayu kecil.
2: BPBD Nias Selatan mencatat bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah tersebut pada 7 September 2026 lalu berdampak pada 30 desa di 9 kecamatan. Laporan Anoverlis Holo.
3: Bencana hidrometeorologi yang terjadi di Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara pada Senin 7 September 2026 berdampak luas terhadap pemukiman, fasilitas pendidikan, pertanian, dan infrastruktur. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Nias Selatan mencatat bencana tersebut berdampak pada 30 desa yang tersebar di 9 kecamatan. Kepala BPBD Nias Selatan Revi Falnahe mengatakan 9 kecamatan yang terdampak yakni Teluk Dalam, Panayama, Luahagunre Maniamele, Maniamele, Amandraya, Lahusa, Arame, Onolalu, dan Tanah Masa. Ia menerangkan banjir telah merendam sejumlah fasilitas pendidikan di antaranya SMP Negeri 1 Maniamele di Kecamatan Maniamele dan SMK Bakti Luhur di Kecamatan Panayama. Selain itu juga mengakibatkan kerusakan lahan pertanian dan persawahan yang berdampak pada perekonomian petani.
4: Nah, selain itu juga mengakibatkan kerusakan lahan pertanian dan persawahan. Nah, di desa Maniamele dan Ilmenamele itu posisi padi baru ditanam. Nah, sudah terendam. Sedangkan posisi padi di Kecamatan Maniamele itu posisi mau akan panen. Nah, ini sangat berdampak terhadap pendapatan masyarakat kita petani jadinya.
3: Di sisi infrastruktur, Revival mengatakan bencana menyebabkan longsor di sejumlah lokasi dan memutus akses jalan raya di Desa Hilifarehalawa Kecamatan Panayama. Putusnya jalan tersebut mengakibatkan 7 desa terisolasi, sementara sejumlah jembatan di wilayah lain juga dilaporkan terdampak banjir. Yang mengemukakan BPBD Nias Selatan masih melakukan pendataan terhadap keseluruhan dampak bencana di wilayah terdampak. Di samping itu, Pemkab Nias Selatan juga terus berupaya melakukan tindakan cepat, seperti membangun akses darurat guna memastikan kebutuhan logistik masyarakat yang terdampak bencana dapat disalurkan meski masih dalam jumlah terbatas. Demikian, Anoverlis Hulu melaporkan.
2: Hingga hari ini wilayah Kepulauan Nias belum terdampak abu vulkanik Gunung Sinabung. Berikut laporannya bersama Indah Febrianti Bolala.
5: Jauh ini aman untuk visibility, tidak terlalu terpengaruh.
6: Hingga hari ini Kepulauan Nias masih aman dari abu vulkanik Gunung Sinabung yang saat ini tengah aktif. Hal ini diungkapkan forecaster BMKG Stasiun Meteorologi Binaka Gunung Stoli Raga Prabu Alam saat dikonfirmasi RRI. Dikemukakannya berdasarkan pemantauan citra satelit asap, abu vulkanik Gunung Sinabung belum sampai di Kepulauan Nias, sehingga aktivitas penerbangan di wilayah Kepulauan Nias masih belum terganggu, di mana jarak pandang atau visibility masih aman, meski terlihat awan mendung dan banyak dianggap sebagai pengaruh dari abu vulkanik.
5: Kalau kita melihat dari citra satelit asapnya, Mbak, memang tidak sampai ke wilayah kita. Sampai sejauh ini aman untuk visibility, tidak terlalu terpengaruh, dan juga untuk sebaran asapnya juga, untuk weather on route penerbangan juga aman, sehingga saat ini baik di Binaka maupun di Kuala Namu, rutenya aerodromnya belum ada notam ataupun pengumuman terkait close aerodrom, kurang lebih demikian, Mbak.
6: Sementara itu, Wiwin, salah seorang warga Kota Gunung Stoli, mengaku cukup khawatir dengan adanya aktivitas Gunung Sinabung, apalagi melihat kondisi cuaca kemarin di mana awan sangat mendung. Ia berharap cuaca baik-baik saja dan Indonesia, khususnya Kepulauan Nias, terhindar dari bencana.
7: Sempat agak khawatir juga ya ketika mendengar
6: Sinabung.

0: erupsi. Jadi kita berpikirnya apakah akan terdampak ya. Kemudian ternyata ada penutupan bandara yang disebabkan oleh anak Krakatau. Kita berpikir, wah ini juga bakal seperti ini di Pulau Nias. Tapi puji Tuhannya, efeknya tidak sampai ya di Pulau Nias. Walaupun sempat kemarin saya sempat melihat keadaan cuaca seperti apa ya, seperti berkabut ya, sempat seperti berkabut. Tapi ternyata hari ini cuaca sudah mulai cerah. Kemudian saya dengar juga penerbangan sudah mulai normal kembali, puji Tuhan. Ya, saya berharap Indonesia dijauhkan ya dari bencana, dari mara bahaya, dari apalagi bencana alam ya.
1: Operasional penerbangan dari dan menuju Bandara Kuala Namu sudah berangsur normal sejak awal September setelah sempat dilakukan penyesuaian dan penutupan sementara akibat sebaran abu vulkanik Sinabung. Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara saat ini berada pada level 3 atau siaga. Dalam laporan pengamatan magma Indonesia pada Senin 7 September 2026, periode pukul 00 sampai pukul 6 WIB, gunung tertutup kabut dengan tingkat kabut 0 sampai 1 hingga 0 sampai 3. Petugas mengamati asap kawah utama berwarna putih dengan intensitas sedang hingga tebal, ketinggian 100 sampai 300 meter dari puncak. Indah Febrianti Bulolo melaporkan. Beralih ke berita selanjutnya, seorang residivis kasus narkoba berinisial MTN kembali berurusan dengan hukum. Pria tersebut ditangkap jajaran Polres Padang Sidempuan usai kedapatan kembali menjadi pengedar narkotika jenis sabu lintas provinsi. Berikut laporan Rizky Ramadan.
2: Berawal dari keresahan masyarakat atas ulah seorang residivis kasus narkoba yang kembali mengedarkan narkotika di lingkungan mereka, tim operasional Satres Narkoba Polres Padang Sidempuan menangkap seorang pengedar narkoba berinisial MTN pada saat menunggu pelanggan di Kelurahan Wek 2 Kota Padang Sidimpuan. Dari tangan pelaku, petugas menemukan 8 plastik klip berbagai ukuran yang berisi narkotika jenis sabu. Pelaku pun langsung digelandang ke Mapolres Padang Sidimpuan untuk menjalani pemeriksaan. Kasat Narkoba Polres Padang Sidimpuan AKP Juli Purwono mengatakan, dari hasil interogasi terhadap pelaku, dirinya mengaku membeli narkotika jenis sabu tersebut di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, kemudian dijual secara ecer di Kota Padang Sidimpuan. Bukan kali pertama, pelaku ini juga sebelumnya telah pernah mendekam di balik jeruji besi dengan kasus serupa. Selain menangkap pelaku, petugas juga turut menyita sejumlah barang bukti, di antaranya 8 klip narkotika jenis sabu, sejumlah plastik klip, satu unit telepon genggam, dan sejumlah barang bukti lainnya.
3: Pukul 02.00 WIB pada tanggal 8 September 2026, target terpantau. Dengan tidak membuang waktu, langsung melakukan penindakan. Dan dari saudara MTN dapat sita barang bukti berupa narkotika jenis sabu sebanyak 8 paket seberat 3,89 gram. Informasi dari saudara MTN bahwa narkotika jenis sabu tersebut dibeli beliau dari Pekanbaru karena sana ada familinya.
2: Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku telah ditahan di rutan Mapolres Padang Sidimpuan dan dijerat dengan undang-undang tentang narkotika dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Rizky Ramadan melaporkan.
1: Satres Narkoba Polrestabes Medan menggelar pra-rekonstruksi kasus dugaan peredaran narkoba di tempat hiburan malam Jana Patumbak, Deli Serdang. Sebanyak 14 adegan diperagakan dan polisi mengungkap dugaan peran aktif kasir dalam menawarkan narkoba kepada pengunjung. Berikut laporan Nisfu Fitri Sirait.
4: Satres Narkoba Polrestabes Medan menggelar pra-rekonstruksi kasus dugaan peredaran narkotika di tempat hiburan malam THM Janna Patumbak, Deli Serdang. Sebanyak 14 adegan diperagakan dalam prarekonstruksi tersebut. Dari rangkaian adegan, polisi mengungkap peran aktif tersangka yang bekerja sebagai kasir di THM Janna. Kasir tersebut diduga tidak hanya menjalankan tugasnya sebagai kasir, tetapi juga menawarkan narkoba kepada para pengunjung tempat hiburan malam. Peran tersebut menjadi bagian penting dalam pengungkapan perkara dugaan peredaran narkoba di kawasan Patumba. Polisi kini masih mengembangkan kasus untuk mengungkap jaringan pemasok narkoba kepada pelaku. Identitas pemasok disebut sudah diketahui oleh Satres Narkoba Polrestabes Medan. Polisi masih melakukan pengejaran terhadap pemasok tersebut. Pemberantasan narkoba di wilayah Patumba juga mendapat dukungan dari pemerintah desa Patumba 1. Kepala desa Patumba 1, Irwansah Lubis, mengapresiasi langkah kepolisian memberantas peredaran narkoba di wilayahnya.
5: Bersama pemerintah desa Patumba 1, mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Kapolres Medan yang kiranya telah bersedia menyelesaikan permasalahan kami, salah satunya adalah pemberantasan narkoba di sini di desa Patumba 1, terutama kepada Kasatgas Narkoba Polres Medan yang kiranya telah bercepat melakukan kegiatan pemberantasan narkoba khususnya di desa Patumba 1.
4: Irwansah mengatakan pemberantasan narkoba menjadi salah satu hal yang sangat diharapkan masyarakat. Ia menyebut peredaran narkoba sudah marak di tengah masyarakat.
5: Ini merupakan hal yang paling kami harapkan sebenarnya, karena memang peredaran ini sudah semarak di tengah masyarakat tadi. Alhamdulillah kegiatan pada hari ini merupakan bentuk komitmen nyata dari pihak kepolisian untuk sama kita memberantas peredaran narkoba.
4: Satres Narkoba Polrestabes Medan selanjutnya masih mendalami peran tersangka dan mengejar pemasok narkoba yang diduga memasok barang kepada pelaku. Nispu Fitri Sirait melaporkan.
1: Jembatan Muawe semakin rusak parah. Warga Desa Muawe Gunung Sitoli desak segera diperbaiki sesuai rencana pemerintah provinsi melalui pihak kerekanan. Laporan Muni Eli Hareva.
6: Kondisi jembatan Muawe di Gunung Sitoli semakin memprihatinkan. Kerusakan yang terus meluas memicu kemacetan panjang hingga antrian kendaraan berjam-jam sekaligus memakan korban luka. Kepala Dusun 1 Desa Moawe, Arisman Aceh, mewakili warga Dusun 1 dan sekitarnya mengatakan, kerusakan jembatan tidak berhenti di satu titik. Lubang-lubang baru kini muncul di sisi lain jembatan. Kondisi itu sudah memakan korban. Sepekan terakhir tercatat kecelakaan melibatkan pengendara motor, termasuk dua orang perempuan yang sedang membonceng anaknya. Warga pun menuntut pihak pengelola proyek dan pemerintah segera memperbaiki atau membangun jembatan baru maupun jembatan darurat secepatnya.
7: Kami mengharapkan pihak pengelola untuk perbaikan jembatan ini supaya secepatnya diselesaikan karena sudah berapa orang korban. Barusan mobil pada malam minggu ya, pada malam minggu sampai berjam-jam. Sehingga nggak bisa lewat kendaraan, nggak bisa lewat. Habis itu besoknya pagi kejadian yang jatuh perempuan dua orang bawa anak ya. Karena kebetulan sudah bertambah dengan adanya lubang yang sebelah, selubang lagi yang sebelah sehingga memakan korban. Kami dari pihak desa atau masyarakat khawatir karena anak-anak kami sering lewat ya. Anak sekolah, ibu-ibu yang memakai kendaraan roda dua seringlah terjebak di dalam jembatan ini. Sehingga ya, harapan kami masyarakat supaya pihak pengelola atau pihak pelaksana untuk jembatan supaya secepat mungkin untuk diperbaiki.
6: Menanggapi keluhan warga, pengawas lapangan UPTD Bina Marga dan Cipta Karya Gunung Sitoli, Julius Zai, menyampaikan kendala di lapangan. Awalnya jembatan darurat rangka Bailey direncanakan dipasang di samping jembatan existing sebelah kanan dari arah Gunung Sitoli menuju Afia. Namun rencana itu gagal. Upaya mediasi juga yang melibatkan UPTD, Pemko Gunung Sitoli, pemerintah desa hingga Polres Nias juga belum menghasilkan kesepakatan. Akibatnya desain diubah, jembatan darurat diputuskan dipasang tepat di atas jembatan existing.
8: Diletakkan di atas ya, di situ diletakkan ini, jembatan darurat terang kabeli. Jadi sekarang itu lagi nunggu gear perkesa itu, semacam gelagar ya, gelagar bawah.
6: Ia menyampaikan saat ini rekanan sedang menunggu kedatangan bahan jembatan darurat yang didatangkan dari luar Kepulauan Nias. Konstruksi akan dilakukan pada separuh lantai jembatan terlebih dahulu, baru kemudian jembatan darurat diletakkan di atasnya. Julius menambahkan, lantai jembatan yang berlubang akibat dilintasi dam truk juga akan dibenahi oleh rekanan pelaksana proyek perbaikan jembatan Moawe. Dari Gunung Sitoli, reporter Munyalia Reva, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Dipicu pasokan yang minim, harga ikan laut di sejumlah pasar di Kota Sibolga bergerak naik. Denny Syahaan menurunkan laporannya.
10: Harga sejumlah jenis ikan basah di pasar ikan Jalan Ahmad Dahlan Sibolga serta pasar-pasar tradisional lainnya di daerah ini kini merangkak naik. Naiknya harga sejumlah jenis ikan basah tersebut dipicu cuaca badai di perairan pantai barat Sumatera Utara pada sepekan ini yang membuat hasil tangkapan nelayan berkurang. Nur Sali, seorang pedagang ikan basah di pasar ikan Jalan Ahmad Dahlan Sibolga, saat ditemui RRI di lokasi itu mengatakan kenaikan harga ikan hampir terjadi pada seluruh jenis ikan basah yang rata-rata naik Rp5.000 per kilogram dari harga jual sebelumnya, hingga membuat para pedagang ikan terpaksa mengurangi jumlah ikan yang akan dijualnya. Untuk jenis ikan sisik, kata Nur Sali, kini dijual Rp35.000 per kilogram dari harga sebelumnya Rp30.000 per kilogram. Sedangkan untuk jenis ikan kapas-kapas yang sebelumnya dijual dengan harga Rp20.000 per kilogram, kini dibanderol menjadi Rp25.000 per kilogram.
11: Harga ikan? Oh, agak meloncat. Oh, karena situasi musim badai. Yang bucilak menjual 35, biasanya 30. Yang ini biasanya 20, sekarang 25. Ikan kapas-kapas. Sisi 35, sebelumnya 30 juga.
10: Kemudian Nur Sali berharap kondisi cuaca di perairan pantai barat Sumatera Utara kembali normal agar hasil tangkapan nelayan kembali meningkat dan harga jual ikan basah dapat kembali normal. Denny Syahaan melaporkan.
9: Dengan berita tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
12: Sekian, lintas Megatol.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang kembali saudara pendengar. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Semoga masih semangat, masih kuat menghadapi kehidupan dunia fana ini. Ya, karena kan pasti banyak tantangan, banyak cobaan ya. Namanya juga kehidupan ya. Kalau nggak mau merasakan segala sesuatu hal yang memang membuat Anda bosan, membuat Anda jenuh, membuat Anda sedih dan lain sebagainya, ya udah cepat-cepat aja. Cepat-cepat aja untuk bertobat ataupun berusaha menjadi yang lebih baik gitu ya. Ya udah, di siang hari ini kita kembali di Muterin Lagu Indonesia MLI ya, sama Tami ya, siang hari ini sampai jam 3 sore nanti. Silakan yang mau gabung boleh dari line telepon 0618463116 atau dari WhatsApp di 0811616943. Halo MLI.
1: Muterin Lagu Indonesia mantap kali, Pak.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Cynthia di Mabar.
0: Apa kabar?
1: Baik, gimana kabar Tami?
0: Baik juga.
1: Udah makan siang?
0: Udah.
1: Udah ya?
0: Iya. Cynthia gimana? Udah makan siang?
1: Makan siang belum, ini masih apa? Masih sedikit aktivitas sini, pekerjaan sedikit.
0: Oh, kerjaan ya.
1: Sambil melipat pakaian.
0: Oh iya iya, mantap mantap. Semangat semangat semangat ngelipat pakaiannya ya.
1: Iya, tadi balik kering pakaiannya tadi.
0: Oh gitu, iya iya, oke lah. Siang hari ini ada lagu-lagu tahun 2000-an ya, tahun 90, 2000-an juga. Cynthia mau dengerin lagu siapa aja nih? Ada Dudi Oris, Laksana Surgaku, The Bagindas, Empat Mata, ada Kris Patih, Mengenangmu, Anji, Bidadari Tak Bersayap, ada Rebecca, Maafkan Aku Mencintai Kekasihmu, ada Mata Ketahuan, Tetu, Tak Jodoh, ST12, Aku Masih Sayang.
1: Coba yang pertama tadi.
0: Yang pertama, Laksana Surgaku.
1: Dari Oris.
0: Yaudah, nanti diputar ya.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari Cynthia di Mabar, terima kasih penelpon pertama kita. Boleh gabung juga pendengar dari WhatsApp ya, di 0811616943. Halo, MLI.
2: Hari lagi Indonesia, mantap kali, Bang.
0: Mantap kali, Bang. Apa di kabar nih?
2: Kabarnya lebih baik.
0: Baik-baik ya. Bu Radni.
2: Saya.
0: Ya, udah makan siang?
2: Udah.
0: Masak apa hari ini?
2: Ikan kemarin, gak masak ini hari.
0: Ikan kemarin dipanasi?
2: Iya.
0: Ikan apa itu kemarin?
2: Ikan teri.
0: Ikan teri. Ikan terinya di apa? Di sambal?
2: Ya, di gulai.
0: Oh, di gulai. Gulai ikan teri.
2: Sama telur.
0: Sama telur. Telurnya telur bulat atau telur mata sapi?
2: Telur bulat.
0: Telur bulat.
2: Nah, ini kemarin kan buat Rani pecah yang digituin. Palkuannya.
0: Berarti masakan kemarin masih dimakan hari ini ya, dipanasin ya.
2: Iya.
0: Berarti gak ada lauk tambahan.
2: Gak ada, males, masak, capek, hujan-hujan dingin.
0: Iya, Martubung kan lagi ini ya, lagi banjir juga di sana ya, kawasan Kim.
2: Iya, banjir di jalanan tuh.
0: Iya, karena kan tadi malam hujannya deras sekali kan.
2: Iya, sampai gak dapat apa siaran perempat gak dapat.
0: Tapi hujannya jam 11 malam loh Bu Ratmi.
2: Iyalah, tapi nggak dapat siarannya apa grup-grup gitu.
0: Kita kalau udah malam ya siarannya itu pasti kalau hujan deras gitu ya, petir juga ya udah pastilah. Kalau di studio kadang kita matikan mixernya supaya nggak kenapa-kenapa gitu.
2: Jualannya aja makanya dicabut coknya, takut kena petir ya.
0: Kan tadi malam ngeri juga petirnya. Ada tuh jam 23:30 malam ya. Duar gitu.
2: Nah, makanya bulan ini capek kali.
0: Tapi udah tidur kan. Tapi karena petirnya tuh kuat kali kan. Sampai tersentak, terbangun.
2: Bulan ini baca itu bacaan petir. Saya dengan apa itu. Ada bacaan ya. Asik entar bala, bacaan kena ada petir.
0: Iyalah. Iyalah, ini kan udah akhir tahun soalnya Bu Ratni ya. Jadi hati-hati, waspada. Ya kalau bisa jangan kemana-mana dulu lah ya, tahan-tahanin dulu lah. Ini.
2: Enggak kemana-mana lagi sekarang, malah sudah.
0: Di rumah aja ya.
2: Iya, jalan-jalan dari tadi pergi jadi juga jalan. Kan tak jauh dekat kan. Mungkin masalah dari motor dah sampai sana belok sana belok tuju kan.
0: Iya. Oke, lagunya mau yang mana nih Bu Ratni?
2: Lagunya yang apa aja tapi gak enak-enak Bu Ratni dengar.
0: Iya. Ada Vina Panduwinata September Ceria, ada Wali yang Cassandra Cinta Terbaik, ada Iwan Fals Apakah Aku Benar-Benar Memiliki Kamu.
2: Iwan Fals.
0: Hah? Iwan Fals?
2: Iwan Fals.
0: Oke, ditunggu ya lagunya ya.
2: Terima kasih Mbak Tami.
0: Ya, sama-sama Bu Ratni.
2: Kesehatan. Kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Martubung ada Bu Ratni tadi. Siang ini makannya yang kemarin punya dipanasin karena males masak ya. Yang lain gimana nih? Hari ini ada menu makan siang apa? Halo, MLI.
3: Rabu ini mantap kali wah.
0: Mantap kali wah. Siapa di mana?
3: Ya, salam Mbak Desi Domi.
0: Biasalah siapa? Oh, ini orang rantau ya?
3: Iya, betul. Pintar ya. Rantau berapa, Bang RJ Utagalung?
0: Iya, Utagalung. RJ Utagalung. Apa kabar nih, Bang?
3: Oh, puji Tuhan, sehat.
0: Sehat ya. Gimana nih rantau siang ini cuacanya?
3: Agak panas terik lah.
0: Oh, panas terik di sana?
3: Mungkin besar nanti turun hujan malam kurasa ini Mbak Desi.
0: Iya, biasanya kan gitu ya, kalau udah siang panas sekali kan, sore ke malam udah ada lah itu tanda-tanda mau hujan ya.
3: Nah, teringat nggak, ini mau ulang tahun ya?
0: Besok kita ulang tahun ke-81.
3: Oh, abang mengucapkan ulang tahun lah ya.
0: Oke.
3: Sip. Abang Erjit Tagalung mengucapkan, awak kan sebagai anak pejuang kemerdekaan RI ya kan?
0: Yuk.
3: Pertama hari ulang tahun ya, hari yang ke-81 ya.
0: Iya.
3: Iya, semoga tetap sukses selalu ya kan.
0: Sukses selalu, ya terus.
3: Adalah.
0: Sukses saja, nggak ada harapan-harapan lain gitu. Misalnya
3: sebagai anak pejuang kemerdekaan RI ya bang ya kan.
0: Iya.
3: Jadi orang tua kita kan mantan veteran ya kan, pejuang kemerdekaan RI.
0: Mantap.
3: Pertama hari ulang tahun RI ke-81 ya.
0: Yuk.
3: Mau tetap jaya, sukses selalu ya kan?
0: Iya.
3: Ini masuk lagu abang dulu.
0: Lagu apa nih yang mau? Ada The Bagindas, Empat Mata, Keris Patih Mengenangmu, ada dari ST12, Aku Masih Sayang.
3: Nah itulah, ST12.
0: ST12.
3: Aku Masih Sayang.
0: Ya. Oke, siap. Nanti lagunya yang ketiga ya?
3: Oke lah, terserah.
0: Oke.
3: Ah, ya. Ada tahun lah ya, semoga sehat ya.
0: Yuk.
3: Oke.
0: Ya, makasih ya Bang ya. Dari Bang RJ Hutagalung tadi ya. Di Rantau Prapat katanya panas terik, beda nih seperti di Medan. Di Medan sebenarnya sih cerah-cerah aja, tapi agak-agak mendung juga nih pendengar ya. Bagaimana di daerah Anda, di tempat tinggal Anda saat ini cuacanya? Apakah sudah mendung, sudah turun hujan, atau justru malah panas terik di sana? Boleh berbagi informasi sekaligus boleh pilih-pilih lagu juga di MLI siang hari ini. Dari line telepon kita 8463116 atau dari WhatsApp di 0811161694.

0: Kita lanjut lagi di Muterin Lagu Indonesia MLI. Mantap Kaliba. Dari ST12 tadi Aku Masih Sayang Kamu ya, spesial untuknya Bang RJ Hutagalung di Ranto Prapat. Semoga terhibur siang hari ini. Yang lagi di jalan juga hati-hati di jalan ya. Tetap jaga keselamatan daripada kecepatan Anda. Karena mengingat kecelakaan terjadi pagi tadi di Sibolangit ya. Ini kecelakaan beruntun dan menyisakan banyak korban juga. Kita akan pantau seperti apa update informasi seputar Sibolangit nanti pendengar ya. Yang jelas tetap hati-hati aja untuk Anda yang akan keluar rumah, yang akan jalan-jalan juga siang ataupun sore nanti ya. Oke, kembali dibuka line teleponnya 8463116 atau 8463133. Dari WhatsApp juga boleh di 0811616943. Halo MLI.
1: Mantap Kaliba.
0: Waalaikumsalam. Siapa di mana?
1: Ada Lin Bergamani di jalan.
0: Arisa. Apa di kabar? Kenapa?
1: Kabar Lin baik, sehat. Kak Tami, apa kabar?
0: Sehat juga baik. Alhamdulillah bahagia sekali hari ini.
1: Iya, sama Lari juga bahagia yang pastinya. Pokoknya tidak bisa diucapkan dengan kata-kata.
0: Mak, jangan ngeri kali ah. Tidak bisa diucapkan dengan kata-kata.
1: Udah ketiduran ya kan. Dengerin dulu siapa yang siaran gitu kan. Ternyata Kak Tami.
0: Iya, hari udah ini makan, Tami kan? Dah besok gantian. Hari ini udah makan, udah.
1: Oh, alhamdulillah.
0: Iya, Irin gimana, udah makan?
1: Udah Kak, tadi habis sholat zuhur, makan kan. Terus baring-baring, Rin ketiduran. Oh ya, dengerin siapa ya yang siaran ya gitu kan. Ternyatanya, Kak Tami rupanya.
0: Ya Rin, Tami pengen lah jalan-jalan ke Galang sekali nanti. Kapan ya? Belum bisa dipastikan kapan. Karena ini Tami nggak libur-libur nih sampai 16 hari ke depan.
1: Kalau musim buah-buahan baru ya Kak, ini rambutan lagi nggak musim.
0: Oh iya.
1: Nggak ya Kak.
0: Emang lagi musim apa kalau sekarang?
1: Nggak ada Kak.
0: Nggak ada apa-apa, musim kalo hujan ya?
1: Iya, betul. Ini juga udah mendung, udah gelap pun.
0: Iya, sama nih di Medan juga, dibilang cerah-cerah ya, tapi agak-agak mendung juga.
1: Iya ya kan. Kalau misalnya sini lagi musim buah Kak, walaupun punya Ririn nggak buah kan, di tempat yang lain bisa ada, bisa Ririn bawa rambutan atau apa gitu kan. Iya, tapi nggak apa-apa deh, kalau mau kemari juga Ririn senang.
0: Iya, ya udahlah, nggak usah lah, nanti aja lah tahun depan ya. Karena Tami takut kali kalau sekarang itu ke mana gitu, jalan jauh-jauh gitu. Karena betul, kan Kak, udah akhir tahun kan, musim hujan betul, juga, Kak. Udah gitu. Betul. Apa ya jaga-jaga diri aja lah gitu kan.
1: Iya benar Kak, ini juga nggak boleh kemana-mana kan.
0: Kenapa dipingit?
1: Enggak, maksudnya enggak berani pergi kemana gitu kan.
0: Kirain lagi dipingit gitu, enggak boleh kemana-mana. Bahasanya enggak boleh kemana-mana.
1: Kalau itu sih memang kalau pergi jauh ini enggak dibolehin gitu kan. Temen Rin kan lagi ngajain keluar gitu kan. Ayo Rin kita pergi gitu kan. Kemana gitu kan. Mau ngajak ke pres lagi. Jadi kan
0: jangan,
1: mau
0: usah. Iya.
1: Gak dibolehin.
0: Lagi karena kan, lagi erupsi Gunung Sinabu.
1: Iya benar Kak. Semalam juga kan ada Rin kenal temen cowok deh kan di sana kan.
0: Hah? Ini temen kenalan?
1: Ya, orang sana. Marga Seragi juga periban Ririn yang
0: sih. Oh gitu. Ya, enggak apa-apa nih kalau dibilang ada kenalan cowok di sana gitu. Nanti ada kenal, yang apa pula orang kan, Pakam.
1: Kan Ririn jujur ngomongnya daripada Ririn sembunyi-sembunyi.
0: Oh ya juga
1: kalau
0: ya.
1: Kalau enggak apa-apa Ririn ngomong kok, enggak pernah Ririn bohong-bohong gitu.
0: Iya, lebih baik jujur daripada harus berbohong di belakang kita.
1: Iya, karena kan kalau kita bohong sama aja kita bohong diri sendiri gitu loh Kak. Jadi Ririn itu paling enggak bisa bohong, terserah lah dia mau marah mau apa ya terserah. Yang penting Ririn jujur gitu Kak.
0: Jujurlah padaku bila kata lagi cinta. Tinggalkanlah aku.
1: Terus Kak lanjut Kak.
0: Bila tak mungkin bersama.
1: Asik.
0: Asik. Kita jadi putar nanti Raja ya. Boleh lah Raja nih.
1: Iya Kak. Itulah Kak. Kakak putar ya Kak ya. Itu ya.
0: Oh itu ya.
1: Makanya kan temen ini ayo lari. Tapi enggak ini lagi. Ini Senabung juga kan. Abunya juga. Apa ya. Kayak udah ngeri kali gitu Kak.
0: Iya ya. Kemarin kan Tami lihat juga kan. Di IG. Di Instagram. Itu udah ada apinya ternyata di sana.
1: Iya memang iya. ya kak. Terus abang itu pun juga bilang kayak gitu kan. Ini lagi kan daerah Perbangun tuh temen Ririn, satu kantor tuh batuk semua kak.
0: Iya.
1: Gak ada yang gak kena.
0: Ngeri kali ya.
1: Satu kantor berapa orang itu kan. Demam semua. Cuma satulah yang gak. Baru Rin bilang, iya tahu gak Rin, aku DJ-in aja kami semua sama dia kan. Baru Rin bilang, nanti dia kena giliran. Iya aku bilang juga, janganlah gitu. Gitu kak, demam kan kak, panas lu juga.
0: Yalah, tetap hati-hati aja. Kemana-mana
1: deh, tahan aja deh selera ya kan.
0: Iya, tahan dulu aja gitu loh. Karena kayak mana ya, bukan di Medan Sumatera Utara ini aja, tapi di daerah-daerah lain pun juga lagi apa ya, lagi ngamuk lah gitu istilahnya, lagi banyak bencana gitu. Jadi kita hati-hati aja gitu loh.
1: Iya kak, terus yang sakit juga kan bisa tiba-tiba gitu kan, malam nggak apa, pagi nggak apa gitu kan kak. Terus tiba-tiba bisa demam gitu kan.
0: Aduh.
1: Kayak kemana Andrin yang TK semalam lagi diantar bundanya nggak apa-apa kan. Terus ditelepon sama gurunya bilang, bu ini anak ibu lagi demam panas tinggi gitu kan. Jadi saking bingungnya nih kakak Ipariring cari kunci ke sana kemari nggak ada. Padahal itu kunci di meja loh kak, di depan dia, karena lagi dia bingung kan. Sampai nggak kelihatan dia kunci, jadi langsung telepon dia, dek tolonglah dek jemput dulu kak, kenapa tanya kak, dia demam tinggi loh dek. Ya Rin pun kebingung juga ya kan kak, takut kan. Jadi Rin jemputlah ke sekolah, ternyata udah nunggu, memang panas kak, badannya tiba-tiba aja kak panas badannya.
0: Iyalah, mudah-mudahan semuanya yang lagi sakit segera pulih, segera sembuh ya.
1: Iya,
0: tetap jaga kesehatan diri juga.
1: Pokoknya semua kita semua ini selalu diberi kesehatan deh.
0: Amin.
1: Iya kan, kalau saya itu perlu kali ini aja sekarang mau minum es aja kan mikir-mikir gitu takut gitu kan.
0: Iya, enggak apa-apa lah sekali, tapi jangan sering-sering ya.
1: Tapi nanti kalau dia sekali ketagihan loh kan.
0: Kalau Tami yang ketagihan tuh es krim.
1: Oh, kalau ini ya es dawet.
0: Es dawet ya.
1: Iya.
0: Jadi awet muda terus ya. Oke lah Ririn, tadi lagunya Raja, jujur ya.
1: Iya kak.
0: Oke siap, nanti buat diputar
1: kakaknya. Semoga sehat selalu ya kak.
0: Yo, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Galang ada Ririn tadi. Ya tetap hati-hati, tetap jaga kesehatan ya. Di tengah musibah bencana alam yang kita tidak bisa prediksi, tidak bisa kita terka-terka ya. Karena musibah itu datang tanpa rencana, tanpa kita tahu kapanpun, dimanapun, dan oleh siapapun. Oke, tadi dari WhatsApp juga ada yang gabung ya, ada Herna di Pematang Siantar. MLI, siang RRI, siang juga Kak Herna di Siantar. Lagunya dari Rebecca ya, Kak. Oh ya, Kak, acara ini nggak bisa ya kita sendiri request lagu yang pengen kita dengar. Boleh sih sebenarnya kalau sesuai ya. Nah, cuaca saat ini mendung dan ada geluduk katanya di Siantar. Ya udah tetap hati-hati aja ya. Mayoritas radio di sini sudah off karena geluduk, makanya bisa dengar RRI. Oh gitu. Iya ya Kak Herna. Salam kenal ya Kak Herna di Siantar. Kalau sekarang di Siantar lagi mendung, ada geluduk, itu pertanda mau hujan juga di sana ya. Biasanya RRI ini jarang kalau terdengar di Siantar ya, tapi sekarang udah terdengar lagi ya, karena memang radio di Siantar ini udah pada off katanya gitu. Ya udah Kak Herna, nanti diputarkan lagu Rebecca ya. Besok-besok boleh kok sebenarnya request lagu sendiri apa yang mau Kak Herna ataupun pendengar lain yang mau dengar gitu ya, tapi dengan catatan sesuai dengan yang ini ya, sesuai dengan genre yang memang semestinya kita putar, kita putarkan. Tapi kalau misalnya tidak sesuai dan tidak ada di list kita, mohon maaf ya. Oke, boleh ditelepon lagi ya dari line telepon kita 8463116 atau dari WhatsApp di 08116163. Kita putarkan ini dia, ada Raja dengan Jujur, spesial untuk Ririn di Galang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Atas nama pemerintah Kota Medan, saya Riko Triputra Baywas menyampaikan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia, RRI. Selama 8 dekade, RRI telah menjadi sumber informasi, pendidikan, hiburan, dan perekat persatuan bangsa. Di tengah dinamika zaman dan kemajuan teknologi, RRI tetap teguh pada jati dirinya, menyuarakan kebenaran, menjaga keutuhan NKRI, serta hadir sebagai radio publik yang independen, netral, dan terpercaya. Tahun ini, dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, kita semua diajak untuk semakin yakin bahwa RRI adalah bagian penting dari perjalanan bangsa menuju masa depan yang lebih baik. Kami di Sumatera Utara meyakini RRI akan terus berperan aktif dalam memperkuat literasi publik, mendorong partisipasi masyarakat, dan menyebarkan semangat kebersamaan demi tercapainya Indonesia yang maju dan sejahtera. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Mari kita terus bersama RRI menjaga persatuan dan membangun masa depan bangsa. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ada Rebecca dengan Maafkan Aku Mencintai Kekasihmu, spesial untuk Kak Herna di Pematang Siantar. Ya, tadi Kak Herna juga WhatsApp ya, katanya berharap di ulang tahun RRI semoga siarannya bisa menjangkau Pematang Siantar dengan jernih, karena RRI ini bisa kudengar kalau cuaca mendung ataupun hujan di sana ya, terlebih lagi kalau radio di Siantar yang frekuensinya dekat dengan frekuensi RRI itu off. Oke, terima kasih Kak Herna atas harapannya di hari ulang tahun RRI, semoga RRI ini bisa menjangkau lebih luas lagi ya, ke daerah-daerah terpencil juga, mudah-mudahan bisa dijangkau para pendengar setianya ya. Mudah-mudahan di Siantar juga bagus, jernih suaranya, tidak kresek-kresek ya Kak Herna ya. Ya, oke lah, mudah-mudahan kita bisa ketemu ya Kak Herna nanti kalau ada kesempatan datang ke Medan atau saya nanti jalan-jalan ke Siantar ya. Oke, kembali dibuka line teleponnya untuk pendengar yang mau bergabung. Silakan dari line telepon kita di 0618463116, 8463133, atau dari WhatsApp 0811616943. Halo MLI.
1: Keren lagu Indonesia, mantap kali, Ba.
0: Mantap kali, Ba. Siapa di mana? Waalaikumsalam.
1: Nama siapa ya?
0: Dengan Tami nih.
1: Oh, dengan Mbak Tami.
0: Iya, ini orang Dolok Sanggul kah?
1: Dolok mana ya?
0: Dolok Masihul ya? Dolok Sanggul. Udah tahu nanya, iya.
1: Apa kabar, Mbak Tami?
0: Sehat, Bang. Bang Adit gimana kabarnya?
1: Sehat juga, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Siaran, kenapa?
1: Cuacanya di sana gimana?
0: Di sini agak-agak mendung sih, Bang. Cerah-cerah, tapi agak-agak mendung.
1: Sama, ini udah redup.
0: Oh, udah redup ya?
1: Kepiriannya udah nggak ada lagi gitu. Seperti hati aku kan gitu.
0: Ujung-ujungnya curhat ya? Iya, jangan redup-redup lah hatinya. Menyala, menyala terus hatinya ya.
1: Oh gitu. Doainnya aja lah.
0: Iya. Dolok Masihul, musim apa, Bang?
1: Musim hujan. Gak ada, kalau musim hujan lagi gak ada.
0: Lagi gak ada ya.
1: Kalau di pekan-pekan sih ada, cuman ya gak pas musim gimana, panen rayanya lah gak lah.
0: Kalau di sana tuh apa dia, terkenal apa gitu?
1: Nah, masih rambutan.
0: Oh, rambutan, durian juga ya.
1: Iya. Kalau apel gak ada.
0: Apel? Apel?
1: Iya.
0: Apel beras tagi biasanya. Ya udah, Bang Adit, lagunya ya, mau yang mana, Bang?
1: Udah dari rilis apa request sendiri?
0: Mau request sendiri boleh. Kalau yang rilis ini juga ada.
1: Apa aja yang rilis, Bang?
0: Yang rilis ada dari Tetu, Tak Jodoh, ada Mata Ketahuan, The Bagindas, Empat Mata, ada
1: Titu ya tadi ya.
0: Titu, iya, Tak Jodoh.
1: Ya udahlah, itu aja.
0: Itu aja lah. Kok pasrah kali gitu?
1: Ya soalnya ada lagen juga dari situ, cuman udahlah itu, daripada cari-cari lagi kan.
0: Iya, makanya ya dikasih pilihan lah kan, kalau Tami yang siaran berbaik hati ya. Memberi kesempatan kepada pendengarnya untuk pilih lagu sendiri boleh, atau mau yang di sini juga boleh gitu loh.
1: Yakin tuh baik hati.
0: Iya, apa ya? Kalau misalnya masih bisa kita putar sesuai dengan aliran musiknya, kita putar gitu.
1: Daripada Mbak Tami repot-repot dari udah itu aja.
0: Iya, untunglah Bang Aditnya baik ya kan, nggak mau nyusahin Tami.
1: Iya, sama. Kalau Mbak Tami baik hati, aku baik budi kan.
0: Iya, kan? Iya, baik budi, rajin menabung ya.
1: Nah, itulah kira-kira.
0: Iya. Ya udah.
1: Tami ini terlalu ya.
0: Yuk.
1: Pulang hati di jalan.
0: Iya.
1: Saya.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dari Dolok Masihul ada Bang Adit. Sana katanya mendung tadi ya. Ya, sama. Musimnya pun musim hujan. Lagi nggak bermusim buah-buahan. Ya udah. Darinya Suci di Setia Budi. Selamat siang MLI. Muterin lagu Indonesia mantap kalibah. Kak Tami mau dengerin lagunya dari Siti Nurhaliza yang Seindah Biasa. Dan harapan suci semoga RRI di usianya ke-81 tahun ini bisa terus memberikan siaran yang terbaik, penyiarnya juga oke-oke dan berkualitas dalam siarannya. Amin. Kemudian informasi-informasinya juga akurat dan ter-up-to-date. Buat Kak Tami metugas aja kalau pulang hati-hati. Oke, terima kasih Suci di Setiap Budi ya. Kalau gitu langsung aja kita putarkan, ini dia ada Titu dengan Tak Jodoh. Untuk Bang Adit.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai pilar demokrasi, media memiliki peran yang sangat krusial dalam memperkuat demokrasi serta menjadi media verifikator bagi semua orang. Untuk itu saya, Haji Parianda Putra Sini, Ketua PWI Sumatera Utara, dengan ini mengucapkan Dirgahayu ke-81 untuk RRI. Semoga tetap menjadi media yang menginspirasi, mengedukasi, serta berdampak bagi masyarakat. RRI, sekali di udara.

masih kebersamaan kita di Muterin Lagu Indonesia MLI, mantap kali bah. Masih semangat semuanya di siang hari ini ya, yang lagi nyetir, yang lagi di jalan, hati-hati, tetap jaga jarak Anda dengan pengendara lain, apalagi yang sedang melintasi jalan tol ya. Semoga tidak ada kemacetan juga ya, karena sudah apa suka heran juga ya, sekarang tuh di Medan ya, bukan di jalan-jalan biasa aja yang macet, tapi sekarang di jalan tol pun macet gitu ya. Nggak tahu kenapa, apakah memang sudah banyak yang beralih ke jalan tol ya, karena memilih lebih cepat gitu aksesnya ya. Tapi memang banyak ini juga, banyak truk-truk besar, kemudian truk-truk alat pengangkut berat begitu ya, yang melintasi jalan tol ya, apalagi jalurnya tuh harusnya ya udah tahu besar, udah tahu dia bawa barang banyak, alat berat gitu ya, bawa kayak pilih jalur kiri gitu ya, jangan pilih jalur kanan ya kan. Kalau pilih jalur kanan itu kita susah nih, mobil-mobil kecil mau mendahului ya. Makanya kan lajur kiri dipilih untuk truk-truk besar gitu ya, dan lajur kanan untuk mendahului, kan ada tuh rambu-rambunya ya. Jadi tetap hati-hati aja untuk pendengar yang saat ini sedang dalam perjalanan kemanapun itu tujuannya ya, mudah-mudahan tetap terjaga kondisi mobilnya, karena kita nggak tahu ya kapan tiba-tiba nanti ban bocor ya, terus tiba-tiba mesinnya rusak, mati ya. Nah itu juga perlu diperhatikan, apalagi sebelum kita berangkat bepergian ya, sebelum pergi boleh dicek-cek dulu ban mobilnya atau ban sepeda motornya, kira-kira kurang angin, kalau kurang angin tambah angin, kalau bocor ya udah ke tukang tempel ban gitu ya. Nah, untuk Anda yang sedang di rumah ya, yang lagi santai-santai, yang lagi rebahan, menikmati waktu siang hari ini dengan suasana angin sepoi-sepoi, karena siang ini di Medan masih bagus nih cuacanya ya. Kalau beberapa hari yang lalu sempat di jam-jam segini tuh udah mulai-mulai mendung, gelap awannya, terus tiba-tiba hujan deras sekali kan, sampai banjir juga di mana-mana ya. Nggak tahu nih di kawasan Kim, Martubung dan sekitarnya apakah sudah surut airnya di sana atau justru belum surut-surut nih, karena udah jadi kolam ikan katanya. Di sana iya, karena kan hujan tadi malam tuh deras sekali ya, sampai-sampai tuh banjirnya minta ampun. Belum lagi di ini ya, di gerbang tol Bandar Selamat. Nah itu kalau udah banjir ya, susah surutnya, sebenarnya surut-surut gitu, cuman lama gitu kita nunggunya ya, sampai-sampai Gubernur Bobby itu turun langsung meninjau apa kendala yang sedang terjadi, kenapa kok setiap hujan deras banjir itu seringkali menjadi ini ya, menjadi kendala di situ di pintu masuk tol gerbang Bandar Selamat Medan. Apalagi yang dari Tembung mau ke Medan, dari Medan mau ke Tembung ya, yang mau lewat ataupun yang mau masuk pintu tol itu, aduh, agak-agak gimana gitu ya kalau udah lewat situ ya, macetnya lagi parah. Oke, kembali dibuka line teleponnya 8463116. Tadi dari WhatsApp juga ada yang gabung ya, dari pendatang baru ini, dari warga Tebing Tinggi. Assalamualaikum Mbak Tami. Waalaikumsalam. Pendatang baru Mbak Tami, kabarnya Kak, salamnya untuk semua aja. Ya, semoga sehat-sehat juga ya. Dengan Bapak siapa nih namanya? Enggak kasih nama. Semoga Mbak Tami tetap sehat, semangat jalankan tugasnya sampai selesai. Oh, dari Bang Daud di Tebing Tinggi, Paya Kapar. Oke Bang Daud, siap, nanti kita putarkan lagunya apa nih, belum pilih lagu juga nih. Bang Daud di Tebing Tinggi ya, boleh nanti kita putarkan aja untuk Bang Daud. Ada darinya Wali Yang-Yang aja ya, Wali Yang, iya Yang, atau Krispati Mengenangmu ya. Oke, dari WhatsApp boleh gabung lagi, silakan
pendengar kita yang ada di Langkat. Selamat siang Langkat. Selamat siang juga nih Asahan. Apa kabar nih warga Asahan? Selamat siang warga Samosir, Danau Toba. Apa kabar? Prapat, bukan rantau Prapat ya. Rantau Prapat dengan Parapat beda. Ya, kadang dulu saya suka salah ya. Membedakan rantau Prapat dengan Prapat itu sama, ternyata oh bukan, beda. Kalau rantau Prapat itu dia Labuhan ya, Labuhan Batu. Kalau Parapat Danau Toba gitu. Kalau tuh dulu sering kali suka salah gitu ya. Sekarang udah tahu, oh iya nih bedanya itu dari penamaan ya, dari kawasannya juga beda gitu. Oke, selamat siang juga untuk warga mana lagi kita sapa, ada warga Simalungun. Selamat siang Simalungun, Pematang Siantar. Ada siapa? Ada Bang Jiwa ya, kemudian warga mana lagi yang belum disebut, Sidikalang. Apa kabar nih Bang Adi Sidikalang ya, gimana nih Sidikalang, lagi musim apa, pokat masih musim gak nih durian masih musim atau kopi ya dari Sidikalang ya. Oke, kita masih terus lanjutkan kebersamaan kita pendengar, pastikan tetap bersama kami di MLI muterin lagu Indonesia mantap kali bah.

Atas nama Ketua DPRD, saya Datrandu Suwong Susan Tarigan, MPDB, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia yang terus hadir sebagai sumber informasi, pendidikan, dan pemersatu bangsa. Dengan semangat, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Mari kita jadikan Radio Republik Indonesia sebagai mitra strategis dalam membangun Kota Medan dan Indonesia yang semakin maju. Sukses selalu untuk Radio Republik Indonesia, tetap jaya untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di

dari Wali. Kita lanjut lagi di MLI Muteri Lagu Indonesia. Mantap kali, Bah. Ya. Oke, yang mau telepon lagi silakan ya dari line telepon kita 8463116 atau dari WhatsApp Pro 1 di 0811616943. Hari ini mau kemana, mau ngapain ya? Apa juga hari ini kegiatannya, pendengar boleh kasih tahu kita juga ya siang hari ini ya. Mumpung karena siang ini tidak terlalu panas ya di Kota Medan. Gak tahu juga ya kalau di daerah lain, tadi Tembung, tadi Johor ya. Ada yang bilang nih kalau di daerah Pancing itu udah bukan daerah Sumatera Utara lagi loh. Kenapa? Iya, karena Pancing itu karena dia jauh sekali dari kota, makanya dibilang negara Pancing udah. Lucu-lucu ya netizen di sosmed ya. Oke, gimana nih Pancing, Tembung, Marelan juga. Ini Marelan kan juga jauh dari kota ya. Nah, kemudian Johor, kemudian Namorambe, Patumbak, Pancur Batu ya. Mana nih? Mana nih warga-warganya ya? Boleh bersuara ya siang ini karena kita masih ada waktu sampai jam 3 sore nanti. Silakan yang mau gabung dari line telepon kita di 0818463116 ya. Sekaligus memberikan harapan-harapan Anda di hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Apa harapannya, kemudian pesan-pesannya, bukan hanya untuk RRI-nya aja ya, tapi untuk penyiar-penyiarnya juga nih. Apa yang mau disampaikan ya, khususnya penyiar-penyiar Pro 1, apa yang mau disampaikan, apa kesan-pesannya dan harapan-harapannya untuk RRI Medan dan juga penyiar-penyiarnya juga nih ya, yang menjadi ujung tombak, menjadi garda terdepan menyuarakan dan menyiarkan informasi-informasi untuk para pendengar setianya. Karena besok kita akan berulang tahun ke-81 tahun di bulan September ini, jadi harus ceria. Seperti kata Vina Panduwinata, September

atas nama seluruh Civitas Akademika Universitas Sumatera Utara, saya Murianto Amin, Rektor Universitas Sumatera Utara, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia yang mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Kami meyakini RRI akan terus berkembang, adaptif di era digital, dan selalu konsisten memperkuat layanan penyiaran untuk kepentingan kemajuan peradaban publik menuju Indonesia Emas. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Saya, Alan Sastra Ginting, selaku Ketua Nasional Paralimpik Komite Sumatera Utara, mengucapkan Dirgahayu yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap mengudara. Salam olahraga.

hampir pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saudara pendengar, kita sudahi dulu kebersamaan kita di Medan Siang ini ya, untuk edisi Kamis 10 September 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Desi Utami pamit undur diri. Namun sebelumnya, pukul 15 sesaat lagi kita akan ikuti Beranda Astacita bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta, dan nantinya akan dilanjutkan bersama dengan Gilang Setiawan hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Untuk itu saya Desi Utami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 91.2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore, mendengar kilas berita pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Didi Firdaus. Kita awali informasi pertama, mendengar kantor SAR Banten menyatakan operasi pencarian rombongan jurnalis, yang hilang di perairan Selat Sunda Pandeglang Banten pada Kamis akan diperluas dengan penyisiran ke arah utara sekitar Gunung Anak Krakatau. Kepala kantor SAR Banten Al Amrat di Pandeglang pada Kamis ini mengatakan strategi pencarian berlanjut difokuskan operasi di sisi selatan telah tercover penuh hingga radius kurang lebih 20 nautical mile dari titik tengah anak Gunung Krakatau. Namun demikian, pada titik ini SAR gabungan berencana memperluas area pencarian ke sisi utara dengan tetap berada di sekitar kawasan anak Gunung Krakatau. Kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Light Rail Transit atau LRT Jakarta Fase 1B Manggarai Velodrome mulai beroperasi secara terbatas hari ini sebagai bagian dari uji coba hingga 16 September 2026 dan diperuntukkan untuk undangan perwakilan negara, lembaga, key opinion leader atau call dan jurnalis. Kemudian LRT dioperasikan pada 17 September hingga 2 Oktober selama 7 jam pada 9 sampai 4 sore untuk seluruh masyarakat dan komunitas yang telah melakukan registrasi terlebih dahulu. Direktur Operasi 2 Waskita Karya Paulus Budi Kartiko dalam keterangan resminya di Jakarta mengatakan pada 12 Oktober hingga 30 November 2026 akan diberlakukan uji coba umum selama 17 jam dari pukul 5:30 pagi sampai jam 02 dini hari.
0: Ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: Cita-cita Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat sore pendengar Pro 1. Kita ketemu lagi di Beranda Cita hari ini ya.
1: Iya, bersama Binda
2: dan juga Dede Firdaus.
1: Kami kan hadirkan Beranda Cita Nasional diawali dari RRI Makassar dengan tema
2: teknologi pertanian ramah lingkungan untuk petani milenial.
3: Saya Arvan, kita akan bahas terkait teknologi pertanian ramah lingkungan untuk petani milenial. Ya, ada Bapak Akmal Amir, SPMP, Fungsional Penyuluh Pertanian Madya Dinas TPH Bun, Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Akmal Amir.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kareba, Pak Akmal?
4: Alhamdulillah, baik-baik saja, Pak.
3: Baik-baik saja.
4: Aman terkendali
3: ya. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud teknologi pertanian ramah lingkungan itu?
4: Yang dimaksud pertanian ramah lingkungan adalah pertanian yang menerapkan teknologi serasi dengan lingkungan untuk optimasi pemanfaatan sumber daya alam dalam memperoleh produksi tinggi dan aman serta menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya pertanian. Kemudian dalam ramah lingkungan ini ada istilah mengelola seluruh sumber daya pertanian. Kemudian input-input pertanian secara bijak, kemudian berbasis inovasi teknologi, kemudian peningkatan produksi produktivitas berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan. Itu yang dimaksud secara umum ya, pengertian ramah lingkungan. Nah, tentunya ramah lingkungan ini apa sih tujuannya yang akan kita capai adalah tentunya adalah produktivitas yang tinggi yang ingin kita capai secara berkelanjutan dengan meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan. Itu yang kita dorong. Apa yang disampaikan tadi bahwa petani-petani kita yang khususnya ya petani-petani konvensional pada umumnya di Sulawesi Selatan ini ya masih rata-rata masih boleh dikata bahwa penggunaan bahan kimia itu masih tinggi, Pak. Dalam menggiring petani kita, mindset petani itu dulu bagaimana kesadaran petani untuk mengarah kepada pertanian organik yang sesungguhnya nanti. Tentunya kita tahapannya adalah di pertanian ramah lingkungan dulu. Karena intinya bahwa di situ tidak kita anjurkan tidak berarti bahwa menghilangkan bahan organik itu sendiri. Namun setelah nanti di hulunya nanti di hilirnya kita harapkan itu bahwa dia mereka menerapkan pertanian organik sesungguhnya. Jadi kita pelan-pelan mengubah mindset petani bahwa pertanian sesungguhnya itu adalah kita harapkan bagaimana kesadaran mereka.
3: Apakah memang jauh sangat berbeda begitu, Pak? Ketimpangan hasil produksi menggunakan sistem ya. Pemanfaatan semuanya itu mungkin kandungan kimia dengan pupuk dan sebagainya, pestisida dibanding pertanian yang ramah lingkungan yang diterapkan, Pak.
4: Iya, saya kira kalau konsepnya yang saya katakan tadi, konsep petani itu ingin produksi tinggi yang dirasakan selama ini, tentu dia sudah bisa melihat, Pak. Ketika menerapkan konvensional ini selama ini kan memang sudah diedukasi selama ini bertahun-tahun bahwa dengan menggunakan bahan kimia katakanlah tanda kutip pupuk dan pestisida itu bisa meningkatkan produksi produktivitasnya. Nah, kita ini bagaimana bukan konsep produksi dulu, minimal bahwa kita terapkan dulu lah bagaimana sistem ramah lingkungan ini supaya semua ekosistem yang ada kita jaga di dalamnya, tidak mesti harus merusak lingkungan seperti itu. Kita sekarang harus menjawab tantangan bonus demografi bahwa kondisi di mana produksi usia produktif lebih banyak dibanding usia non produktif sekarang ini, kondisi kita sekarang. Jadi kita mendorong petani-petani milenial ini untuk bagaimana memahami pertanian ramah lingkungan ini dan mereka bisa aplikasikan dan bisa diterapkan. Di samping juga bisa membuka lapangan kerja bagi pemuda tani. Di samping itu bahwa memperkenalkan pertanian konvensional ke pertanian modern. Katakanlah sekarang ini kita harapkan petani-petani kita sudah mengelola pertanian itu secara modern. Di situ transformasi teknologi sudah masuk di penggunaan mekanisasi termasuk kita ada program namanya smart farming, bagaimana petani-petani kita ini mengelola pertanian dengan secara pertanian secara cerdas, tentu dengan penggunaan adaptasi terhadap teknologi digital. Itu yang kita harapkan seperti itu.
3: Ada pemanfaatan sistem aplikasi gitu ya. Apa aplikasi apa tuh, Pak?
4: Ya, ada beberapa yang kita sudah edukasi petani. Ya, salah satu contoh Pak penggunaan drone ya yang kita
3: penggunaan drone. Ya. Itu manfaatnya apa, Pak? Fungsinya?
4: Ya, itu kalau untuk drone-nya kan mereka tidak menggunakan katakanlah alat, kalau untuk menyemprot itu pakai sprayer, kita bisa pakai itu. Ya, termasuk memupuk.
3: Iya, iya.
4: Itu
3: juga
4: bisa kita gunakan. Ya kan pakai remote itu, Pak.
3: Iya, benar-benar.
4: Itu kan kalau petani-petani yang kolonial itu ya agak susah menerapkan ini.
3: Hanya menggunakan pompa gendong gitu ya, Pak ya.
4: Ya, harapan besar kita memang kita membangun sekarang pertanian milenial untuk pertanian ke depan seperti itu, Pak.
3: Ya. Nah, seberapa banyak ini kalau Bapak melihat mungkin di lapangan atau mungkin di Sulawesi Selatan ini, para milenial ini yang memang mengambil peran sebagai petani milenial?
4: Ya, sekarang ini Kementerian Pertanian itu ada namanya program Brigade, Pak. Ditekankan di situ adalah bagaimana mendorong petani-petani milenial itu untuk mengelola lahan usaha tani yang ada. Nah, konsepnya itu seperti bahwa dalam satu brigade pangan itu kita merekrut 15 orang petani milenial. Seperti itu, untuk mengelola kurang lebih 200 hektar. Nah, ini kan pemilih-pemilih lahan nantinya akan kerjasama dengan brigade pangan ini yang dikelola oleh petani milenial kita. Itu program sekarang, Pak, mendorong bahwa memang betul-betul kita kedepankan bagaimana petani milenial kita ini bisa kita produktifkan seperti itu di lapangan. Jadi ada semacam program ini, mungkin pilih proyek ada di Sulawesi Selatan seperti di Bone, Pindrang, Wajo dengan Sidrap. Itu kita sudah sejak tahun 2024 kemarin kita sudah melakukan itu.
3: Mendorong adopsi teknologi pertanian ramah lingkungan ini bagi para petani milenial sekarang itu memang sudah benar-benar diterapkan, Pak, atau mungkin?
4: Ya, kita sebenarnya untuk kondisi sekarang ini baru istilahnya membangun bagaimana petani-petani kita dorong untuk menerapkan konsep-konsep seperti itu. Di yang saya kembali tadi, program bahwa konsepnya itu sebenarnya sudah ada di program Brigade Pangan yang saya katakan itu, melibatkan petani milenial di situ dengan teknologi-teknologi modern yang kita terapkan di situ, Pak. Itu difasilitasi oleh pemerintah untuk penggunaan-penggunaan mekanisasi pertanian di situ. Nah, itu nanti konsepnya kita akan masuk ke pertanian ramah lingkungan. Itu kan tinggal masuk anunya. Yang penting bahwa mereka kita pelan-pelan dulu mengajak untuk bagaimana membangun sistem di situ, katakanlah membangun brigadenya dulu.
3: Yeah.
4: Setelah itu kita akan masuk konsepnya bagaimana menerapkan pertanian ramah lingkungan. Ya. Dengan fasilitas yang ada seperti itu.
3: Dukungan dari pemerintah maupun swasta ini juga dilibatkan nggak nih, Pak, untuk mendukung para petani milenial ini?
4: Saya kira sudah terkait dengan dukungan. Kalau dukungan pemerintah sudah jelas, Pak.
3: Yeah.
4: Termasuk kita bagaimana SDM petani.
0: Beranda Asta Cita.
2: Pendengar Pro 1, berikutnya kita akan beralih ke
1: RRI Nabire dengan tema inovasi pertani muda berikut ini.
5: Inovasi di sektor pertanian terus didorong di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Salah satunya melalui pengembangan padi biofortifikasi yang melibatkan generasi muda. Pengembangan padi biofortifikasi dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kualitas pangan yang dikonsumsi masyarakat. Biofortifikasi merupakan upaya meningkatkan kandungan zat gizi pada tanaman pangan melalui pengembangan varietas sehingga beras yang dihasilkan diharapkan memiliki nilai gizi yang lebih baik. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nabire, Yasor Victor Sawo, mengatakan keterlibatan petani muda menjadi bagian penting dalam mendorong kemajuan sektor pertanian. Generasi muda dinilai memiliki peluang besar untuk mengadopsi teknologi dan inovasi pertanian, termasuk dalam pengembangan varietas padi. Menurutnya, pertanian saat ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah produksi, tetapi juga harus memperhatikan kualitas pangan dan kebutuhan gizi masyarakat.
6: Pangan yang bernilai gizi bagi masyarakat. Wujudnya adalah dengan penanaman padi biofortifit, sekalipun di tengah-tengah musim kemarau, sekalipun irigasi kali bumi ini ditutup berkaitan dengan rehabilitasi yang cukup panjang waktunya, namun mewakili petani yang ada, tanaman kita bisa lihat, kita boleh panen dan yang masih dalam pertanaman hijau segar. Kalau di tempat lain sudah kering, padi biofortifit ini memiliki, padi ini memiliki zat antioksida yang berguna bagi kesehatan tubuh manusia. Dan padi ini adalah jenis impari arumba. Nah, tugas mereka, artinya lewat demplot ini juga kita mau memperkenalkan kepada petani dan masyarakat akan beras-beras yang kaya akan gizi, yang bermanfaat bagi kesehatan masyarakat. Jadi impari arumba ini adalah hasil persilangan dari padi merah dengan padi sentanur yang umurnya dari semai sampai dengan panen itu 113 hari dan punya ciri yang harum. Mungkin kalau Bapak Ibu punya penciuman tajam sudah mulai kita ada cium bau pandan wangi.
5: Ia menambahkan keberhasilan pengembangan padi biofortifikasi membutuhkan dukungan dan pendampingan secara berkelanjutan. Pemerintah daerah bersama penyuluh dan kelompok tani perlu memastikan petani mendapatkan pengetahuan mulai dari pemilihan benih, pengolahan lahan, pemeliharaan tanaman, hingga penanganan hasil panen. Keterlibatan petani muda juga diharapkan dapat menjawab tantangan regenerasi petani yang menjadi salah satu persoalan dalam pembangunan sektor pertanian. Dengan kemampuan beradaptasi terhadap teknologi dan informasi, generasi muda diharapkan mampu menciptakan pola pertanian yang lebih modern, efisien, dan memiliki nilai ekonomi. Pengembangan padi biofortifikasi juga diharapkan tidak berhenti pada tahap percontohan, tetapi dapat diperluas sehingga memberikan manfaat lebih bagi banyak petani dan masyarakat di Kabupaten Nabire dan mendukung program nasional yaitu mencegah stunting. Berikut pernyataan petani muda Nabire, Terry Mensen, terkait kendala yang dihadapi dalam mengupayakan padi biofortifikasi.
7: Dalam dinas-dinas yang terkait dengan irigasi, kalau boleh, setiap kali tender pekerjaan untuk perbaikan saluran ini, baik dari induk sampai di bagian barat yang kecil-kecil ini, tolong sebelum kerja turun langsung ke lapangan dulu, cek ke petani-petani. Karena kami petani padi ini kewalahan. Dinas PU, irigasi, PUPR yang terkait dengan irigasi, tolong turun langsung di lapangan dulu. Jangan langsung-langsung belum turun cek ke petani langsung kerja. Nah, itu yang kami, kendala kami, itu seperti itu.
5: Mewakili pemerintah Kabupaten Nabire, Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari menilai penguatan sektor pertanian harus dilakukan secara bersama-sama mulai dari pemerintah, petani, penyuluh, generasi muda, hingga pelaku usaha. Melalui inovasi tersebut, sektor pertanian diharapkan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan pangan yang lebih bergizi.
8: Sangat baik bagi pengembangan padi biofortifit di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Kedepan kita harus terus mendorong inovasi, memperkuat pendampingan kepada petani, serta memastikan hasil panen dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Nabire. Semangat bersama untuk membangun sektor pertanian yang lebih maju, lebih mandiri, dan tentunya lebih modern dan mampu menjawab tantangan ketahanan pangan di masa yang akan datang.
5: Dengan demikian, petani muda tidak hanya menjadi penerus sektor pertanian, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun ketahanan pangan dan masa depan pangan yang lebih berkualitas di Kabupaten Nabire. Sekian Beranda Asta Cita, produksi LPPRD Nabire.
0: Beranda Asta Cita.
2: Berikutnya pendengar Pro 1, kita beralih di RRI Palu ya.
1: Iya. Dengan tema petani muda harapan ketahanan pangan berikut ini.
9: Salam jumpa pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara. Beranda Astacita berjaringan produksi RRI Palu kali ini mengangkat tema petani muda harapan ketahanan pangan. Di tengah hamparan sawah dan kebun, kehidupan terus bergerak. Ada benih yang ditanam, ada tanah yang diolah, dan ada harapan yang dipelihara dari satu musim ke musim berikutnya. Namun siapa yang akan melanjutkan pekerjaan itu ketika petani-petani hari ini semakin menua? Pertanyaan tersebut menjadi penting ketika ketahanan pangan tidak hanya berbicara tentang ketersediaan makanan, tetapi juga tentang siapa yang akan memproduksinya pada masa depan. Di Sulawesi Tengah, regenerasi petani mulai mendapat perhatian melalui program petani milenial. Pemerintah mendorong keterlibatan generasi muda agar sektor pertanian tetap memiliki tenaga kerja produktif dan mampu berkembang mengikuti zaman. Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah, Marlina Nirwana, menjelaskan program tersebut menjadi salah satu upaya menghadapi kekhawatiran berkurangnya tenaga petani di pedesaan. Berikut kita dengarkan perbincangan tim Beranda Astacita RRI Palu.
10: Kalau melihat bagaimana kondisi regenerasi petani di wilayah Sulawesi Tengah saat ini, apakah minat generasi muda ini di sektor pertanian apakah masih kurang atau sudah mulai menunjukkan peningkatan, Ibu?
11: Terima kasih. Untuk petani milenial saat ini di Provinsi Sulawesi Tengah ya, kemarin ini dari Bapeda, dari tahun 2025 mereka punya program untuk merekrut petani milenial ini. Ini salah satu tujuan mereka, karena saat ini di tahun 2025 maupun 2026 saat ini, faktor pertama mereka membuat program ini, pertama petani-petani saat ini umurnya sudah di atas sekitar 45. Nah itu kan mereka tuh masuk di istilah zaman sekarang tuh Gen Z, yeah. Gen X ya. Yeah. Kemudian dari dasar itu, karena kemungkinan nanti akan berkurang tenaga kerja petani. Sedangkan kita program pemerintah saat ini untuk swasembada pangan di tahun 2024. Untuk itu, melihat kekhawatiran kurangnya nanti tenaga petani di pedesaan, sehingga dari Bapeda dari pemerintah pusat ya, pemerintah RI ini membuat program. Di sini perpanjang tangannya dari Bapeda mengadakan apa ini kemarin untuk merekrut apa ini program petani milenial. Di mana petani milenial ini ada juga aturannya, kalau tidak salah di Permentan nomor 4 tahun 2000 ya, Permentan nomor 4 tahun 2019 itu tentang pedoman gerakan untuk pembangunan SDM dari petani, itu menuju swasembada pangan 2045. Salah satunya di situ ada pasal tentang petani milenial, di mana petani milenial ini kriterianya itu berusia antara 19 sampai 39 tahun. Nah, jadi di sini untuk petani milenial ini programnya itu sebenarnya ada tingkatannya ya, ada tingkat pemula, lanjutan, madya, utama. Di sini ada 4 kategori untuk petani milenial ini. Jadi untuk awalnya ini kemarin di tahun 2025 kemarin dari Bapeda berkolaborasi dengan kita Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, termasuk di situ maksudnya tupoksinya dari mereka, kita merekrut petani milenial ini, walaupun saat ini jumlah petani milenial saat ini yang kita ketahui ada sekitar 123.014 orang. Itu se-Sulawesi Tengah. Untuk program dari Bapeda kemarin untuk Provinsi Sulawesi Tengah untuk mendukung juga Berani Makmur, salah satu dari programnya Pak Gubernur, kemarin di tahun 2025 Bapeda sudah pemerintah daerah memberikan anggaran, walaupun kita tahu 2 tahun berturut-turut ini ada efisiensi anggaran, tetapi kita masih tetap diberikan anggaran karena untuk menunjang atau menuju swasembada pangan dari tahun 2045 ini dari program pemerintah. Jadi di kemarin kita diberikan anggaran sedikit untuk memverifikasi atau merekrut petani-petani milenial, tetapi karena anggaran terbatas itu kemarin masih kita dapat 3 kabupaten. Ya, itu Kabupaten Parigi Mautong, Donggala dan Sigi.
9: Bagi sebagian anak muda, pertanian mungkin masih dipandang sebagai pekerjaan yang berat dan kurang menjanjikan. Tetapi di lapangan ada cerita berbeda dari mereka yang mulai mencoba. Afdal Abdullah, fasilitator petani milenial sekaligus pengawas pertanian organik di Desa Walatana, Kabupaten Sigi, melihat minat generasi muda sebenarnya cukup besar. Yang dibutuhkan menurutnya adalah dukungan yang berkelanjutan. Berikut kita dengarkan perbincangan tim Beranda Asta Cita RRI Palu bersama fasilitator petani milenial Afdal Abdullah.
12: Kami coba praktikan kemarin budidaya tanaman hortikultura, Pak, seperti tanaman cabai, kacang panjang, tomat, karena ketika mereka kemarin, alhamdulillah di tempat kami, Pak, kemarin dapatkan, misal di desa itu ada pembukaan lahan baru untuk perkebunan, tetapi nah itu kan menjadi tabungan juga generasi milenial ke depannya. Nah, untuk mendapat merangsang dulu keinginan mereka untuk melakukan kegiatan usaha pertanian itu adalah melalui kegiatan horti, karena budidaya horti kan cepat, dia umurnya cepat, kemudian modalnya mungkin tidak terlalu banyak, makanya kami punya kegiatan di sini ya rata-rata kan kalau anak muda itu sekarang rata-rata sawah, horti, sama perkebunan itu masih ke kakao. Nah, cuma yang sekarang yang ingin kami kembangkan supaya tidak bosan anak-anak muda ini menunggu daripada hasil panennya, makanya kegiatan horti ini sangat memicu keinginan bertani yang lebih besar. Ya kalau saya sih pesannya untuk generasi muda sih, pertama kalau bukan kita yang melakukan kegiatan melanjutkan daripada tabungan atau aset yang diamanakan oleh orang tua ini, siapa lagi? Kemudian kita kan punya mimpi besar, bagaimana harapan kita pertanian ini menjadi betul-betul kegiatan yang bergensi dalam menunjang kebutuhan ekonomi di masyarakat pada umumnya. Nah, kalau khususnya lagi di Kabupaten Sigi, ini kan sekarang pemerintah bagaimana selalu setiap di panggung menyampaikan generasi muda harus bangkit. Nah, ini kan menjadi kita punya pendorong, ini menjadi kita punya jalan bahwa memang ke depannya petani milenial ini betul-betul diperhatikan. Makanya harapan kami dengan adanya kegiatan yang besar dalam melibatkan generasi muda ini, sehingga itu mendorong minat dan keinginan anak-anak muda ini.
9: Bagi generasi muda, keterlibatan dalam pertanian bukan sekedar melanjutkan pekerjaan orang tua. Lebih dari itu, pertanian dapat menjadi ruang untuk membangun usaha, memanfaatkan teknologi, dan menciptakan lapangan kerja. Namun, Afdal berharap program pemerintah tidak berhenti pada pelatihan. Ia ingin ada tindak lanjut nyata di lapangan, termasuk ruang pertemuan antara petani muda dan pemerintah. Sebab perhatian yang berkelanjutan dapat menjadi dorongan bagi mereka untuk

0: RRI Palu. Terima kasih dan sampai jumpa. Tabe.
1: Beranda Asta Cita.
2: Pria persatu, kita beralih ke RRI Singaraja ya, dengan temanya petani melon secara modern di greenhouse.

0: segar, di balik manisnya buah melon yang tersaji di meja, ada proses panjang yang membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Bukan hanya soal menyiram atau memberi pupuk, setiap tanaman harus dirawat dengan penuh perhitungan, bahkan dengan sentuhan yang lembut. Hal itu pula yang kini dijalani Gusti Ayu Made Dasrini, seorang perempuan yang justru menemukan keahliannya di dunia pertanian, meski sebelumnya tidak memiliki latar belakang bertani. Berawal dari tawaran sepupunya untuk mengelola kebun melon pada Februari 2024, Dasrini perlahan belajar memahami karakter tanaman, mengikuti setiap tahapan perawatan, hingga mengenal tantangan hama dan penyakit. Dari sinilah perjalanan seorang pemula berubah menjadi ketekunan dalam menghasilkan buah melon berkualitas. Dalam Beranda Astacita kali ini, kita akan membahas secara mendalam bagaimana pertanian melon secara modern di greenhouse bersama Gusti Ayu Made Dasrini.
1: Pada tahun 2023, Juli 2023, saya ditawari untuk mau nggak mbok ngelola melon. Ya kaget juga karena nggak punya dasar pertanian sama sekali. Terus saya tanya melon apa, jadi dijelaskan. Jadi kami dilatih langsung belajar, langsung bekerja. Itu mulai Februari 2024.
0: Bagi Dasrini, bekerja di kebun melon bukan sekedar soal menyiram dan memberi pupuk. Semua dilakukan dengan ukuran yang jelas, mulai dari menyiram, pemupukan, hingga pekerjaan harian dan mingguan yang mengikuti SOP. Ada pula keterampilan yang membutuhkan kelembutan. Ketika tanaman memasuki usia sekitar 12 hari, batang melon mulai dililit secara perlahan agar arah pertumbuhannya tetap teratur.
1: Kalau di pertanian sebenarnya, kalau saya lihat, keterampilan terutama di melon ini justru membutuhkan kelembutan. Mulai dari awal, kan umur 10-11 hari itu, tanaman yang masih sekitar 10 cm itu sudah harus mulai dililitkan pada tali ajirnya. Nanti itu membutuhkan kesabaran agar tidak patah. Kalau sudah patah ujungnya, sudah out dah. Kita akan menanam ulang juga tidak mungkin. Putus sedikit saja sudah. Jadi melilitkan pertama itu terutama, sekarang pun saya mengandalkan melilit pertama di usia 12 hari itu adalah ke karyawan perempuan.
0: Tidak berhenti di sana, proses penyerbukan pun dilakukan secara manual. Bunga melon pada setiap pohon harus dikawinkan satu persatu. Pekerjaan ini membutuhkan ketelatenan karena keberhasilan penyerbukan akan menentukan buah yang dihasilkan. Dalam budidaya melon, menjaga kondisi tanaman agar tetap tumbuh optimal menjadi salah satu tantangan utama. Perubahan cuaca, terutama hujan dan panas, dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman, sehingga diperlukan lingkungan yang lebih terkontrol. Kondisi inilah yang membuat penggunaan greenhouse menjadi penting dalam proses budidaya melon.
1: Untuk melon premium sangat penting itu, dan saya siap mengelola ya karena di dalam greenhouse. Karena saya melihat pertanian di sebelah juga sempat dia menanam melon dan sebagainya, itu lebih sering gagal ya. Gagal karena memang hama untuk melon, mungkin hama yang lain juga ya, sangat luar biasa ya. Harus di manage, harus dikelola sedemikian. Kemudian juga pengaturan irigasinya juga memang harus benar-benar terukur gitu. Ya kalau misalnya ditanam di tempat terbuka, ya tentunya juga tenaga kerja kita juga akan berbeda dengan yang kita pakai di greenhouse.
0: Greenhouse menjadi bagian penting dalam budidaya melon karena memberikan perlindungan bagi tanaman dari perubahan cuaca yang sulit diprediksi. Di dalam ruang yang lebih terkontrol, tanaman dapat tumbuh dengan kondisi yang lebih sesuai, terutama dalam pengaturan penyiraman, pemupukan, hingga perawatan harian. Namun, keberadaan greenhouse bukan berarti tanaman sepenuhnya terbebas dari gangguan. Hama dan penyakit seperti kutu kebul maupun jamur tetap menjadi tantangan yang harus dikendalikan. Karena itu, kebersihan dan sterilisasi media tanam menjadi langkah penting sebelum tanaman mulai dibudidayakan.
1: Ya kita bebas memang dari serangga, mungkin belalang atau apa, kutu buah mungkin bisa kita lebih kendalikan, tapi kita sangat sulit mengendalikan kutu kebul. Yang paling merusak di melon itu kutu kebul. Jadi kutu yang benar-benar seperti apa bahasa Balinya itu debu gitu ya, bersembunyi di bawah daun. Putih, ada hitam, ada coklat, ada transparan, macam-macam. Jadi kalau zaman sekarang ini musim panas yang dingin begini ya, ini kita kena serangan kutu kebut. Sekarang saya lagi betul-betul mati-matian sedang menangani ini, bagaimana agar tidak gagal panen. Kutu kebul ini luar biasa. Kemudian juga yang di musim-musim sekarang ini yang paling riskan adalah jamur embun tepung. Jadi benar-benar ada daun melon itu ditutup, kayak ditutupi tepung. Benar ya? Kita kira itu benda mati, ternyata itu hama. Itu. Dan sudah, kalau sudah daun tertutup itu, membesar buahnya juga sulit. Jadi perkembangan buah pun sulit gitu. Nah, sehingga pada masa-masa ini yang biasanya kami satu rotasi itu panen 1,5 ton, sekarang bisa panen 1 ton aja sudah lumayan. 1,2 gitu.
0: Meski dibudidayakan di dalam greenhouse, tanaman melon tetap tidak sepenuhnya terbebas dari ancaman hama dan penyakit. Karena itu, pengendalian tetap dilakukan secara rutin dengan memperhatikan kondisi tanaman dan lingkungan. Menariknya, dalam proses tersebut, sekitar 50% pengendalian hama dilakukan dengan memanfaatkan metode hayati.
1: Kami 50% itu pakai hayati ya. Kalau yang bersifat masih sistemik bisa apa yang memang, jadi ada istilahnya kalau insekto atau fungisida itu ada istilahnya sistemik, ada istilahnya kontak. Kalau kita sudah menggunakan kontak berarti kita ingin kita begitu kita semprot langsung mati. Karena sudah hama, sudah kejadian luar biasa lah ya. Hama sudah luar biasa, tidak bisa dikendalikan. Kalau dari awal itu kita memakai sistemik, dan kalau di sistemik ini kita lebih banyak menggunakan yang hayati. Media, pupuk, apapun kita lebih banyak menggunakan yang hayati. Pengurai misalnya seperti pengurai bakteri-bakteri yang sifatnya biologis lah.
2: Baik.
1: Kecuali memang kalau sudah mau kontak itu baru kami pakai obat yang kimia. Tidak bisa murni apa 100% hayati, susah.
2: Ya. Oke, siap.
1: Karena kejadian-kejadian luar biasa itu susah sekali ditangani.
0: Dengan lingkungan yang lebih terkontrol, proses perawatan dapat dilakukan secara lebih terukur. Bagi Gusti Ayu Madedasrini, greenhouse bukan sekedar tempat untuk menanam melon, tetapi menjadi ruang untuk menjaga setiap proses pertumbuhan tanaman hingga menghasilkan buah yang berkualitas. Selain proses perawatan dan pengendalian hama, kualitas menjadi bagian penting untuk menentukan nilai melon saat dipanen. Setiap buah diperhatikan dari pertumbuhan hingga tampilan fisiknya, termasuk pola jaring pada kulit yang menjadi salah satu indikator kualitas. Dari tingkat kerapatan jaring tersebut, petani dapat melihat perbedaan grade dan kualitas melon yang dihasilkan.
1: Kita memang ada grade dari A sampai D. Ada grade A, grade B, grade C, grade D. Jadi grade A itu karena kami menanam melon yang bercirikan net, jadi sweet net, sweet honey, sweet lavender. Jadi semua itu berciri khas bernet, jadi berjaring. Kualitasnya tergantung pada tumbuhnya jaring. Semakin bagus tumbuhnya jaring, berarti melon itu tingkat kemanisannya bisa sudah kita handalkan. Tapi kalau yang melon berjaring ternyata jaringnya jarang, itu sudah masuk turun grade ya.
0: Setelah melewati proses perawatan selama kurang lebih 3 bulan hingga siap panen, tantangan berikutnya adalah memastikan melon sampai kepada konsumen dalam kondisi terbaik. Karena itu, proses pemasaran juga menjadi bagian yang diperhitungkan sejak awal. Setelah panen, Desrini tidak menyerahkan hasil kebunnya kepada tengkulak. Melalui media sosial, melon dipasarkan langsung kepada konsumen maupun reseller. Sistem buy order diterapkan agar buah yang dipanen dapat segera disalurkan kepada pembeli. Untuk menjaga ketersediaan hasil panen, lahan dibagi menjadi beberapa bagian. Pola tanam tersebut memungkinkan panen dilakukan secara bergantian, bahkan sekitar setiap 20 hari.
1: Sehingga saya mengambil langkah untuk panen by order. Kalau panen sekalian, 3 hari tidak beredar itu barang, sudah mulai ada penyusutan di tangkai. Jadi kelihatan sudah melayu. Walaupun melonnya masih bagus. Karena kan tidak mungkin kita dari saya berusaha untuk memberi tampilan kepada mereka yang berbeda. Jadi kalau ambil di saya, kondisi pasti segan. Karena panen itu by order. Begitu seperti tadi ada order, bu saya sekian, sehingga tadi pagi saya panen 150 kilo.
2: Wow, luar biasa.
1: Terus sekarang di HP sudah masuk lagi, bu. Nah, saya sekian, nanti sore mungkin saya panen lagi 100 kilo. Jadi seperti itu, terus berlanjut sampai sekian hari. Astungkare sih sampai saat ini, ya masih bisa sold out.
0: Perjalanan Gusti Ayu Madedasrini mengajarkan bahwa bertani bukan hanya tentang bagaimana menanam dan memanen, tetapi juga tentang kesabaran dalam merawat sesuatu hingga tumbuh dan menghasilkan. Dari tanaman yang harus dililit perlahan, bunga yang dikawinkan satu persatu, hingga buah yang menunggu waktu untuk dipanen, semuanya membutuhkan ketelitian. Kini, kebun melon bukan lagi sekadar pekerjaan yang datang dari sebuah tawaran. Bagi Dasrini, setiap proses menjadi pengalaman yang mengajarkan bahwa hasil yang manis selalu lahir dari ketekunan, perawatan yang terukur, dan tangan yang sabar. Demikian Beranda Astacita Produksi LPP RRI Singaraja. Dari kawasan Singaraja, Bali, mewakili tim produksi, saya Heni Batalia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Beranda Astacita selanjutnya.
3: Pada persatu RRI, ya setelah kita mendengarkan ya Beranda Astacita Nasional.
4: Iya, dan setelah ini nanti kita menuju ke warta berita kota ya.
3: Betul.
4: Sembari silakan berbagi informasi update kondisi lalu lintas dan juga cuaca di seputaran Anda di 0811-7972-7912
3: atau telepon di 0213440696.
5: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Ini di Pro 1 RR Medan, kanal informasi dan inspirasi Pregar. Dan Pregar, seperti biasanya di bulan September ini, dan ini ada momen spesial nih. Kami menghadirkan narasumber atau juga bintang tamu, maksud kami bintang tamu untuk pembaca berita dalam rangka Hari Radio ke-81 RRI. Dan untuk di hari ini, tepatnya di tanggal 10 September 2026, kita kedatangan bintang tamu dan juga langsung pembaca berita untuk sore hari ini nanti di Buletin Sore RRI Medan, yaitu langsung bersama Wali Kota Tanjung Balai, yaitu Bapak Mahyarudin Salim Batubara. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: Subroto 214 Medan, Radio Republik Indonesia Medan dengan berita sore.
1: Menginformasikan bahwa adanya laka lantas di Sibolangit.
2: Wali kotanya kadang mau turun ke lapangan, sering-sering turun ke lapangan ya, menertibkan pedagang-pedagang yang dagangannya itu langsung ke pasar ya.
0: Kecelakaan beruntun kembali terjadi di Jalan Jamin Ginting, Sibolangit pada Kamis pagi dengan sejumlah bangunan dan kendaraan, warga mengalami kerusakan. Masyarakat mengapresiasi kinerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai dalam menjalankan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan publik. Anda juga bisa mendengarkan berita sore RRI Medan melalui aplikasi RRI Digital. Inilah berita sore selengkapnya, Kamis 10 September 2026 bersama saya, Wali Kota Tanjung Balai, Maherun Salim, Batubara. Kecelakaan beruntun melibatkan 3 kendaraan terjadi di Jalan Jamin Ginting, Sibolangit pada pagi tadi, sehingga merusak sejumlah bangunan dan kendaraan warga. Berikut laporan Ilham Daulay.
1: Adanya laka lantas di Sibolangit.
3: Kecelakaan beruntun kembali terjadi di Jalan Jamin Ginting ruas Medan menuju Brastagi, tepatnya di depan gereja GBKP Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Kamis pagi 10 September 2026 sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Kepala Satuan Lalu Lintas Polrestabes Medan AKBP SL Widodo menjelaskan tabrakan tersebut melibatkan 3 kendaraan bermotor sekaligus. Kendaraan terlibat kecelakaan beruntun, yakni mobil box kontainer dan truk Fuso, ketika kendaraan tersebut datang dari arah Brastagi menuju Medan. AKBP SL Widodo mengungkapkan akibat kecelakaan tersebut sejumlah rumah penduduk rusak, bangunan sekolah dasar, serta mobil milik warga juga rusak dan ringsek.
1: Menginformasikan bahwa adanya laka lantas di Sibolangit sehingga terjadi kemacetan dan truk yang sedang dievakuasi karena tidak buka tutup di Sibolangit agar pengendara bisa mematuhi peraturan lalu lintas sehingga tidak terjadi kemacetan. Jadi kami mohon agar bersabar mengantrian kendaraan karena ini kita buka tutup sehingga berjalanlah lalu lintas.
3: AKBP SL Widodo mengatakan kasus kecelakaan ini tengah ditangani Satuan Lalu Lintas Polrestabes Medan dan Unit Lantas Polsek Pancur Batu. Lalu pihak kepolisian dari Satuan Lalu Lintas Polrestabes Medan dan Unit Lantas Polsek Pancur Batu masih melakukan pendataan untuk identitas para pengemudi kendaraan yang terlibat tabrakan tersebut, termasuk identitas para korban. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pertemuan tingkat menteri IMT-GT ke-32 di Medan memperkuat kerjasama ekonomi Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Forum ini membahas pengembangan sektor strategis termasuk

0: yang menjadi bagian dari kerjasama tiga negara. Menurut Bobby, 10 provinsi di Pulau Sumatera telah menyampaikan berbagai potensi daerah, khususnya potensi ekonomi dalam forum tersebut.
1: Diutamakan adalah bagaimana peran dari MTCT ini benar-benar bisa ikut membangun dan ikut berkontribusi dalam pembangunan dari daerah-daerah yang menjadi peserta MTCT, khususnya ini karena regionalnya Sumatera, khususnya ada untuk di Kepulauan Sumatera, baik itu dari tingkat provinsi dan juga ada tingkat kota, dan juga dari poin-poin salah satunya adalah untuk ekonomi, untuk saling menguatkan, dan juga untuk menjaga lingkungan. Tadi itu yang telah disampaikan.
0: Selain ekonomi, forum juga membahas konektivitas dan pembangunan infrastruktur di Pulau Sumatera. Bobby menyebut pembahasan tersebut mencakup konektivitas dari Aceh hingga Lampung. Bobby mengatakan pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyatakan siap berkolaborasi dalam mendukung pembangunan tersebut. Salah satu gagasan yang disampaikan adalah pembentukan BUMD bersama seluruh provinsi di Pulau Sumatera. Sementara itu, peserta IMTGT juga mendapat kesempatan membawa produk UMKM binaan untuk diperkenalkan dalam forum internasional tersebut. Salah satu peserta, Edowati Istanti, mengatakan keikutsertaannya menjadi kesempatan untuk membawa UMKM binaan IKA FISIP USU ke ajang internasional.
2: Alhamdulillah ya Bang, jadi salah satu utusan untuk acara IMTGT yang ke-32 Indonesia, Malaysia, Thailand ini dengan membawa UMKM binaan dari IKA FISIP USU di ajang internasional. Ya, jadi juga terima kasih kami ucapkan untuk Baperida Provinsi Sumatera Utara atas kesempatan yang diberikan kepada kami Bang.
0: Pertemuan tingkat menteri IMTGT ke-32 berlangsung pada 7 hingga 10 September 2026 di JW Marriott Hotel Medan. Hasil pembahasan dan kesepakatan forum dijadwalkan disampaikan pada acara penutupan. Nispu Fitri Sirait melaporkan.
3: Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara mengingatkan masyarakat terhadap risiko penggunaan vape yang dapat menyebabkan ketergantungan dan berpotensi menjadi pintu masuk penyalahgunaan narkoba. Berikut laporan Andreas Purba.
4: Selain dari mengandung narkoba, yang vape biasa pun cukup bahaya.
5: Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara BNNP Sumut, Brigjen Pol Tatar Nugroho, mengingatkan masyarakat mengenai risiko penggunaan vape terhadap kesehatan. Menurutnya vape perlu mendapat perhatian karena berpotensi menjadi pintu masuk penyalahgunaan narkoba, sementara cairannya juga dapat mengandung zat adiktif dan bahan kimia yang berisiko bagi tubuh. Tatar pada Rabu kemarin menjelaskan nikotin dalam vape dapat menyebabkan ketergantungan serta memengaruhi paru-paru dan aliran darah. Selain itu, sejumlah zat kimia dan logam berat dapat ikut terhirup saat cairan vape dipanaskan, sehingga masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan dan mengurangi penggunaannya.
4: Selain dari mengandung narkoba, yang vape biasa pun cukup bahaya. Karena vape itu banyak mengandung zat-zat yang bisa merusak kesehatan kita. Contohnya misalnya nikotin, kemudian zat kimia yang berbahaya. Ada formaldehida, aldehida, kemudian ada logam-logam bebas yang dari cairan kimia tadi yang kemudian dibakar, dipanaskan oleh satu alat elektrik, kemudian dia mengeluarkan uap. Nah, uap itu mengandung logam-logam berat atau molekul-molekul yang cukup berbahaya bagi tubuh kita.
5: Lebih lanjut, Tatar Nugroho menambahkan upaya mengurangi penggunaan vape perlu dilakukan melalui edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat, terutama mengenai dampak penggunaan dalam jangka panjang. Ia pun berharap masyarakat dapat lebih bijak dan menjaga kesehatan dari berbagai risiko zat adiktif. Andreas Purba melaporkan.
4: Berbahaya bagi tubuh kita.
3: Masyarakat memberikan apresiasi terhadap kinerja wali kota dan wakil wali kota Tanjung Balai dalam menjalankan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Berikut laporan Hendra Saputra.
6: Masyarakat mengapresiasi pemerintah kota Tanjung Balai yang terus melakukan pembangunan dan perbaikan sejumlah ruas jalan di pusat kota, di antaranya Jalan Sutomo dan Jalan Listrik. Warga menilai 1 tahun 7 bulan kepemimpinan wali kota Mayarudin Salim Batubara dan wakil wali kota Muhammad Fadli Abdina telah menunjukkan sejumlah perubahan dalam pembangunan dan penataan kota. Salah seorang warga, Ferdi Yansen, mengatakan perbaikan Jalan Sutomo sangat dirasakan dirasakan masyarakat. Jalan yang sebelumnya kerap tergenang saat hujan kini telah diaspal dan kondisinya lebih baik. Selain pembangunan jalan, ia mengapresiasi penataan pedagang serta pengawasan dari Dinas Perhubungan terhadap kendaraan yang parkir sembarangan. Ferdi berharap rencana pelebaran parit juga di kawasan jalan tersebut segera direalisasikan untuk memperlancar aliran air dan mencegah

0: genangan yang dapat merusak jalan.
1: Wah, kalau menurut kita ini yang ada di Jalan Sutomo ini ya terbantulah. Kenapa? Karena dari awal jalan itu memang rusak, berlubang, ya kan? Apalagi hujan deras, pasti banjir dengan jalan ini, tergenang dia ibaratnya. Saya lihat itu timbunannya itu berkali-kali itu, tinggi lah, tinggi. Dan itu bagus. Wah, sudah hebat ini. Wali kotanya kadang mau turun ke lapangan, sering-sering turun ke lapangan, ya, menertibkan pedagang-pedagang yang dagangannya itu langsung ke pasar, ya kan?
0: Di sisi lain, ia mengingatkan pembangunan tentu bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Masyarakat juga diminta ikut menjaga hasil pembangunan dengan tidak membuang sampah sembarangan, serta tidak menutup aliran sungai maupun drainase. Dengan sinergi pemerintah dan masyarakat, diharapkan pembangunan kota Tanjung Balai dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat bagi warga.
1: Harapan kita Tanjung Balai ini lah khususnya ya, supaya lebih bagus lagi, maju lagi, ada kerjasama dari pedagang, pengusaha, para konsumen, sama pemerintah lah, bersinergi, ya kan, agar supaya Tanjung Balai ini benar-benar menuju Tanjung Balai Emas, ya kan, seperti yang kita harapkan bersama.
0: Dari Kota Tanjung Balai, Hendra Syahputra melaporkan.
2: Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Tanjung Balai menggelar pelatihan barista bagi masyarakat. Pelatihan ini bertujuan meningkatkan keterampilan peserta sekaligus membuka peluang usaha dan kerja di bidang kopi. Berikut laporan Hendra Saputra.
0: Peluang meningkatkan keterampilan dan membuka usaha baru kembali diberikan pemerintah Kota Tanjung Balai kepada masyarakat. Kali ini, Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau Disnaker Kopum UMKM Tanjung Balai bekerjasama dengan BBPPP Medan menggelar pelatihan barista bagi masyarakat. Kepala Disnaker Kopum UMKM Tanjung Balai Agus Salim mengatakan pendaftaran peserta dibuka 7 hingga 14 September 2026 dengan kuota terbatas hanya 16 orang. Pendaftaran dapat dilakukan secara langsung di kantor Disnaker Kopum UMKM Tanjung Balai maupun secara daring melalui tautan yang telah disediakan.
3: Jangka waktu pelaksanaannya itu 23 hari ya. Kalau di sini kita sebutkan di flyernya pendaftaran itu mulai tanggal 7 sampai 14 September. Kemudian seleksinya itu tanggal 15 September 2026. Pendaftaran melalui online, sudah kita buat linknya. Kemudian persyaratannya harus memang yang mempunyai KTP Tanjung Balai dengan umur 18 sampai 40 tahun. Semua gratis selama pelatihan. Transport pergi dan pulang itu kita tanggung, akomodasi dan konsumsi kita tanggung, sertifikat setelah selesai pelatihan akan diberikan sertifikatnya. Nah, kemudian nanti setelah selesai kita akan memberikan alat kepada peserta pelatihan sehingga kita harapkan bisa nanti mandiri, bekerja sendiri dan menjadi pengusaha-pengusaha UMKM di Tanjung Balai.
0: Menurutnya, kegiatan pelatihan barista tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah Kota Tanjung Balai dalam mendukung terwujudnya masyarakat yang sejahtera sejalan dengan program Tanjung Balai Emas yakni Elok Maju Agamais dan Sejahtera. Agus berharap kesempatan ini dapat dimanfaatkan masyarakat untuk meningkatkan keterampilan sekaligus membuka peluang usaha. Menariknya, setelah menyelesaikan pelatihan, peserta juga akan mendapatkan mesin kopi sebagai dukungan untuk memulai usaha secara mandiri. Pemerintah Kota Tanjung Balai berharap pelatihan tersebut tidak hanya meningkatkan keterampilan masyarakat, tetapi juga mampu mendorong lahirnya pelaku usaha baru dan membuka lapangan pekerjaan. Dari Kota Tanjung Balai, Hendra Syahputra melaporkan.
4: Anda sedang mendengarkan Berita Sore RRI Medan.
2: Minimnya pasokan mendorong kenaikan harga ikan laut di sejumlah pasar di Kota Sibolga. Berikut laporan Deni Siahaan.
5: Harga sejumlah jenis ikan basah di pasar ikan Jalan Ahmad Dahlan Sibolga serta pasar-pasar tradisional lainnya di daerah ini kini merangkak naik. Naiknya harga sejumlah jenis ikan basah tersebut dipicu cuaca badai di perairan pantai barat Sumatera Utara pada sepekan ini yang membuat hasil tangkapan nelayan berkurang. Nur Sali, seorang pedagang ikan basah di pasar ikan Jalan Ahmad Dahlan Sibolga, saat ditemui RRI di lokasi itu mengatakan kenaikan harga ikan hampir terjadi pada seluruh jenis ikan basah yang rata-rata naik Rp5.000 per kilogram dari harga jual sebelumnya hingga membuat para pedagang ikan terpaksa mengurangi jumlah ikan yang akan dijualnya. Untuk jenis ikan sisik, kata Nur Sali, kini dijual Rp35.000 per kilogram dari harga sebelumnya Rp30.000 per kilogram. Sedangkan untuk jenis ikan kapas-kapas yang sebelumnya dijual dengan harga Rp20.000 per kilogram, kini dibanderol menjadi Rp25.000 per kilogram.
6: Harga ikan? Oh, agak melonjak. Oh, karena situasi musim badai kan bucilak menjual 35, biasanya 30. Yang ini biasanya 20, sekarang 25 ikan kapas-kapas. Sisi 35, sebelumnya 30 juga.
5: Kemudian Nur Salih berharap kondisi cuaca di perairan pantai barat Sumatera Utara kembali normal agar hasil tangkapan nelayan kembali meningkat dan harga jual ikan basah dapat kembali normal. Deni Sihaan melaporkan.
2: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara mencatat aktivitas transportasi di Sumatera Utara meningkat pada Juli 2006, baik melalui jalur laut maupun udara. Berikut laporan Ulpa Nadira.
7: Keberangkatan domestik secara mantuman meningkat 7,28%.
8: Aktivitas transportasi di Sumatera Utara pada Juli 2026 menunjukkan peningkatan pada sejumlah indikator, baik angkutan udara maupun angkutan laut. Kepala Badan Pusat Statistik Sumatera Utara Asim Saputra mengatakan, kedatangan penumpang domestik di Bandara Kuala Namu secara bulanan meningkat 0,57%. Sementara, keberangkatan domestik meningkat 7,28% dan kedatangan internasional naik 14,84%. Asim menyebut hal yang sama juga terjadi pada angkutan laut yang tercatat di Pelabuhan Belawan. Jumlah kedatangan penumpang pada Juli 2026 meningkat 34,33% secara bulanan.
7: Keberangkatan domestik secara mantuman meningkat 7,28%. Di kedatangan internasional meningkat secara mantuman 14,84%. Tetapi keberangkatan internasional turun sebesar 10,29% secara mantuman. Kemudian untuk angkutan laut yang kita catat di Pelabuhan Belawan, terjadi peningkatan secara mantuman pada kedatangan penumpang sebesar 34,33%. Kemudian pada keberangkatan penumpang meningkat 31,62%.
8: Lebih lanjut, Asim mengatakan secara kumulatif, pada periode Januari hingga Juli 2026, kedatangan penumpang angkutan laut meningkat 0,18% dan keberangkatan naik 15,78%. Barang bongkar juga meningkat 9,9%, sementara barang muat mengalami penurunan 21,26%. Ulfa Nadira melaporkan.
2: Pemerintah Kota Medan meningkatkan kompetensi ASN melalui pembelajaran berbasis digital dengan memanfaatkan aplikasi Medan Corpus Smart. Upaya ini diarahkan untuk mendukung peningkatan kinerja ASN sekaligus memperkuat kualitas pelayanan publik. Berikut laporan Raihan Putri.
9: Pemerintah Kota Medan mendorong budaya belajar yang adaptif sekaligus menghubungkan pengembangan kompetensi ASN dengan kebutuhan organisasi dan pelayanan publik melalui platform aplikasi Medan Corpus Smart. Aplikasi tersebut dikembangkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kota Medan sebagai platform pembelajaran digital bagi ASN di lingkungan Pemko Medan. Wali Kota Medan Riko Triputra Bayuaas mengatakan, Medan Corpus Smart tidak hanya dibangun sebagai sistem pembelajaran, tetapi harus mampu mendorong perubahan pola kerja dan meningkatkan profesionalisme ASN. Menurutnya, pembelajaran perlu dilakukan secara berkelanjutan agar peningkatan kompetensi tidak berhenti pada kegiatan pelatihan. Riko menegaskan, peningkatan kompetensi harus dibarengi dengan kemauan ASN untuk terus belajar dan mengembangkan diri.
10: Sistem ini bisa berjalan dengan baik, yang nantinya bisa meningkatkan kualitas dari ASN itu sendiri. Namun rekan-rekan semuanya perlu kita pahami, belajar ini adalah tentang bagaimana kita sendiri yang berkeinginan untuk lebih maju. Kita punya visi, punya keinginan tentang ASN kita yang lebih profesional, bertanggung jawab, dihargai oleh masyarakat, menjadi ASN-ASN yang kuat, pimpinan-pimpinan yang kuat. Nah tentunya perlu adanya perkembangan-perkembangan dari diri kita sendiri. Ada perlunya penguatan-penguatan diri kita sendiri.
9: Lebih lanjut, Riko mengatakan, materi pembelajaran dalam Medan Corpus Smart akan terus dikembangkan untuk berbagai kebutuhan pemerintahan, mulai dari kebencanaan, pengelolaan logistik dan anggaran, distribusi bantuan hingga pertanggungjawaban. Sementara itu, Kepala Kantor Regional 4 BKN Jenri Haposan UP Simanungkalin mengapresiasi Medan Corpus Smart sebagai langkah Pemko Medan dalam mengembangkan kompetensi dan profesionalisme ASN sesuai kebutuhan strategis organisasi.
11: Ini suatu terobosan yang lompatan yang luar biasa ini. Dan juga bahwa memang pendekatan dengan digitalisasi sekarang, pengembangan SDM itu tidak sekedar lagi mengejar JP, jam pelajaran. Jadi ini JP-nya satu hari bisa berjalan terus ini, apalagi kabarnya sudah pakai smartphone juga, tidak harus pakai PC hari ini mungkin karena launching-nya. Tapi anywhere, anytime.
9: Lebih lanjut, Jenri berharap pengembangan platform Medan Corpus Smart dapat membuat pengembangan kompetensi tidak berhenti pada kegiatan pelatihan, tetapi menjadi bagian dari budaya kerja ASN yang terus belajar, beradaptasi, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Langkat melaksanakan apel pemeriksaan kendaraan dinas untuk memastikan tertib administrasi dan memanfaatkan barang milik daerah BMD. Berikut laporan Suyanto Sitepu.
12: Pemerintah Kabupaten Langkat melaksanakan apel kendaraan dinas roda 4 melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan dinas yang tercatat sebagai aset pemerintah Kabupaten Langkat. Pemeriksaan dilakukan melalui pendataan, verifikasi administrasi, pengecekan kondisi fisik kendaraan termasuk status pajak, serta pencocokan data kendaraan dengan aset yang tercatat pada masing-masing perangkat daerah. PLT Bupati Langkat, Teorita Boru Surbakti mengatakan, kegiatan penertiban kendaraan dinas merupakan bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Langkat mewujudkan tertib administrasi dan tertib pemanfaatan BMD, khususnya kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas operasional roda 4 milik pemerintah daerah. Teorita menegaskan, penataan aset tidak boleh hanya dipandang sebagai persoalan administrasi, tetapi juga memastikan pengelolaan kendaraan dinas sebagai bagian dari barang milik daerah dilakukan secara tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
13: Kita membuat apel kendaraan mobil dinas supaya kita mengetahui berapa aset mobil dinas yang ada di Pemkab Langkat tersebut dan bagaimana kondisi daripada mobil itu, apakah masih bisa dipergunakan atau tidak bisa lagi dipergunakan dan bagaimana pajaknya, apakah sudah dibayar atau tidak.
12: Lebih lanjut, PLT Bupati Langkat Teorita Boru Surbakti juga menyampaikan untuk seluruh kepala organisasi perangkat daerah OPD agar mengikuti proses tersebut secara serius dan kooperatif. Setiap data yang disampaikan harus valid, sementara seluruh kendaraan dinas menjadi tanggung jawab masing-masing perangkat daerah harus dapat dipastikan keberadaan, kondisi, status administrasi, dan pemanfaatannya. Melalui kegiatan ini, pemerintah Kabupaten Langkat menargetkan terwujudnya data kendaraan dinas yang lebih akurat dan mutakhir, sekaligus memastikan seluruh kendaraan sebagai aset daerah berada dalam penguasaan sah dan dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Suyanto Stepu melaporkan.
2: Informasi tadi mengakhiri berita sore RRI hari ini. Dapatkan juga berita aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id/medan serta ikuti media sosial terverifikasi kami, simak terus informasi lainnya di aplikasi RRI Digital, dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Saya Mahirin Salim Batubara, Wali Kota Tanjung Balai. Selamat sore.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pregar, baru saja kita ikuti bersama yaitu Buletin Sore RRI Medan, dan langsung pembaca beritanya adalah Wali Kota Tanjung Balai. Dan pregar, sejenak kami perbarui informasi untuk Anda pregar, ini informasi dari Grand Mercure Medan. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Medan, mau staycation mewah dan seru, jangan lupa di Grand Mercure Medan Angkasa saja. Dapatkan harga terbaik dan berbagai benefit eksklusif melalui aplikasi All Accord dan juga website all.accord.com/954 sebagai bentuk komitmen dan implementasi program berkelanjutan untuk lingkungan. Grand Mercure Medan Angkasa telah tersertifikasi Green Globe ya. Ayo gabung menjadi member All Accord secara gratis dan dapatkan benefit eksklusif yang dapat dinikmati di seluruh hotel Accord se-Asia Pasifik. Untuk informasi lebih lanjut ya, hubungi melalui official WhatsApp di 0822-8335-8400, via Instagram @grandmercuremedan, atau datang langsung ke Grand Mercure Medan Angkasa di Jalan Sutomo nomor 1 Medan.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh. Bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 Medan, Kanal Informasi dan Inspirasi. Mendengar Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah atau KPTDP Luhut Binsar Panjaitan mengatakan uji coba menemukan 77,6% bantuan sosial tidak tepat sasaran. Luhut mengatakan pemerintah kini melakukan pembenahan untuk menekan bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Luhut mengatakan pemerintah pertama kali melakukan piloting Perlinsos Digital di satu kabupaten, yakni Banyuwangi. Setelah itu pemerintah melakukan piloting di 215 kabupaten kota. Dan uji coba pertama kali di Banyuwangi, dan Luhut mengatakan pembenahan tersebut dapat menurunkan bansos yang tidak tepat sasaran hingga kurang dari 10%. Ia mengatakan ketepatan hingga 100% sulit dicapai karena kondisi penerima bantuan bersifat dinamis. Luhut juga mengatakan Perlinsos Digital diarahkan untuk mengatasi kesalahan dalam penyaluran bantuan sosial, dan kondisi ini mencakup masyarakat yang berhak tetapi belum menerima bantuan maupun penerima yang tidak berhak. Sistem tersebut dibangun oleh putra-putri Indonesia yang mengatakan hingga saat ini tidak ada impor dari manapun dalam pengembangan sistem tersebut. Pemerintah merancang rollout Perlinsos Digital pada pekan ketiga Oktober 2026. Luhut berharap sekitar 80% proses persiapan telah selesai ketika rollout tersebut berlangsung. Untuk informasinya, pendengar, Anda bisa baca selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id dengan judul Uji Coba Pemerintah Temukan 77,6% Bantuan Sosial Tak Tepat Sasaran.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RR Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengembangkan penyidikan kasus korupsi terkait suap ijon proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi. Terkait hal tersebut, KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap seorang anggota Polri pada Kamis 10 September 2026. Yang pernah juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, saksi yang diperiksa bernama Yayat Sudrajat alias Lipo. Menurutnya, pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih RPK KPK Jakarta. Budi mengatakan KPK belum menetapkan tersangka dalam pengembangan penyidikan perkara dugaan suap ijon proyek di pemerintahan Kabupaten Bekasi tersebut, dan menurutnya pengembangan perkara tersebut menggunakan surat perintah penyidikan baru yang diterbitkan pada Agustus 2026. Jadi belum ada penetapan tersangka dalam pengembangan penyidikan perkara tersebut. KPK belum membeberkan lebih jauh mengenai konstruksi perkara maupun materi pemeriksaan terhadap Yayat. Lembaga antir asuah tersebut juga belum mengungkap pihak-pihak lain yang akan diperiksa dalam pengembangan penyidikan. Nama Yayat muncul dalam rangkaian persidangan ex-Bupati Bekasi, Ade Koswara, di Pengadilan Tipikor Bandung. Saat itu dirinya hadir sebagai saksi dalam perkara tersebut. Dalam persidangan, Yayat mengakui perannya sebagai penghubung antara pihak swasta dan dinas pemerintah Kabupaten Bekasi. Dan dia disebut sebagai atau juga mengambil keuntungan sekitar 7% dari setiap proyek yang berhasil diamankan. Berkat perannya, penyidik KPK mencatat adanya aliran dana yang diterima Yayat senilai 16 miliar pada periode 2022 hingga 2025, dan ini sudah menjadi fakta persidangan. Hal itu diungkapkan pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein. Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan terhadap Bupati Bekasi Ade Koswara atau Adeka, serta dua orang lainnya. Mereka adalah ayah Bupati Bekasi HM Kunang dan pihak swasta bernama Sarjan. KPK mengatakan Ade Koswara dan HM Kunang merupakan tersangka penerima suap ijon proyek, sedangkan Sarjan sebagai tersangka pemberi suap kepada kedua penerima. Informasi ini dapat Anda baca selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

0: Yes, menang besar nih bos. Duduk-duduk, ongkang kaki. Menang 500 ribu.
1: Itulah otak kau, judi aja otak kau. Gak pernah kau pikirkan hutang itu udah menumpuk di mana-mana. Uang sekolah anak, susu anak, utang lagi di kede, kontrak belum dibayar. Lebih baik kau pergi cari kerja sana, tahu kau. Apa tanggung jawab kau sebagai laki-laki? Kalau tahu aku kayak gini, kau gak akan mau aku nikah sama kau.
0: Bising kali mulut kau itu. Toko merepet aja. Ini aku lagi berusaha loh untuk keluarga kita. Tenang saja lah. Nanti kalau aku menang, ku bayar semua tunggakan-tunggakanku.
1: Suka kau lah situ. Jangan sempat kita diusir dari rumah ini karena gak bayar kontrakan. Itu ajanya.
2: Kapan kau bayar kontrakanmu? Udah nunggak berbulan-bulan, gak ada kau bayar sampai sekarang. Kau bayar hari ini atau kau kemasi barang-barangmu, pergi dari kontrakan saya.
1: Bang,

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, mau staycation mewah dan seru? Jangan lupa di Grand Mercure Medan Angkasa saja. Dapatkan harga terbaik dan berbagai benefit eksklusif melalui aplikasi All Accor atau website all.accor.com di 954 sebagai bentuk komitmen dan implementasi program berkelanjutan untuk lingkungan. Grand Mercure Medan Angkasa telah tersertifikasi Green Globe. Jadi pendengar, ayo gabung menjadi member All Accor secara gratis dan dapatkan benefit eksklusif yang dapat dinikmati di seluruh hotel Accor se-Asia Pasifik. Untuk informasi lebih lanjutnya, hubungi melalui ke official WhatsApp di 0822-8335-8400 via Instagram @GrandMercureMedan atau datang langsung ke Grand Mercure Medan Angkasa di Jalan Sutomo nomor 1 Medan.

0: Ma, ayolah temenin kakak ngerjain PR.
1: Ya ampun nak, mama masih nyuci piring ini sama papa dulu ya.
0: Papa lagi main handphone, ma, nanti kak dimarahin.
1: Aduh, pa, opa.
2: Kenapa?
1: Temenin kakak ngerjain PR sebentar bisa? Cucian piring mama belum siap, mama juga belum makan nih pa, lapar. Dari tadi beresin ini itu.
2: Mama ngerti nggak? Berapa kali papa bilang sama mama? Urusan rumah tangga, termasuk urusan anak itu urusan mama. Papa kan udah seharian kerja, jadi papa nggak mau diganggu kalau udah di rumah.
3: Zaman semakin berkembang, tapi Anda masih memilih mengutamakan ego dan gengsi? Menurut penelitian, keterlibatan ayah yang tinggi termasuk dalam memberikan perhatian dan pengajaran berhubungan positif dengan kelekatan aman dan kematangan emosi anak. Sebelum dirinya terbiasa dengan ketiadaan figur ayah, mulailah melibatkan diri Anda dari sejak awal kelahirannya.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja, dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
2: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
1: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
2: "Enggak apa, aku sekedar pengen tahu aja."
1: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
2: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
1: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
2: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu nggak?"
1: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
2: "Tapi papa..."
1: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
3: "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
2: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
3: "Iya, iya, tapi buat apa?"
2: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang, satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
1: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat.
4: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

0: Anak-anak, si kancil badannya memang mungil.
1: Pernahkah kita menyadari sebuah dongeng yang terlontar dari mulut seorang ibu atau ayah atau anggota keluarga lainnya dapat mengarahkan anak-anaknya ke arah yang positif? Kebanyakan kita sudah lupa karena kearifan lokal yang satu ini memang nyaris hilang dari rutinitas keluarga yang dulunya selalu hadir ketika si kecil mau tidur. Selain melatih imajinasinya, pemikiran anak menjadi lebih baik, lebih kritis, dan lebih cerdas. Kalau dulu mendongeng pernah menjadi primadona, nah sekarang tradisi mendongeng harus kita pertahankan. Karena dengan mendongeng bisa mendidik karakter anak bangsa.
2: Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Sejenak kami perbaharui informasi untuk Anda dari Grand Mercure Medan. Selamat sore pendengar Pro 1 Medan, mau staycation mewah dan seru? Jangan lupa di Grand Mercure Medan Angkasa saja. Dapatkan harga terbaik dan berbagai benefit eksklusif melalui aplikasi All Accor atau website allaccor.com. 954 sebagai bentuk komitmen dan implementasi program berkelanjutan untuk lingkungan. Grand Mercure Medan Angkasa telah tersertifikasi Green Globe. Ayo gabung dan menjadi member All Accor secara gratis dan dapatkan benefit eksklusif yang dapat dinikmati di seluruh hotel Accor se-Asia Pasifik. Untuk informasi lebih lanjutnya, pendengar hubungi melalui official WhatsApp di 0822-8335-8400 via Instagram @GrandMercureMedan atau datang langsung ke Grand Mercure Medan Angkasa di Jalan Sutomo nomor 1 Medan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal, perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini. Namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 Medan. Pendengar, masyarakat mengapresiasi pemerintah Kota Tanjung Balai yang terus melakukan pembangunan dan perbaikan sejumlah ruas jalan di pusat perkotaan, di antaranya Jalan Sutomo dan Jalan Listrik. Masyarakat menilai salah satu atau juga satu tahun 7 bulan kepemimpinan Wali Kota Tanjung Balai Mahyarudin Salim Batubara dan juga Wakil Wali Kota Muhammad Fadli Abdina telah menunjukkan sejumlah perubahan dalam pembangunan Kota Tanjung Balai. Salah seorang warga, Ferdi Yansen, mengatakan perbaikan Jalan Sutomo menjadi salah satunya pembangunan yang cukup dirasakan masyarakat. Menurutnya, kondisi jalan tersebut sebelumnya kurang mendapat perhatian dan kerap terendam air saat hujan turun. Dan sekarang jalannya sudah diaspal. Ia mengatakan perhatian pemerintah tidak hanya terlihat dari pembangunan jalan, tetapi juga dalam penataan pedagang dan ketertiban lalu lintas di kawasan tersebut. Ferdi berharap rencana pelebaran parit di kawasan Jalan Sutomo dapat segera direalisasikan. Menurutnya, pelebaran drainase penting dilakukan agar air hujan dapat mengalir dengan baik dan tidak kembali menggenangi badan jalan. Dan ia menilai pemerintah Kota Tanjung Balai saat ini terus berupaya mewujudkan pembangunan kota yang elok, maju, agamais, dan sejahtera. Tanjung Balai Emas. Upaya tersebut tidak hanya melalui pembangunan dan perbaikan jalan, tetapi juga pengerukan drainase serta pelebaran dan pengerukan sungai. Dan pregar, pemerintah sudah melakukan pembedahan, masyarakat juga harus ikut membantu. Hal itu diucapkan Wali Kota Tanjung Balai, Mahyarudin Salim, yang menunjukkan sikap tegas dan melakukan penataan kota, termasuk dengan turun langsung ke lapangan untuk menertibkan pedagang. Berdasarkan informasi ini dapat Anda baca selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id Medan.

Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Silakan bergabung dan berinteraksi bersama kami di nomor telepon dan WA di 0811 616 943.

Baik pendengar, dimanapun berada di kesempatan sore hari ini, selanjutnya kami akan hadirkan untuk Anda pendengar, yaitu lagu-lagu bernuansa islami. Saat ini sudah diprogramasi pukul 18 waktu Indonesia Barat, dan kami juga nantikan akan hadirkan untuk Anda One Day One Ayat Penyejuk Hati dan pembacaan ayat suci Al-Quran. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Dan pendengar, kini saatnya kami hadirkan untuk Anda yaitu lagu-lagu bernuansa islami. Dan sambil menantikan nanti untuk jelang maghrib untuk hari ini, yaitu di formasi pukul 18 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat.

Abu bin Hashim menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah, memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Qulub.

Baik pendengar dimanapun berada di kesempatan sore hari ini, selanjutnya lagu-lagu bernuansa islami kami cukupkan dulu untuk Anda. Dan kini kami hadirkan untuk Anda One Day One Ayat Penyejuk Hati bersama Ustadz Zulfadli Dalimunto ST dengan topik Yakinlah Allah Pasti Menolong. Namun sebelumnya pendengar, kami hadirkan untuk Anda pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh M. Endiko Ananto dalam surah Al-Hijr ayat 46. Dan selamat mendengarkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Ayah bundaku serta sahabat RRI yang mulia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah allazi anzal Qur'an la raiba fi hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh lana sadrana wa yassir lana amrana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana amma ba'du. Puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringkan salam atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan terima kasih kita kepada Capsta RRI Medan beserta Angkasa One dan Angkasawati. Semoga senantiasa dalam ridha Allah Subhanahu wa taala membersamai kita dalam kajian One Day One Ayah. Satu hari satu ayat bersama para asatiz, tentunya sekali di udara tetap di udara, sekali di udara tetap berdakwah. Mari kita dengarkan kajian ini di setiap harinya hanya di Pro 1 RRI Medan. Ucapan terima kasih kita kepada para donatur dan pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Sahabat Qurani, sahabat RRI rahimakumullah. Kita akan melanjutkan kajian kita di surah At-Taubah di ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yawma Hunain. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ. Sadaqallahu al-Azim. Sungguh Allah telah menolong kamu mukminin di banyak medan perang. Dan ingatlah perang Hunain ketika jumlahmu yang besar itu membanggakan kamu, tetapi jumlah yang banyak itu sama sekali tidak berguna bagimu, dan bumi yang luas itu terasa sempit bagimu. Kemudian kamu berbalik ke belakang dan lari tunggang langga. Sahabat Qurani, sahabat RRI rahimakumullah, demikianlah peringatan Allah. Allah telah menggambarkan kepada kita semuanya, terkhusus orang mukmin, terkhusus orang Islam dan semesta alam ini, mengingatkan kita bahwa pertolongan Allah itu sudah terlalu banyak untuk kita semuanya. Mulai dari kita bangun tidur sampai kita tertidur kembali, berapa banyak pertolongan Allah yang sudah diberikan kepada kita. Menjaga keluarga kita, ya, menjaga harta perdagangan yang kita khawatirkan. Atas dasar perintah Allah, maka kita menunaikan dan Allah menjaga itu semuanya. Sahabat Qurani, sahabat RRI rahimakumullah. Oleh karenanya, Allah tekankan kepada kita, menggambarkan, coba lihat tentang perang Hunain. Yang banyak itu pasukannya, tapi pasukan yang banyak itu juga tak menjadikan kita menang, ya, dalam perang itu. Oleh karenanya, bukan permasalahan besar atau kecilnya pasukan itu, tapi seberapa kuat keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Qurani, sahabat rahimakumullah, maka ketika engkau yakin bahwa pertolongan itu ada dalam genggaman Allah, maka kamu yakin bahwa perdagangan yang kamu usahakan tentunya hanya libtigha'i mardhatillah, untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hadir bersama kita Ustazul Kiram selaku penyuluh agama Islam Kota Medan. Ada Ustaz Heri Fitrian MA pada beliau, falyatafaddal, masykuran.
1: Terima kasih Pak Ustaz Zulfadidali Munti. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dapat mengambil pelajaran penting dari At-Taubah ayat ini, yaitu bahwa terkadang jumlah yang banyak itu bisa mendatangkan kesombongan. Maka ingat, jangan sampai sombong kalau kita banyak, karena bisa jadi yang sedikit itu akan mengalahkan yang besar jika dia berkualitas. Semua itu adalah merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bila kita sukses, itu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita berhasil, itu merupakan maunah, bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang sudah menjadi besar, banyak pengikutnya, kemudian sombong, tunggulah sewaktu-waktu Allah Subhanahu wa taala akan menjatuhkan dia ke tempat yang sejatuh-jatuhnya. Oleh karena itu, bila kita mendapatkan kesuksesan, jangan lupakan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepantasan kita untuk menjadi orang yang sukses. Demikian Pak Ustaz.
0: Subhanallah, sahabat Qurani, sahabat RRI rahimakumullah, hadir bersama kita Ustaz Zainal Kiram selaku Wakil Ketua IKADI Sumatera Utara. Ada Ustaz Sahrul Idrus MA, pada beliau falyatafaddal mashkuran.
2: Para pendengar Radio Republik Indonesia dan para sahabat dai sekalian rahmati Allah, surah At-Taubah ayat yang ke-25 ini diturunkan berkaitan dengan Perang Hunain. Perang Hunain sendiri terjadi setelah Fathu Makkah. Pada saat itu pasukan muslim berjumlah sangat besar, sekitar 12.000 pasukan. Ya, ini udah banyak, apalagi sebelumnya setelah menang perang, sudah menaklukkan Mekah. Jadi kita melihat sebagian kaum muslimin merasa percaya diri berlebihan dan berkata, kita tidak akan kalah hari ini karena jumlah kita banyak. Ya, dan inilah kalau kita melihat salah satu kata-kata itu harus kita jaga. Ya. Dan Allah enggak suka kalau kita menyombongkan diri seolah-olah kemenangan itu adalah dari kita. Jadi kita melihatnya, jadi di Lembah Hunain pada waktu itu mereka disergap oleh suku Hawazin dan Thaqif yang bersembunyi di celah-celah bukit. Dalam sejarah kalau kita baca itu, suku Hawazin itu dia jago memanah sehingga pasukan muslim waktu dihujani panas sehingga kalang kabut, ya. Nah, walaupun akhirnya bisa lagi menyusun pasukan. Jadi kalau kita melihat, ya, ini bahaya ujub, ya, keterperdayaan materi atau jumlah kekuatan fisik maupun kelengkapan materi tidak menjamin kemenangan jika hati merasa sombong. Jadi kesombongan itu sebenarnya bisa membuat kita leka atau kita membuat kita lalai. Karena memang kalau berjihad itu memang harus disiplin kita. Harus kita bagaimana taat kepada kepala pasukan, ya. Tapi karena mungkin ada sombong jadi kita lalai. Jadi istilahnya kalau kita melihat, kuantitas tanpa kualitas spiritual adalah kelemahan yang terselubung. Kemenangan sejati hanya milik mereka yang rendah hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Seberapapun besar kekuatan yang mereka miliki di tangan, tidak ada artinya kalau kita menyombongkan diri. Wallahu a'lam.
0: Subhanallah, sahabat Qurani, sahabat RRI rahimakumullah. Maka sampailah kita di kesimpulan dari surah At-Taubah di ayat 25, yaitu kemenangan tidak berdasarkan pada kuantitas tapi pada kualitas iman. Kemenangan itu bersumber dari Allah. Ia terjadi berkah kekuatan iman kepadanya. Betapa banyak komunitas kecil dapat berjaya berkat dari izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab, sampai ketemu di lain waktu bersama Ustaz Zulfadli dari Munti selaku founder Sahabat Quran Indonesia. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wabashiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

الله أكبر الله

Dalam Islam sangat menentang orang yang lalai terhadap utangnya. Seseorang yang berhutang, maka wajib hukumnya membayar. Jika tidak, maka dosanya tak akan diampuni, sekalipun orang yang berhutang itu mendapat kemuliaan mati syahid. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semua orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang." Hadis riwayat Muslim. Hadis lain dari Urwah dan Aisyah disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa di akhir salat sebelum salam, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak hutang." Sahabatnya bertanya, "Kenapa berdoa agar terlindung dari hutang ya Rasulullah?" Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang, ketika dia berbicara, biasanya berdusta, dan bila berjanji, sering mengingkarinya." Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad setelah sempat sakit atau menjelang wafat sempat keluar rumah dan bertanya kepada sahabatnya, "Adakah aku berhutang dengan kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut, karena aku tidak mau jika bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia."

0: Rabbis sama.
1: Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar petunjuk kehidupan. Ketika wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dimulai? Hingga akhirnya menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini. Tahukah Anda? Pada era Utsman bin Affan adalah masa di mana Islam semakin meluas dan semakin banyak orang tertarik ingin masuk Islam. Saat itu, ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Dan Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits.

seorang umat pasti dikabulkan. Apabila tidak, untuk memutus hubungan saudara atau untuk berbuat satu dosa. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Kitab Fadilah Amal menerangkan, pasti akan mendapatkan salah satu dari tiga hal di sisi Allah. Pertama, ia akan langsung memperoleh apa yang dimintanya. Kedua, apabila doa ini tidak didapatkan, maka diselamatkan dari musibah atau keburukan sebagai ganti permintaannya. Ketiga, pahala doanya disimpan untuk diberikan di akhirat nanti. Mengabaikan doa merupakan kerugian yang sangat besar.

Baik pendengar dimanapun berada di kesempatan malam hari ini, selanjutnya kami akan segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: dari manajemennya juga sudah berkoordinasi untuk melakukan rencananya agar akselerasi dari pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI dan untuk Aceh itu khususnya dengan BSI bisa terlaksana dengan secepatnya.
1: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan. Nanti tadi pertanyaannya dari mana uangnya? Ya nanti saya kira fiskal kemarin Presiden dengan penghematan digitalisasi yang kami hitung.
2: Pemerintah menugaskan BRI dan BSI untuk menyiapkan rekening bagi masyarakat. Pemerintah menyiapkan program digitalisasi bansos untuk 50 juta masyarakat termiskin. Sebuah kapal feri terbakar di lepas pantai Filipina yang dilaporkan sedikitnya 5 orang tewas. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 10 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menugaskan Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia atau BSI untuk menyiapkan rekening bagi masyarakat yang merupakan perintah dari Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menginginkan rakyat Indonesia memiliki rekening di perbankan. CEO Danantaring juga merupakan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan, rencananya pemerintah menugaskan Bank Rakyat Indonesia BRI untuk menangani pembukaan rekening masyarakat di seluruh Indonesia. Adapun Bank Syariah Indonesia atau BSI dipersiapkan untuk di Aceh. Rosan juga mengatakan manajemen BRI dan BSI telah berkoordinasi terkait dengan pembukaan rekening. Penjelasan Rosan disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
0: BSI memang dari manajemennya juga sudah berkoordinasi untuk melakukan rencananya agar akselerasi dari pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI dan untuk Aceh itu khususnya dengan BSI bisa terlaksana dengan secepatnya.
4: Mulai kapan Pak? Dana awalnya ini kan 50.000 Pak, itu berarti dari APBN atau ya, dari IBAN? Terus gimana Pak, itu warga ikut bank atau gimana Pak?
0: Teman? Ya nanti mekanismenya lagi dirancang segera kok.
3: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah menyiapkan anggaran 11 triliun rupiah untuk pembukaan rekening bank. Pemerintah menargetkan 200 juta jiwa rakyat Indonesia memiliki rekening. Anggaran diambil dari APBN. Menteri Erlangga menjelaskan, salah satu alasan pemerintah mendorong rakyat memiliki rekening koran karena bantuan sosial atau bansos akan disalurkan melalui BRI dan BSI.
5: Dari APBN.
6: Berapa Pak? Jadi alokasinya berapa?
5: Totalnya kalau 200 juta penduduk kan berarti kira-kira 600 juta atau sekitar 11 T lah.
6: 11 T?
5: Iya. Dan ini nanti dikonsolidasi. Jadi kalau rekening ini kan untuk berbagai program pemerintah. Jadi nanti dikonsolidasi di BRI maupun di BSI. Nah nanti yang punya multiple account juga nanti kita lihat.
6: Budget tetap dapat juga berarti?
5: Tetap dapat juga.
6: Itu berapa sih Pak?
5: Kita akan siapkan dalam waktu dekat, roll out-nya kita akan bahas dengan BI dan OJK. Anggaran nanti kita bahas, karena kan nggak semuanya langsung segitu. Kan bertahap. Nanti begitunya secara bertahap.
6: Bertahapnya berapa?
5: Otomatis dapat, nanti kita kerjasama dengan Dukcapil ya, mengenai data-data ini kayaknya.
3: Adapun pengisian dana atau saldo awal yakni Rp50.000 per rekening. Namun pemerintah masih menyusun skema dana awal pembukaan rekening. Pembukaan rekening untuk warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
2: Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah menyiapkan program digitalisasi bansos untuk 50 juta masyarakat termiskin. Eliana Zahra melaporkan.
1: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah
7: pakai. Pemerintah mempercepat digitalisasi bansos untuk memperbaiki data penerima dan meningkatkan transparansi. Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan menyebut, sekitar 50 juta masyarakat termiskin dipastikan menerima bantuan.
1: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya. 50 juta itu sudah pasti akan diberikan. Nanti tadi pertanyaannya dari mana uangnya?

0: stress test sekaligus juga melihat bagaimana penyebaran waktu untuk masyarakat mengakses portal ini agar tidak ada jamming di saat yang bersamaan.
1: Digitalisasi bansos diharapkan dapat mengurangi kesalahan penerima, baik masyarakat yang berhak tetapi belum mendapatkan bantuan maupun penerima yang tidak berhak. Adapun uji coba pertama dilakukan di Banyuwangi dan kini telah diperluas hingga 215 kabupaten kota menjelang rollout nasional pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS menargetkan program penjaminan polis mulai berlaku paling lambat Juli 2027. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
3: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan.
4: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS terus mematangkan persiapan program penjaminan polis untuk melindungi pemegang polis asuransi. Program ini ditargetkan mulai berlaku paling lambat Juli 2027. Setelah sebelumnya LPS mempercepat persiapan menyusul amandemen Undang-Undang P2SK. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, program tersebut tidak hanya bertujuan memberikan perlindungan kepada pemegang polis, tetapi juga diharapkan dapat memperkuat stabilitas industri dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk asuransi nasional.
3: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan kembali industri asuransi yang pada saat ini memerlukan suatu kepemihakan atau policy yang cukup signifikan. Program penjaminan polis merupakan mandat penting dalam penguatan sektor keuangan di Indonesia. Dan ini kehadirannya diharapkan memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada pemegang polis dan sekaligus meningkatkan kepercayaan kepada industri asuransi dan mendukung stabilitas sistem keuangan.
4: Sementara itu, anggota Dewan Komisioner LPS, Bidang Program Penjaminan Polis, Ferdinand Purba mengatakan, LPS telah memiliki peta jalan untuk aktivasi PPP. Waktu pelaksanaan nantinya akan ditetapkan melalui peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis. Ia menyebut LPS menyiapkan dua skenario waktu aktivasi, yakni target optimistis pada April 2027 dan skenario moderat pada Juli 2027. Kedua skenario tersebut disusun dengan asumsi peraturan pemerintah mengenai PPP terbit pada triwulan ketiga 2026.
5: Kami membuat dua skenario, skenario optimis dan skenario moderat. Ini dalam pertemuan sebelumnya kami sudah pernah sampaikan, Pak, dan dengan perkembangan saat ini kami masih menggunakan ini karena kita masih ada di dalam perjalanan di triwulan 3. Kami menggunakan asumsi bahwa triwulan 3 ini adalah keluarnya peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis, sehingga kami masih menggunakan skenario yang optimistik di April dan April 2027 dan yang moderat di Juli 2027.
4: Program tersebut diharapkan dapat memulihkan kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat industri asuransi nasional. Dengan meningkatnya kepercayaan publik, penetrasi asuransi di Indonesia diharapkan turut meningkat dari posisi saat ini sekitar 1,3% terhadap PDB. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan pendalaman pemeriksaan kepada mantan Direktur Utama Bank BJB Yudi Rinaldi perihal finalisasi proses penghitungan kerugian keuangan negara terkait dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Hairul Umam melaporkan.
6: Sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan di Bank BJB.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa mantan Direktur Utama Bank BJB, Yudi Rinaldi. Yudi sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap Yudi dilakukan untuk proses perhitungan kerugian keuangan negara yang tengah dilakukan auditor BPK. Menurut Budi, pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari langkah KPK untuk memfinalisasi perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut. Sebelumnya memang sejumlah pihak juga telah diperiksa untuk membantu proses perhitungan kerugian negara.
6: Sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara

0: tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan di Bank BJB, bahwa pemeriksaan hari ini untuk kebutuhan penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh kawan-kawan auditor BPK, dan tentunya ini juga sebagai langkah progresif untuk melakukan finalisasi penghitungan kerugian keuangan negara tersebut ya. Dari beberapa pihak sebelumnya juga sudah dilakukan pemeriksaan.
1: Sementara itu, Yudi juga membenarkan perihal materi pemeriksaannya soal perhitungan kerugian negara.
2: Selamat Pak Yudi.
1: Perkara ini bermula dari anggaran promosi umum dan produk Bank BJB tahun 2021-2023 yang mencapai 801 miliar rupiah. Dari anggaran tersebut, sekitar 410 miliar dialokasikan untuk penempatan iklan melalui media televisi, cetak, dan juga daring. KPK menduga sejumlah rekanan agensi kemudian diminta mengakomodasi kebutuhan dana non-budgeter untuk kepentingan tertentu pihak eksternal. Dalam prosesnya, 6 perusahaan ditetapkan sebagai agensi yang memperoleh pekerjaan pengadaan jasa iklan. Akibat dugaan perbuatan melawan hukum tersebut, KPK memperkirakan kerugian keuangan negara mencapai 223,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan kuota haji tambahan tahun 2024 di Kementerian Agama dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Muhammad Isten Suhanda melaporkan selengkapnya.
4: Kemudian saya mau tanya, apakah sudah pernah mendengar dari Pak Asrul Asistaba ada menyerahkan uang nggak ke Kemenak?
5: Tidak. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa Asrul Asistaba selaku Ketua Umum Asosiasi Tour and Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau KESTURI. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan saksi Abdul Muhyi, mantan Kepala Seksi Pendaftaran Haji khusus Kementerian Agama. Dalam kesaksiannya, Abdul Muhyi menegaskan kuota haji tambahan tahun 2024 sebesar 20 ribu yang diperuntukkan 50% bagi jamaah haji reguler dan 50% bagi jamaah haji khusus. Dia mengatakan staf khusus Menteri Agama Iswah Abidal Aziz alias Gus Alek meminta fee percepatan sebesar 2 ribu USD kepada perusahaan penyelenggara ibadah haji khusus yang nilainya mencapai 2,3 juta dolar Amerika Serikat.
6: Ada arahan permintaan fee kepada para PHK yang mengajukan kuota tambahan itu 2024 atas arahan siapa saksi?
7: Gus Alek.
6: Pada saat itu Gus Alek menyampaikan itu di mana kepada saksi?
7: Di ruangan beliau.
6: Itu fee yang ditetapkan itu berapa nilainya?
7: Beliau mengarahkan 2000.
8: 637 dan 644 kuota yang betul ya Pak?
9: Pak izin koreksi dari BPK ya.
8: Oh, oke, okay. Angkanya juga demikian?
9: Iya.
8: Yang 2.302.000?
9: Iya.
5: Sementara itu terdakwa Asrul Asistaba mengatakan Asosiasi KESTURI tidak pernah mengurus fee percepatan kuota haji tambahan. Menurutnya PPIHK lah yang tergabung dalam Asosiasi KESTURI yang berhubungan langsung dengan Abdul Muhyi untuk mendapatkan kuota haji tambahan.
10: Yang mesti dijelaskan bahwa perusahaan-perusahaan ini memang anggota asosiasi tapi tidak ada peranan KESTURI dalam perolehan kuota ini.
9: Betul.
10: Enggak. Saya cuma ingin menegaskan bahwa kalau ada PHK anggota KESTURI, apakah itu diatur oleh KESTURI untuk mendapatkan kuota atau tidak itu?
9: Tidak, sepertinya tidak.
10: Terima kasih.
5: Sementara itu Ali Yusuf selaku advokat pendamping Ispa Abidal Aziz alias Gus Alek mengakui Gus Alek menerima uang percepatan, tapi uang tersebut telah dikembalikan dan perintah pi percepatan bukan dari mantan Menteri Agama Yakut Khalil Komas. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Direktur Penanggulangan Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Agus Wibowo menekankan pentingnya kesiapsiagaan bencana dimulai dari rumah untuk meminimalisir dampak kerugian materi dan korban jiwa. Sony Agung Saputra menyampaikan informasi selengkapnya.
2: RRI Bogor menggelar dialog dinamika Bogor bertemakan keluarga siaga bencana bangsa tangguh hadapi Ring of Fire pada Kamis 10 September 2026. Narasumber yang hadir yaitu Kepala Pusat Kebencanaan IPB Bambang Heru Saharjo dan Direktur Penanggulangan Kebencanaan BNPB Agus Wibowo. Bambang Heru Saharjo menekankan bahwa wilayah Bogor dan Jawa Barat termasuk zona rawan gempa, longsor, dan banjir bandang akibat posisi geografis di Ring of Fire. Ia menyampaikan bahwa mitigasi harus dimulai dari keluarga karena bukti di lapangan menunjukkan keluarga yang memiliki rencana dan pengetahuan lebih mampu menyelamatkan diri saat bencana.
11: Sekian puluh mobil, belum lagi dampak dari asap itu kan juga sesungguhnya berbahaya itu karena bermacam gas ada di dalam itu. Nah juga yang lain seperti itu, baik yang memang berada di wilayah Kabupaten Bogor, juga yang berada dari luar yang berpeluang untuk masuk ke Bogor, seperti yang kita rasakan kemarin itu abu vulkanik. Kita berharap di teman-teman yang bersinggungan dengan ancaman-ancaman itu, ya, misalnya kalau gunung dan vulkanologi, gitu ya. Kemudian yang asap ini, yang apa sampah dan sebagainya itu bisa terkait lah, apa lingkungan hidup atau apa itu speak up lah itu.
2: Sementara itu Agus Wibowo menjelaskan bahwa BNPB saat ini fokus membangun program keluarga siaga bencana melalui edukasi 5 komponen wajib seperti tas siaga, dokumen penting, titik kumpul, dan jalur evakuasi.
12: Kami meluncurkan program bimbingan teknis kesiapsiagaan dengan panduan keluarga siaga bencana. Intinya keluarga siaga bencana. Ini adalah gerakan yang pertama kita luncurkan untuk pelatihan untuk ibu-ibu dan wanita di BNPB. Ya, namanya programnya dimodifikasi namanya Srikandi Tangguh Bencana yang melibatkan peran strategis perempuan dan organisasi seperti dan wanita persatuan untuk membangun kebiasaan sadar bencana dari rumah. Kami juga memfasilitasi aplikasi digital seperti Inaris agar setiap keluarga bisa mengecek potensi ancaman bencana di lokasi rumah masing-masing. Karena itu yang paling penting, jadi kita harus tahu terlebih dahulu ada potensi apa di rumah kita. Itu nomor satu yang paling penting. Kemudian kita melakukan tindakan-tindakan agar bagaimana di rumah kita bisa selamat.
2: Kemudian penegasan amanat Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama dengan prinsip kenali, kurangi, dan siaga. Diharapkan setiap keluarga dapat menjadi garda terdepan sehingga Indonesia semakin tangguh menghadapi ancaman bencana di Ring of Fire.
13: Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi mancanegara, sebuah kapal feri terbakar di lepas pantai Provinsi Palawan, Filipina, dilaporkan sedikitnya 5 orang tewas. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, penjaga pantai Filipina mengatakan kapal feri yang terbakar tersebut mengangkut 117 penumpang dan 17 awak kapal, di mana sebanyak 42 orang telah berhasil diselamatkan dan sebanyak 87 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Kabar dari dunia olahraga, Federasi Panjat Tebing Indonesia menargetkan 3 medali emas di ajang Asian Games 2026. Niar Abdul Liteloli melaporkan selengkapnya.
14: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI menargetkan raihan 3 medali emas pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Target tersebut

0: Indonesia saat ini. Ia berharap para atlet mampu menunjukkan performa terbaik selama pertandingan. Namun Yeni tidak ingin memberikan tekanan berlebih kepada para atlet yang akan bertanding.
1: Ya, kita saat ini sih memang punya atlet-atlet yang kualifikasinya adalah atlet elit dunia. Dan mereka konsisten bisa mendapatkan medali emas di berbagai kejuaraan dunia. Nah, tentu kita berharap bahwa di Asian Games ini peluang mereka juga tetap terbuka untuk bisa mempersembahkan medali emas buat Indonesia. Walaupun Asia ini konsentrasi atlet yang berkualitas itu tinggi sekali. Lawan kita, Cina, itu kuat sekali untuk speed. Nah, Kazakhstan juga mulai sekarang, Jepang pasti. Nah, terutama untuk lead, itu Jepang memang kalau tahun lalu atlet terbaiknya dari Jepang.
0: Sementara itu, Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia KOI atau NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari menyatakan rasa syukurnya pemerintah masih memberikan perhatian penuh kepada para atlet, mengingat saat ini Indonesia masih dilanda sejumlah bencana.
2: Bangga dan mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas perhatian yang luar biasa dari Bapak Presiden kita, Presiden Prabowo Subianto, karena di tengah suasana nasional di antara goncangan-goncangan, tantangan-tantangan yang terjadi hari ini, ada kebakaran, ada korupsi, tapi masih alhamdulillah menyempatkan untuk melepaskan tim Indonesia untuk Asian Games Nagoya 2026.
0: Asian Games 2026 dijadwalkan dibuka pada 19 September dan

0: Untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI di seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini kembali menyelenggarakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
1: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori podcast.
2: Kapal Lili ini dia survive ketika COVID melanda kota Ambon.
1: Yeah. RRI Ambon dengan judul Dari Pasar Tradisional Menjadi Warisan Budaya Nasional.
3: Ada beberapa anak yang kurang suka.
1: RRI Bia dengan judul Satu Piring Seribu Harapan.
4: Geotermal dunia itu ada di Indonesia.
1: RRI Bogor dengan judul Geotermal Masa Depan Energi Terbarukan Indonesia.
5: Lima Putra Asli Daerah Sumatera Barat.
1: Betul. RRI Bukit Tinggi dengan judul Dari Limbah Menjadi Berkah. Kreasi Anak Daerah Tembus Pasar Global.
6: Ada anak-anak sekolah yang menahan lapar sampai.
1: RRI Gorontalo dengan judul Menjawab Isu Negatif Makan Bergizi Gratis.
7: Yang lah dalahnya bila ayahnya ada.
1: RRI Mataram dengan judul Peran Ayah dan Ibu Jangan Campur Aduk. Anak macan tidak bisa dididik dengan cara anak kuda.
8: Paket hemat tapi dibelinya setiap hari.
1: RRI Singaraja dengan judul Bebas atau Terjerat Narkoba. Kamu yang pilih.
9: Beberapa kali, dua kali saya membawa Kalimantan Barat.
1: RRI Sintang dengan judul Sepak Terjang Guru dalam Membentuk Karakter Anak Bangsa.
10: Toksi melon.
11: Iya. Kalau
1: RRI Sumenep dengan judul Panen Sendiri, Wujudkan Pangan Mandiri.
12: Dari rumput liar bisa menghasilkan cuan.
1: Nah, ini RRI Yogyakarta dengan judul Kisah Pemuda Desa Moyudan, Ubah Rumput Liar Jadi Cuan. Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.

Demikian warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama Pro 3 RRI, dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

kamu, RRI ternyata tidak lahir lewat sebuah seremoni peresmian yang megah. Tidak ada panggung besar, tidak ada gunting pita, dan tidak ada upacara peresmian seperti yang mungkin kita bayangkan. RRI lahir dari sebuah rapat. Pada 11 September 1945, para tokoh radio bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta. Mereka membahas satu hal penting, bagaimana radio bisa menjadi alat komunikasi antara pemerintah dan rakyat Indonesia yang baru saja merdeka. Malam harinya, rapat dilanjutkan di rumah Adang Kadarusman. Dari rapat inilah diputuskan berdirinya Radio Republik Indonesia. Dan Dr. Abdurrahman Saleh ditetapkan sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, kalau ditanya siapa yang meresmikan RRI, jawabannya bukan tentang siapa yang memotong pita, karena RRI lahir dari keputusan dan perjuangan para tokoh radio. 11 September 1945 bukan sekedar tanggal berdirinya RRI, tapi

0: 94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro1Medan. Dan Instagram @RRIPro1Medan.
1: Baik pendengar, masih terus bersama kami di Pro 1 Medan, dan tentunya baru saja kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Sejenak kami perbarui informasi untuk Anda pendengar, informasi dari Mercure, Grand Mercure Medan, yang mana untuk Anda yang mau staycation mewah dan juga seru, jangan lupa di Grand Mercure Medan Angkasa saja. Dapatkan angka terbaik dan berbagai benefit eksklusif melalui aplikasi All Accor atau website all.accor.com. 954 sebagai bentuk komitmen dan implementasi program berkelanjutan untuk lingkungan, yang mana Grand Mercure Medan Angkasa telah tersertifikasi Green Globe. Ayo gabung menjadi member All Accor-nya secara gratis dan dapatkan benefit eksklusif yang dapat dinikmati di seluruh hotel Accor se-Asia Pasifik. Untuk informasi lebih lanjutnya, hubungi melalui official WhatsApp di 0822-8335-8400 via Instagram-nya @GrandMercureMedan atau datang langsung ke Grand Mercure Medan Angkasa di Jalan Sutomo nomor 1 Medan. Baik, berkat masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 Medan, dan kini saatnya kami hadirkan untuk Anda yaitu Mimbar Agama Islam bersama Dr. Rudiawan Sitorus. Selamat mendengarkan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ina yaumiddin amma ba'd. Para pendengar RRI dimanapun berada, bersama radio kesayangan kita, radio yang sangat kita cintai, sekali mengudara tetap di udara, sekali mengudara tetap bersama dakwah. Dalam acara kesayangan kita, Mimbar Agama Islam, hari ini kita mengambil tema damai adalah pintu gerbang masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Rabb yang memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang indah. Salah satu nama yang indah yang Allah miliki adalah As-Salam. As-Salam itu berarti adalah Allah selamat dari segala macam kekurangan, dari aib, dari segala keburukan. As-Salam artinya Allah yang maha menyelamatkan makhluk-makhluknya. Begitu juga lah kita sebagai ciptaan Allah, sebagai hamba Allah, khususnya hamba Allah yang beriman, hendaklah kita menjadi pribadi as-salam. Pribadi yang menyelamatkan orang-orang sekitar kita, pribadi yang menjadi damai bagi orang-orang sekitar kita. Itulah sebabnya kita dinamakan Dinul Islam, yaitu agama yang damai, agama yang menyelamatkan dunia dan akhirat. Ini pribadi yang sangat luar biasa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohkan dalam kehidupannya sehari-hari. Bagaimana para musuh-musuh Islam mulutnya membenci tapi hatinya merindu. Mereka tidak senang dengan mengucapkan kata makian, cacian, menolak dakwah Islam, tapi hati mereka merindu dengan akhlak Rasulullah yang mulia. Abu Jahal, Abu Lahab pernah bersepakat untuk tidak bertemu dengan Rasulullah, tapi ternyata Abu Jahal rindu juga bertemu dengan Rasulullah. Rindu apanya? Rindu dengan sentuhan pribadi as-salam yang penuh dengan kedamaian. Bahkan ketika kita menghadapi orang-orang yang jahil, orang-orang yang mungkin sangat tidak kita senangi, sangat kita tidak sukai, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 63, wa idza khatabahumul jahilun, apabila engkau bertemu, menyapa, disapa oleh orang-orang yang jahil, orang-orang yang jahil itu menyapamu, orang-orang jahil itu mengejekmu, orang-orang yang jahil itu menjatuhkanmu, qalu salama. Kamu jangan layani mereka. Kamu jangan terpengaruh oleh mereka, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ucapkanlah salama. Ucapkanlah kata-kata yang baik, kata-kata yang mengandung keselamatan, bukan kata-kata yang juga menjatuhkan. Ketika Rasulullah SAW melihat ada sahabat yang dimaki, dicaci, direndahkan oleh orang Yahudi, maka Rasulullah tersenyum melihat sahabat itu dengan sikapnya yang sabar menghadapi orang Yahudi itu. Tapi ketika sahabat itu balik membalas orang Yahudi itu dengan makian dan cacian yang sama, Rasulullah pergi. Sahabat itu kemudian mengejar Rasulullah. Ya Rasulullah, tadi ketika aku dimaki, dicaci, engkau senyum. Ada apa ya Rasulullah? Ketika engkau dicaci dan dimaki, engkau sabar, engkau damai, maka aku melihat setan bersama dia, malaikat bersamamu. Tapi ketika kau balas dengan kata-kata yang kasar, kata-kata yang menyakitkan, kata-kata yang menghina, menjatuhkan, kau balas dengan hal yang sama, maka aku lihat kalian berdua ada setannya. Dan aku tidak mau bersama setan. Begitulah Rasulullah SAW mengajarkan sahabat untuk menjadi pribadi yang penuh dengan kedamaian. Para pendengar RRI yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapapun kita, ya siapapun kita sangat menyukai pribadi-pribadi yang damai, pribadi-pribadi yang menyelamatkan, pribadi-pribadi yang menyenangkan.
Pribadi-pribadi yang penuh dengan kedamaian ini adalah pribadi-pribadi yang dirindukan oleh siapapun. Kedatangannya dirindukan, ketidakhadirannya dicari-cari karena dia menyentuh hati orang-orang sekitarnya. Dia punya tetangga, tetangganya sangat mencintainya. Mengapa mencintainya? Karena dia adalah pribadi yang baik. Tidak peduli apakah tetangganya muslim ataupun non-muslim, bagi dia sama saja. Dia memperlakukan muslim dan non-muslim dengan pribadi yang salam, dengan pribadi yang penuh dengan kedamaian. Siapapun pribadi yang penuh dengan kedamaian ini akan dirindukan. Ada sebuah cerita nyata di mana saya ya dulu punya tetangga non-muslim. Dan tidak ada yang betah dengan tetangga non-muslim ini karena dia memelihara banyak anjing di rumahnya dan anjing itu berkeliaran. Saking tidak senangnya, maka orang-orang muslim sekitarnya itu meracuni anjingnya sehingga anjing itu pun mati. Bertambah-tambahlah kebencian saudara non-muslim ini. Saya datang menyewa rumah dekat rumah beliau dan orang-orang sekitar mengatakan, Ustaz, kenapa Ustaz mengambil rumah di situ? Itu bertengkar terus Ustaz dengan tetangga itu. Masalah anjing Ustaz. Saya mengatakan bahwa insya Allah orang yang penuh dengan damai, orang yang tidak pernah cekcok, insya Allah lama-lama hatinya akan luluh juga. Saya tidak pernah berurusan ataupun tidak pernah melarang dia memelihara anjing. Saya tidak pernah mendebat dia untuk jangan pelihara anjing. Walaupun anjing itu berkeliaran di depan rumah kami karena rumah kami terasnya terbuka, kami tidak pernah. Kalaupun ada kotoran yang ada di situ, kami bersihkan. Kami tidak pernah protes, tidak pernah komplain. Tapi yang kami lakukan adalah ketika pulang dari luar kota, saya bawa hadiah, saya kasih hadiah. Anaknya sakit, saya antar ke rumah sakit. Saya lewat, saya tegur, saya senyum, dan saya bagi terus kebahagiaan, saya bagi terus perhatian kepada tetangga itu. Lama-kelamaan anjing itu udah gak ada lagi, rupanya anjingnya sudah dikurungnya. Lalu dia mengatakan, saya segan sama Ustadz, maka saya kurung anjing saya. Masya Allah, betullah kata Allah Subhanahu Wa Taala, kalau ada orang yang jahil, jangan kamu hadapi dengan kejahilan, tapi salam. Kamu harus menjadi pribadi yang salam kepada mereka. Ternyata rahasianya, ketika kita jadi pribadi yang salam kepada tetangga kita yang jahil, kepada tetangga kita yang emosional, kepada tetangga kita yang suka debat, ternyata luluh juga hatinya dengan pribadi salam. Bahkan ketika kami pindah rumah, dia menangis sejadi-jadinya. Dia mengatakan, saya khawatir Ustadz, nanti tetangga yang datang, tetangga yang juga seperti dulu, membenci saya, memusuhi saya. Saya kira orang Islam gak ada yang baik, Ustaz. Ternyata ada juga orang Islam yang baik. Saya mengatakan kepada Opung itu, Pung, kami di dalam agama Islam tidak pernah diajarkan untuk memaki, mencaci, membenci. Tidak pernah diajarkan untuk meracuni anjing. Tapi kami dalam Islam diajarkan untuk mencintai, menyayangi kepada siapapun. Jangankan kepada Opung, kepada binatang pun yang di dalam lubang kami harus penuh dengan cinta dan kasih sayang, tidak boleh buang air kecil sembarangan. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadkhulul jannah hatta tu'minu." Kamu enggak akan masuk surga sampai kamu beriman. "La tu'minu hatta tahabbu." Kamu tidak akan punya iman kalau engkau tidak mencintai, saling mencintai. Awala adulukum ala syai'in. Maukah aku tunjukkan sesuatu? Idza fa'altumuhu fahabbtum. Apabila engkau melakukan hal itu, tahabbtum. Engkau akan saling mencintai, saling menyayangi sehingga iman masuk ke dalam hatimu. Bayangkan para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iman dikaitkan dengan cinta dan kasih sayang. Berarti orang yang penuh dengan cinta dan kasih sayang, itulah orang beriman. Dan orang yang penuh dengan kebencian, demi Allah, iman berkurang bahkan copot dalam dirinya. Karena gak mungkin orang beriman itu penuh kebencian. Orang beriman itu pasti, pancaran iman itu akan terpancar juga. Assalam, sifat assalam dalam dirinya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, sifat kasih sayang dalam dirinya. Al-Wahhab, saling memberi dalam dirinya. Semua pancaran-pancaran
Asmaul Husna itu akan terpancar dalam hatinya melalui perbuatan-perbuatannya. Jamaah yang melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita semuanya memiliki pribadi yang salam, pribadi yang menyejukkan, pribadi yang menjadi damai kepada siapapun, sehingga kita menjadi pribadi yang dirindukan di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala selamatkan kita di dunia dan di akhirat. Barakallah wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani minal ayati wa zikril hakim. Aku qouli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Wali Kota Tanjung Balai Mahirul Salim Batubara SMAP mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia ke-81. Semoga RRI senantiasa menjadi media informasi yang edukatif, hiburan dan mempererat persatuan kesatuan bangsa. Teruslah menjadi radio yang terpercaya, profesional dan selalu hadir menyuarakan aspirasi masyarakat serta memberikan informasi yang cerdas dan membangun khususnya bagi masyarakat Kota Tanjung Balai yang kita cintai. Semoga RRI terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan berbagai program pembangunan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik. RRI sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu RRI ke-81 semakin kuat, semakin terpercaya, terus mengudara untuk Indonesia yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 94,31 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, kembali lagi bersama Salsa yang menemani Anda di Medan malam ini hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan tadi OTW kesini Salsa dibarengin dengan gluduk-gluduk gitu ya, dengan kilat ya, yang dari tadi sepertinya ya, mulai dari maghrib tadi sampai sekarang udah mulai ada petir, kilat ya, gluduk, tapi belum hujan-hujan. Tapi sepertinya kan malam hari ini kita akan merasakan sejuknya malam ya kan, dengan rintikan hujan yang menemani kita beristirahat malam hari ini ya. Kalau mungkin malam ya kan hujannya enak gitu ya, bisa tidur nyenyak pulas gitu dengan angin, dan juga pastinya cuacanya dingin gitu ya kalau malam-malam mendengar. Tapi mudah-mudahan tidak deras, tidak sampai menimbulkan banjir ya. Karena tadi ya Salsa melihat semalamnya hujan deras ya kan terjadi di Kota Medan. Dan sejumlah lokasi ya, sejumlah tempat yang ada di Kota Medan itu juga terimbas banjir katanya ya. Seperti di jalan, apa sih itu namanya, bilangnya Medan Tembung, tapi di apa namanya jalannya ya, Ledda Sujono ya pendengar, di situ terlihat hingga pagi harinya, siang harinya banjirnya masih ngumpul di situ, belum surut juga. Jadi mudah-mudahan kalaupun misalnya terjadi hujan ya, jangan sampai menimbulkan banjir tentunya harapan kita ya. Dan untuk mengawali kebersamaan kita di Medan malam ini, akan kami hadirkan drama mini dengan judul Tarian Hati dari RRI Singaraja. Untuk itu pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.
1: Pilihan boleh berbeda, namun tujuannya tetaplah sama. Seperti halnya kisah satu ini. Bagaimana persahabatan tiga remaja cantik dalam menentukan pilihannya?

0: Males ah Bu, ikut lomba nari Bali terus. Pokoknya tahun ini Praba mau ikut lomba cover dance K-pop. Titik.
1: Gak cantik. Menari Bali kan bagus untuk kesehatan sayang. Ya sambil menari, sambil olahraga dan masih banyak loh manfaat lainnya. Apalagi ini salah satu permintaan almarhum bapakmu sayang. Agar kelak kamu bisa meneruskan warisan sanggar tari ini.
0: Tapi Bu, Praba itu pengennya seperti teman-teman yang lain. Bisa keren dan kece saat ngedance. Terus juga ya, mereka itu punya kesempatan bisa tampil di luar Bali, bahkan di luar negeri, Bu.
1: Berarti kamu ingin bisa tampil di luar seperti mereka?
0: Iya, Bu.
1: Nah, kalau itu alasanmu, ikuti saran ibu. Ibu jamin, kamu pasti bisa tampil di luar Bali, bahkan di luar negeri.
0: Hah? Yang bener, Bu? Ibu nggak bohong nih?
1: Enggak, nak. Ibu janji.

0: Abah, kamu nggak jadi nih ikut gabung sama kami. Lomba dance cover K-pop udah bulan depan loh.
1: Iya loh, Praba. Kita itu harus sudah mulai latihan formasi. Kalau kamu nggak kasih kepastian, ya nggak usah ikut deh.
2: Iya, maaf ya guys. Aku kayaknya nggak bisa ikut deh. Soalnya bulan depan aku ada lomba tari condong. Sorry ya.
0: Ih, hari gini kamu masih aja kolot. Lomba tari Bali itu palingan mentok di Bali aja. Terus kalaupun juara, ya paling hadiahnya cuma sedikit. Ya kan, Lia?
1: Hah, ya iyalah, Sri. Zaman udah modern kayak gini, masih aja suka nari. Gak gaul banget, ah. Gak bonafit.
2: Heh, kalian kalau mau ikut lomba dance, ya udah ikut aja. Gak usah jelek-jelekin lomba tari Bali. Lagian ya, aku yang ikut lomba, kok kalian yang repot?
3: Hah. Dasar mereka sok gaul. Ngapain sih ngatain tari tradisional tuh gak bonafit? Awas aja ya, akan kubuktikan ke mereka kalau aku bisa tampil lebih keren dan sukses.

0: Seledet pong. Nah, agemnya yang benar ya. Tahan agem. Nget. Ulap-ulap. Seledet pong. Nah, ini baru benar.
1: Aduh, Bu. Capek. Kenapa? Banget sih, Bu. Badan Praba rasanya remuk banget deh.
0: Nah, Ibu kasih satu rahasia agar gerakan tarimu bisa lebih luas ya, namun tetap memiliki power yang kuat dan penampilan yang benar-benar memukau.
1: Emang apaan sih, Bu? Harus minum ramuan khusus atau ada

0: belajarlah ikhlas tanpa beban apapun. Buatlah menari ini persembahan yang indah untuk sesama, alam dan Hyang Widi, nak.
1: Maksud ibu, ikhlas tanpa beban itu apa ya, Bu?
0: Nah, apapun yang akan terjadi esok hari, bersabarlah, terima dengan ikhlas, dan tetap tersenyum. Sama halnya dengan menarikan tari Bali. Terimalah musik yang mengalun di telingamu, lalu resapi musiknya hingga ke hati, dan mulailah gerakkan tubuhmu dengan pasti namun tetap tersenyum dengan ketulusan. Jangan jadikan juara sebagai prioritasmu, tapi menari dengan ketulusan hati jauh lebih penting, nak.
1: Ibu, maaf ya, selama ini Prabha selalu egois ya. Ternyata tarian Prabha masih belum layak ya.
0: Bukan tidak layak, sayang. Hanya kamu masih menari sebatas tampil saja. Nah, sekarang coba perhatikan kata-kata ibu tadi. Astungkare, pasti tarianmu lebih indah.

0: Ya, grup kita cuma jadi juara harapan nih. Ngeselin banget sih.
1: Iya ya, padahal kan gerakan kita lebih mantap dan kompak. Apaan sih jurinya? Resep banget.
2: Sabar teman-teman. Penilaian juri nggak pernah salah. Pasti ada alasannya mungkin kenapa grup lain yang jadi juara.
1: Is, apaan sih Braba? Kami itu pengennya juara satu, bukan harapan satu.
0: Ya, nggak bisa deh tampil ke Korea. Padahal aku sudah latihan keras loh ini.
2: Coba aja deh di lomba selanjutnya deh guys. Siapa tahu kalian bisa menang.
1: Tapi makasih lo ya, kamu udah mau datang nonton kami lomba.
0: Iya lo Praba, cuman kamu yang nggak ikut, rela berdiri 4 jam cuman untuk menonton kami lomba.
2: Ah, kalian ngomong apa sih? Walaupun ya, hobi dan pilihan kita berbeda, kan harus tetap saling support karena kita teman.
1: Oh iya, kamu kapan lomba tari condongnya?
0: Iya, kapan lombanya? Kami pasti datang buat kasih support juga.
2: Lombanya itu 3 hari lagi di Gedung Kesenian Singaraja. Awas ya kalau kalian gak datang.

0: kalian semangat sekali. Terima kasih ya sudah datang dan memberi semangat Praba.
1: Ah, Tante, Praba kan teman kita juga. Walaupun sempat berselisih paham, tapi kami tetap saling support, kok.
2: Iya, Tante. Penampilan Praba tadi sangat indah. Tidak terasa kami menangis dibuatnya. Benar-benar tarian yang cantik.
3: Baiklah, kini saatnya saya akan membacakan penilaian dari Dewan Juri. Untuk juara ketiga dengan nilai 1562 diraih oleh nomor undi 9 atas nama Devika. Juara kedua dengan nilai 1650 diraih oleh nomor undi 20 atas nama Diandra. Sebagai juara pertama dengan nilai 1975, hampir mencapai nilai sempurna, diraih oleh nomor undi 44 atas nama Praba. Jadi, yang berhak berangkat ke Jepang sebagai duta tari Bali adalah Praba Lestari.

Implementasi yang nyata bagi generasi muda, penerus bangsa, tidak hanya sebatas kata-kata teori saja. Namun, dari hal kecil yang dilakukan, mampu membuktikan bahwa rasa cinta

tanah air terus dipupuk dan dipertahankan. Tarian Hati, drama radio persembahan dari Radio Republik Indonesia Singaraja. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selama 8 dekade, Radio Republik Indonesia hadir menemani negeri, menyampaikan informasi, mencerdaskan, dan menjadi perekat persatuan bangsa. Di tengah perubahan zaman dan pesatnya teknologi, RRI terus melangkah dengan satu komitmen, menghadirkan suara publik yang independen, netral, dan terpercaya, sekaligus menjaga semangat kebangsaan dan keutuhan NKRI. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, RRI akan terus menjadi ruang bersama untuk memperkuat literasi publik, mendorong partisipasi masyarakat, dan menyebarkan semangat kebersamaan demi tercapainya Indonesia yang maju dan sejahtera. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Pada peringatan Hari Olahraga Nasional ke-43 menjadi momentum bagi Kementerian PU untuk memperkuat dukungan terhadap pengembangan sumber daya manusia. Dukungan tersebut diwujudkan melalui penyediaan fasilitas olahraga berupa lapangan sepak bola berstandar internasional di 25 sekolah rakyat. Pada fasilitas olahraga tersebut dirancang untuk mendukung pola hidup sehat sekaligus menumbuhkan sportivitas, disiplin, karakter, dan juga potensi siswa. Kementerian PU telah membangun 93 sekolah rakyat tahap kedua di berbagai wilayah Indonesia dengan sarana-prasarana pendukung. Dari jumlah tersebut, sebanyak 32 sekolah dilengkapi lapangan sepak bola dengan fasilitas pendukung sesuai kebutuhan masing-masing sekolah. Sebanyak 25 sekolah memiliki lapangan sepak bola dan jogging track, sedangkan 7 sekolah lainnya tanpa jogging track. Menteri PU Dodi Hanggono mengatakan, pembangunan sekolah rakyat merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam memuliakan anak-anak dari keluarga prasejahtera. Menurutnya, program yang digagas Presiden Prabowo Subianto tersebut diharapkan menjadi salah satu kunci untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Kementerian PU juga merancang lapangan tersebut dengan memperhatikan parameter teknis lapangan sepak bola internasional, di mana parameter itu meliputi dimensi lapangan, sistem drainase, kualitas permukaan, serta fasilitas pendukung aktivitas olahraga siswa. Lapangan sepak bola memiliki ukuran 105 meter x 68 meter mengacu pada standar Federasi Sepak Bola Internasional. Di sekeliling lapangan tersedia jogging track berlapis karet dengan standar sesuai standar internasional. Fasilitas tersebut dapat digunakan siswa untuk berlari, latihan kebugaran, hingga berbagai kegiatan ekstrakurikuler olahraga. Untuk menjaga kualitas permukaan, lapangan dilengkapi sistem drainase berlapis agar air dapat mengalir dengan baik. Untuk informasi selengkapnya, pendengar Anda bisa mengakses laman resmi rri.co.id.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Wali Kota Tanjung Balai, Herun Salim Batubara SMAP, mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia ke-81. Semoga RRI senantiasa menjadi media informasi yang edukatif, hiburan, dan mempererat persatuan kesatuan bangsa. Teruslah menjadi radio yang terpercaya, profesional, dan selalu hadir menyuarakan aspirasi masyarakat serta memberikan informasi yang cerdas dan membangun, khususnya bagi masyarakat Kota Tanjung Balai yang kita cintai. Semoga RRI terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan berbagai program pembangunan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu RRI ke-81, semakin kuat, semakin terpercaya, terus mengudara untuk Indonesia yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian.

Pendengar, mungkin kita sering merasakan rasa gatal dan juga pasti rasa gatal itu juga menimbulkan jadi seperti kulit kering dan juga kulit terkelupas gitu ya. Nah, jadi malam hari ini Salsa akan berbagi sedikit info tentang apa sebenarnya eksim itu dan bagaimana juga pastinya untuk penanganannya ya, dan juga ciri-cirinya seperti apa, pendengar. Jadi rasa gatal yang terus muncul bisa jadi bukan sekedar masalah kulit biasa, apalagi kalau misalnya disertai dengan ruam dan juga kulit yang kering dan juga pasti mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Jadi melansir dari Halodoc, eksim adalah istilah untuk peradangan kulit yang menimbulkan kemerahan, kekeringan, ruam, dan juga rasa gatal. Jadi kondisi ini juga dikenal sebagai dermatitis dan umumnya tidak menular. Jadi eksim ini terjadi pada kulit yang mengalami gangguan yang memicu respon peradangan. Jadi dari respon sistem tersebut, kekebalan yang berlebihan terhadap alergen dan juga iritan dapat memperparah kondisi tersebut. Dan eksim ini dapat dialami oleh siapa saja, tetapi kondisi tersebut umumnya mulai muncul sejak masa kanak-kanak. Dan eksim ini dapat berlangsung lama dan cenderung mengalami kekambuhan. Jadi ciri eksim yang paling mudah dikenali adalah kulit kering, bersisik, kemerahan, dan juga gatal. Jadi pada kondisi tertentu, kulit juga bisa pecah, berkerak, menebal, atau terluka akibat garukan berulang, pendengar. Dan di mana lokasi munculnya eksim ini bisa berbeda, yang di mana setiap orang juga pasti mengalami gejala-gejala yang berbeda tergantung jenis dan kondisi kulitnya. Jadi bagian yang rentan terdampak antara lain tangan, kaki, leher, dada, lutut, dan juga lipatan pada tubuh kita. Jadi penyebab eksim ini belum sepenuhnya diketahui karena dipengaruhi oleh banyak faktor. Tapi kombinasi faktor genetik dan juga lingkungan diduga menjadi pemicu utama dalam kondisi tersebut. Jadi faktor genetik dapat membuat seseorang ini jadinya lebih rentan untuk mengalami eksim, terutama apabila terdapat riwayat kondisi serupa dalam keluarganya. Jadi mutasi gen tertentu juga bisa mempengaruhi fungsi perlindungan kulit dan juga respon dari sistem kekebalan tubuh. Jadi selain faktor keturunan juga, lingkungan ini dapat memicu munculnya atau memperburuk gejala eksim pada seseorang. Ini mana pemicunya antara lain seperti sabun, deterjen, debu, bulu hewan, serbuk sari, juga perubahan suhu. Jadi kulit yang terlalu kering juga membuat lapisan pelindung kulit lebih mudah terganggu dan rentan mengalami iritasi. Jadi kondisi tersebut kemudian memudahkan berbagai pemicu masuk dan juga bereaksi sehingga peradangan dan juga gejala eksim itu dapat muncul, pendengar. Jadi memang kambuh-kambuhan dari eksim ini juga punya faktor-faktor pencetus yang beragam gitu ya. Bisa jadi karena memang faktor gen tadi seperti keturunan, dan juga bisa jadi memang karena faktor lingkungan ya, seperti tadi karena pengaruh dari sabun, deterjen gitu ya, alergi terhadap bulu hewan dan juga debu tentunya, pendengar.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

ada. 94,3% RRI Medan, kadar informasi dan inspirasi. Pendengar, nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat, Salsa akan menemani Anda di Ruang Rindu malam hari ini hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jadi ya, buat Anda semua yang malam hari ini mau diputarkan lagu requestannya, tentunya Anda siap-siap nantinya ya, mulai dari pukul 21 hadir di Ruang Rindu bersama Salsa. Jadi pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: 93.1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Bergar di Ruang Rindu malam hari ini bersama Salsa yang menemani Anda hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya Anda bisa ikut bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 943, juga melalui line telepon kami di 0618 463 116. Baik ya, untuk memulai Ruang Rindu kita malam hari ini, Salsa bacakan dulu dari WhatsApp kita, sudah ada ikut bergabung. Ada Joran di Helvet Pasar 7 Gang Mawar, katanya mau request lagunya Ebit yang judulnya Untuk Kita Renungkan. Terima kasih Kak, katanya. Oke, siap, nanti kita carikan lagunya Ebit GAD ya, judulnya Untuk Kita Renungkan. Siap, ditunggu nanti lagunya ya Joran. Baik, kita angkat lagi dari WhatsApp, sudah bergabung melalui telepon WhatsApp. Ini ada siapa malam hari ini? Halo, Ruang Rindu. Iya, Ruang Rindu.
1: Yang rindu kalilah.
0: Iya, rindu kalilah. Ada siapa di mana ini?
1: Andika Krakatau, Mbak.
0: Andika di Krakatau. Apa kabar Andika malam ini?
1: Alhamdulillah baik, Kak Salsa. Sehat, Kak Salsa. Kakak lu gimana, sehat enggak?
0: Alhamdulillah sehat juga ini Andika.
1: Iya, Kak.
0: Iya. Di sana gimana malam hari ini? Apakah juga ini lagi mendung-mendungnya nih malam ini?
1: Iya, Kak. Aman, Kak. Cerah sampai sekarang, Kak.
0: Oh, masih cerah sampai sekarang?
1: Tapi sekarang enggak lah, udah malam ini enggak lah.
0: Malam hari ini walaupun redup tapi dia enggak ini ya, maksudnya enggak ada gluduk-gluduk gitu dari tadi gitu.
1: Enggak ada, aman enggak lu?
0: Aman ya. Oke deh Andika kalau gitu. Untuk malam hari ini mau diputarkan lagu apa nih?
1: Andika mau kuas lagi ini, enggak, lagu dari Queen ada enggak?

0: Dari Queen?
1: Yakin.
0: Ya, Queen mau yang mana tuh?
1: Arab Saudi ada gak?
0: Bohemian Rhapsody.
1: Iya gak, itu gak ada gak?
0: Oke, ada nih. Nanti kita putarin lagunya ya.
1: Salam mengucap saya ya.
0: Oke, nanti disampaikan salamnya ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, ada Andika di Krakatau ya, yang sudah bergabung malam hari ini. Katanya mau diputarkan lagunya Queen, Bohemian Rhapsody. Baik, kita angkat dari line telepon. Ada siapa yang ikut bergabung malam ini? Halo, Ruang Rindu.
2: Rindu Kalila.
0: Rindu Kalilah. Iya. Ya. Ada Cynthia malam hari ini ya.
2: Iya, udah paham ya.
0: Kalau kemarin-kemarin kayaknya terlambat gitu Cynthia gabungnya. Tapi malam hari ini kloter pertama Cynthia
2: agak,
0: ya.
2: Agak payah jalur teleponnya rame
0: gitu. Iya. Yang gabung dari telepon banyak, yang gabung dari WhatsApp banyak gitu ya.
2: Jadi semua berbu jalur orang mau naik semua gitu.
0: Iya, untuk Cynthia dapat nih ya.
2: Cepet-cepet aja cencet masuk pertama.
0: Untung langsung terangkat teleponnya, nggak sempat putus dulu dia ya.
2: Kalau putus udah.
0: Oh tetap ditelepon-teleponin juga. Tapi Cynthia apa kabar malam ini Cynthia?
2: Kabar besok ada acara apa? Ada ulang tahun ya?
0: Besok ulang tahun RRI.
2: Ada acara apa lagi?
0: Acaranya nggak ada sih.
2: Undang-undang pas ada.
0: Enggak sih Cynthia. Kemarin aja yang RRI Fest kemarin itu kan rangkaian ulang tahun RRI juga kan. Di
2: jadi
0: situ kemarin.
2: Ada, apa?
0: Gimana?
2: Jadi besok acaranya cuma upacara doang gitu.
0: Iya, upacara besok.
2: Habis udah lagi.
0: Iya. Sama pinutan obor aja.
2: Itu ada acara lagi gitu.
0: Cuman itu aja sih, makanya kemarin yang pas RRI Fest itu sebenarnya itu puncaknya gitu, diadain
2: kita,
0: buat semuanya. Cynthia belum bisa datang ya.
2: Belum ada yang enggak ada kalau nyasar atau belum ada yang buat kesana gitu.
0: Belum ada yang nemenin mau datang ke sini.
2: Soalnya kita kejauhan dari sini, kejauhan dari Mabar sana, jauhan kami gitu.
0: Oh iya ya, dari Mabar ke sini iya terlalu jauh sih memang. Ya, kalau misalnya enggak ada yang nemenin, iya repot juga gitu ya Cynthia.
2: Jadi kita enggak bareng sendirian ke sana gitu.
0: Tapi mudah-mudahan nanti kalau misalnya ada waktu lagi bisa datang ke sini ya Cynthia.
2: Nanti kita ucapin di udara aja untuk
0: LRT. Boleh, siap. Besok salsa yang MLI nanti gabung ya.
2: Iya.
0: Oke deh. Kalau gitu Siti mau diputerin lagu apa nih Cynthia malam ini?
2: Lagu itu aja Pak. Ada coba dari apa coba itu The Virgin.
0: Lagu dari The Virgin. The Virgin. Cynthia maunya apa nih The Virgin?
2: Iya apa ya coba The Virgin lagunya.
0: Sebentar kita cari dulu ya The Virgin. Cynthia maunya apa tuh The Virgin?
2: Apa sih tuh tulisan salsa biar kita pilih-pilih gitu?
0: Sampai nanti dia jodohku. Terus di sini itu ada setengah mati.
2: Setengah mati.
0: Terus di sini itu ada lagu cinta. Cuma kamu cinta terlarang.
2: Oh itu coba cinta terlarang.
0: Cinta terlarang. Oke, siap. Nanti kita putarin lagunya ya, Cynthia.
2: Yang makan lagi ke 22 lagi.
0: Oke, jalan-jalan dulu ini berarti ya.
2: Nanti ke 22, ke 24 lagi.
0: Ke 24 terakhir.
2: Nggak ada jalur. Tapi sekarang jalan ke 24 payah saya.
0: Oh, susah.
2: Kenapa kadang dapat, kadang nggak dapat gitu jalurnya.
0: Itulah, karena saking kan banyaknya itu pendengarnya, makanya susah gabung ya.
2: Sampai jatuh, ada yang masuk, ada yang enggak.
0: Pokoknya mencoba peruntungan malam hari ini ya.
2: Iya, nanti mendaftar maksudnya pertama di 24 sebulan tahu.
0: Oh, oke deh kalau gitu. Semoga berhasil Cynthia bergabung di Pro 2 di 24.
2: Iya.
0: Oke deh kalau gitu. Terima kasih Cynthia sudah bergabung.
2: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, ada Cynthia ya, ya sudah bergabung juga malam hari ini. Katanya susah mau naik di mana-mana. Rame katanya pendengarnya. Tapi sabar saja ya menunggu yang menanti. Ini yang sudah WhatsApp, ya mungkin sudah siap-siap mau nelpon ya. Ditunggu dulu ya, sabar karena kita akan putarkan dulu lagu-lagu yang sudah di request ya. Nantinya Salsa masih akan terus menemani Anda hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

0: Masih di Ruang Rindu berdengar bersama saya menemani Anda hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya untuk Anda semua yang ingin ikut bergabung bisa bergabung melalui line telepon kami di 0618463116 dan juga melalui WhatsApp kami di 0811616943. Baik, kita bacakan dulu dari WhatsApp ya. Sudah ada Leni Marlina di Kaperta Ujung. Katanya mau request lagunya Anggun C. Sasmi yang judulnya Mimpi. Oke, setelah ini nanti kita putarkan lagunya, ada Anggun dengan Mimpi ya. Dan lanjut lagi kita angkat dari line telepon. Ada siapa malam hari ini? Halo, Ruang Rindu.
1: Rindu kali lah sama Kak Sasa. Assalamualaikum Kak.
0: Waalaikumsalam. Iya.
1: Ada Rindu di Damani di Galang Kak Sasa.
0: Ada Ririn di Galang.
1: Iya Kak.
0: Apa kabar Ririn malam ini?
1: Alhamdulillah Kak, baik, sehat.
0: Alhamdulillah baik, sehat.
1: Cuacanya yang gak sehat, hujan tadi di sini.
0: Oh tadi hujan di sana?
1: Petir nyampun Kak. Kuat kali lah pokoknya.
0: Oh, berarti hujannya deras di sana ya, Riri?
1: Deras, Kak. Terus angin juga. Pokoknya petir yang paling ngeri kali.
0: Oh, gitu.
1: Sampai-sampai mau nangis, Riri, Kak.
0: Gara-gara denger sebegitunya ya.
1: Ya, paling nggak bisa denger kayak gitu. Serahnya Riri masuk kamar mama, di situ dia. Pokoknya petirnya, Kak, kuat kali.
0: Oh, gitu. Soalnya di sini memang dari maghrib tadi itu ada geluduk-geluduk sih. Cuman belum hujan-hujan sampai sekarang.
1: Oh. Kalau di sini sih dari mulai jam 3 itu dangdut itu udah gelap lah pokoknya Kak. Terus ada geluduk-geluduk pelan-pelan lama-lama kuat jadi nggak berani nyalain radio itu pun Ririn on air di Pro Dangdut Ririn nyolong apa ya curi-curi kalau ada apa nggak berani jadi di kamar udah Ririn nggak dengerin lagunya lah Kak.
0: Oh,
1: terus
0: gitu.
1: Angin hujan petir yang terutama petirnya Kak kuat kali.
0: Iya karena memang beda-beda mungkin berarti ya tiap daerah ada yang hujan deras ada yang panas hari ini gitu ya.
1: Iya soalnya di sini udah berapa hari kan hujan sih cuma hanya sekedar aja nggak kayak seperti tadi.
0: Oh Kak. Gitu hujan ya hujan bentar gitu aja berarti ya Ririn.
1: Iya tapi kalau tadi ini aduh
0: luar biasa berarti ya udah hujan deras petir
1: ya,
0: gitu ya.
1: Petir lagi. Jadi kalau hujan deras aja nggak masalah loh Kak asal jangan petir sama angin.
0: Aduh.
1: Allah, berdoa nyari kakek mana-mana lah Kak, gak anti-anti gitu kan. Maririn aja sama papa juga belum pulang kan.
0: Oh, jadi cuma berdua aja di rumah.
1: Iya, sama papa jadi kan, apa sih sih? Gitu kan, cuma, kita kecil ya. Kalau di sana gak hujan ya Kak?
0: Di sini belum ada hujan seharian ini, Ririn.
1: Oh iya Kak.
0: Padahal udah nungguin ya, tadi kan, kirain hujan, tapi gak hujan-hujan di sini.
1: Iya, tapi kan kemarin-kemarin hujan di sana kan?
0: Iya, semalam ya hari Selasa atau hari Rabu kemarin hujan deras juga sih di sini lama hujan.
1: Oh ya, ini dari mulai malam Senin itu ya Kak, jam 2 malam hujan, terus nggak ada hujan, mendung sih tapi nggak jadi hujan gitu Kak.
0: Oh gitu, berarti cuman mendung, ya sama lah kayak di sini hari ini gitu ya mendung-mendung ya, aja tapi nggak hujan.
1: Iya Kak. Sehat kakak kan?
0: Tapi alhamdulillah sehat kok Ririn.
1: Udah makan kak?
0: Makan malam tadi udah.
1: Alhamdulillah.
0: Iya.
1: Ririn tadi belum makan. Papa tadi pulang Wilton kan bawa snacknya banyak. Ada nasinya juga gitu kan. Jadi Ririn cuma makan kue basahnya aja. Tadi ada lapis, ada kue apamnya, ada gemblongnya, ada goreng pisangnya. Lengkap.
0: Jadi makannya manis-manis ya.
1: Iya kak.
0: Tapi biasanya walaupun makan kita ngerasanya kan kuenya itu kan kecil-kecil gitu ya. Tapi ya kenyang juga ternyata ya Ririn walaupun dimakan dua potong gitu.
1: Enggak nendang sih kalau Ririn.
0: Oh enggak.
1: Enggak, soalnya kan Ririn jadi dikit makan nasi. Tadi punya sama lambung Kak.
0: Oh gitu. Jadi harus makan nasi tetap gitu ya.
1: Iya, harus makan sedikit walaupun hanya sepiring kecil harus makan.
0: Iya, katanya orang yang mungkin punya asam lambung gitu ya. Makannya itu enggak bisa sekali banyak gitu ya, kan. Dikit-dikit bener, tapi sering gitu ya.
1: Iya, betul. Makan sepiring kecil, nanti kan terus nyemil lagi roti gitu. Pokoknya jangan sampai kosong lah
0: lambungnya. Kosong, iya, dalam waktu yang lama gitu ya Ririn ya.
1: Iya, Kak, betul. Ih, susah lah, Kak. Emang salah Ririn sih dari awal susah makan ya kan. Jadinya sekarang ya kayak gini lah
0: harus dipaksa makan.
1: Pulang sekolah nanti nggak makan, jadi sampai sore gitu kan.
0: Tahan ya.
1: nggak dengerin, ah pokoknya nyesel sih sekarang itu nggak dengerin
2: kenapa
1: nasihat
2: dulu
1: orang tua,
2: nggak
1: ya kan
2: nggak
1: kak.
2: Iya
1: Iya kayaknya ya udahlah apa boleh buat ya kan.
2: Iya, yang penting kita sekarang jaga kesehatan gitu ya Ririn.
1: Iya benar kak.
2: Oke deh, kalau gitu malam hari ini buat nemenin Ririn mau dibenerin lagu apa nih?
1: Lagunya dari Tiara Andini ada kak.
2: Tiara Andini ini kita nggak bisa putar malam ini.
1: Oh iya, jadi dari Armada, dari Armada dulu deh.
2: Armada mau yang mana nih Ririn?
1: Apa aja di situ kak?
2: Armada di sini ada Katakan Sejujurnya, terus Kau Harus Terima, Ku Ingin Setia.
1: Itu aja deh.
2: Iya mana?
1: Kau Harus Terima.
2: Kau Harus Terima. Oke, siap nanti lo puterin lagunya. Sama-sama Ririn. Amin. Waalaikumsalam.
0: Ada Ririn di Galang, katanya seharian ini hujan deras di sana ya, disertai angin kencang dan juga petir. Di sini dari tadi kita nungguin mungkin ya, tapi gak hujan-hujan ini kelihatannya. Apa tengah malam nanti mungkin baru hujan kali ya. Lanjut lagi ya, salah bacakan dari WhatsApp. Malam hari ini sudah ada yang ikut bergabung. Assalamualaikum Kak Salsa. Waalaikumsalam. Ruang Rindu, Rindu Kalilah. Dari Rinaldi Koto di Bilal nih Kak. Mau request lagunya Netral dengan Pertempuran Hati ada Kak? Katanya ada. Nanti kita putarkan lagunya ya. Buat Kak Salsa sehat selalu dan tetap semangat sampai akhir siaran. Terima kasih katanya. Oke siap. Nanti setelah ini kita putarkan lagunya ada Netral dengan Pertempuran Hati ya Rinaldi. Ditungguin aja nanti lagunya diputarkan. Dan tentunya mendengar Salsa masih akan terus menemani Anda di Ruang Rindu malam hari ini hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

0: Masih di Ruang Rindu malam hari ini berdekat bersama saya menemani Anda hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya untuk Anda semua yang ingin ikut bergabung bisa bergabung melalui line telepon kami di 0618463116, juga melalui WhatsApp kami di 0811616943. Baik, kita bacakan dari WhatsApp malam hari ini. Ada Pak Ismail di Secanggang, katanya mau request lagunya Desi Ratnasari yang berjudul Tenda Biru katanya. Oke, siap, nanti setelah ini Salsa putar lagunya ya. Dan tentunya untuk Anda semua pendengar yang mau bergabung bisa bergabung melalui line telepon kami di 0618463116, juga melalui WhatsApp kami di 0811616943. Baik, dari WhatsApp kita angkat, dari line telepon kita angkat lagi, ada siapa malam hari ini? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Ruang Rindu.
1: Udah bertahun-tahun lamanya gak bisa telepon.
0: Oh iya, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Puan Ina di Pantai Labu.
0: Dengan Puan Ina di Pantai Labu. Iya. Oh, udah lama kemarin gak bisa telepon-telepon ke sini ya?
1: Iya, udah lama gak telepon. Baru 3 kali sama Bang Gilang.
0: Oh, baru 3, sama ini 4?
1: Sama Pak Tika sekali, sama Bang Gilang sekali. Ini baru sekali, ketiga.
0: Oh gitu, ini baru ketiga kalinya berarti dalam.
1: Baru ketiga kalinya.
0: Oh iya, kemarin sempat nggak bisa telepon ya. Ini udah bisa lagi telepon.
1: Awak pindah ke perempat aja telepon. Ini radio perempatnya udah merajuk lagi nih, Kak.
0: Oh, kenapa gitu? Frekuensinya nggak dapet?
1: Tadi malam udah mulai lagi merajuk, bilang sama Bang Marlo.
0: Kenapa itu?
1: Merajuk lagi, nggak bisa dengar awak sini, kerusuk-kerusuk.
0: Oh gitu, iya sih, biasa memang frekuensinya yang nggak dapet itu.
1: Baru 2-3 hari yang lalu, bagus.
0: Padahal kemarin-kemarinnya bisa, tapi hari ini nggak bisa nih, mulai nggak bisa.
1: Mulai merajuk lagi.
0: Oh, tapi memang biasanya gitu atau gimana?
1: Iya, Kak, juga udah dibetuli Bang Maron yang dihilangkan ke Anom itu, bagus memang.
0: Oh, tapi ini sekarang kumat lagi dia.
1: Kumat lagi.
0: Atau ini gara-gara di sana hujan nggak?
1: Enggak.
0: Oh, enggak ya?
1: Enggak, dari mana pun enggak, sampai ini belum hujan.
0: Oh gitu.
1: Dari malam baru mulai merajuk dia, dari malam baru mulai kumat.
0: Oh, baru kumat berarti ya, padahal kemarin-kemarin dari bagus
1: kan, dari malam kan awal mau masuk dengan Mang Marlo. Tapi waktu cepet-cepet udah taunya kumat, suaranya gak ada.
0: Hilang kresek-kresek gitu jadinya.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, jadi mendesuh-mendesuh gitu, kayak ada yang kesepit.
0: Susah lah dibilang kalau misalnya udah kayak gitu ya.
1: Iya, awak susah kali dengar Bang Maron tuh, buat telepon-teleponan awak, enak kali situ, sahabat-sahabat kita di situ banyak.
0: Bisa apa, kirim salam.
1: Di situ kita bisa dengarkan kawan-kawan kita, situ salam, karena serindu-rindu kita sama dia, kan gitu.
0: Iya, tapi ini karena kumat tadi jadinya gitu ya.
1: Tadi kalau mendengarkan drama itu tadi pun agak hilang, agak timbul, agak hilang, agak timbul.
0: Oh gitu, iya mungkin ini frekuensinya bisa pemancarnya kali mungkin ya.
1: Nanti kalau bisa dibetulin lagi.
0: Oke, siap, nanti akan segera kami sampaikan ya, biar biar enak dengernya.
1: Jalannya di sini enak awal dengar.
0: Iya.
1: Awak pendengar setianya di malam-malam.
0: Jadi gara-gara itu gak bisa ikut bergabung, gak bisa ngobrol-ngobrol gitu ya.
1: Iya, tapi malam aku ngobrol sama Bang Maron, gak jadi, terus suaranya hilang, jadi macam mana mau ngobrol.
0: Iya sih, jadinya nanti malam gak bisa, mulai dari sekarang kayaknya udah gak bisa denger enak lagi gitu di sana ya.
1: Belum lagi tadi, oke, waktu dengar drama tadi pun
0: udah mulai hilang-hilang.
1: Tadi malam tentang Pak Ngah naik itu lah, kumat terus ya.
0: Ya ampun, merajuk sih dia. Kayaknya harus dibujuk itu. Coba dibujuk
1: sama
0: dulu.
1: Bang Marlon yang bujuk sama Bang Marlon, dia mau dia bujuknya.
0: Harus Bang Marlon dan Kak Hanum berarti yang bisa ya.
1: Dia yang bisa bujuknya.
0: Ya ampun. Oke, nanti kita sampaikan ke Bang Marlon dan Kak Hanum biar dibujuk lagi, biar ada frekuensinya. Iya.
1: Ini entar lagu boleh?
0: Boleh. Mau lagu apa Puan Ina?
1: Lagunya dari Wali aja.
0: Lagunya dari Wali. Wali yang mana tuh?
1: Yang mana, kalau bisa baik-baik sayang.
0: Oh, baik-baik sayang.
1: Baik-baik
0: sayang. Oke, siap, nanti kita puterin lagunya ya.
1: Iya, untuknya. Ini Kak apa? Kak
0: Salsa.
1: Desi. Oh, Kak Salsa, Kak suara. Bini kali dengan Kak Desi. Iya, ketawanya juga semuanya mirip kali dengan
2: Kak
1: Desi.
2: iya.
1: Percis sekali, nggak ada buang.
2: Nggak ada buangnya.
1: Oh, jadi aku bilang kan Kak Desi kadang.
2: Terbilang jadinya ya.
1: Mungkin saudara ya?
2: Enggak dong, beda.
1: Kalau suaranya kondis gak ada buang lah, sedikit pun gak ada buangnya.
2: Hampir salah orang ya.
1: Iya, salah orang, tapi suaranya sama gitu loh.
2: Oke deh kalau gitu.
1: Kak apa tadi?
2: Salsa.
1: Nah, Kak Salsa, awak sebut tadi Kak Pika. Lagi Kak Pika. Ya, buat Kak Salsa lah ya, terima kasih ya Kak.
2: Iya, sama-sama.
1: Semoga nanti perbaiki lagi siarannya, biar dengar lagi.
2: Iya, mudah-mudahan segera bisa lancar-lancar ya.
1: Kadang-kadang sampai jam 1, awak dengarkan itu sampai tutup-tutup.
2: Sampai tutup siaran.
1: Iya, tutup siaran. Acara Melayu dulu pun awak mau ikut, tapi
2: nggak. Tapi kresek-kresek.
1: Masuk, bukan.
2: Ya ampun,
1: acara
2: kasihan ya.
1: Acara Melayu malam Sabtu itu loh, enak kali gitu. Awak mau naik pun udah nggak bisa masuk gak lagi. Bisa.
2: Jadi itu mohon bersabar ya sambil menunggu.
1: Bahwa suaranya waktu itu bagus satu malam Sabtu itu, cuman tadi mana yang mulai kumat.
2: Aduh, ya udah.
1: Kamu demamnya.
2: Nantilah kita bujuk lagi dia ya.
1: Bujuk lagi. Udah ya Kak Sasa ya.
2: Iya, terima kasih sudah bergabung ya.
1: Semoga sehat selalu ya.
2: Amin, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Oke, baik lagi kita lanjut lagi dari WhatsApp ini Sasa bacakan ya untuk malam hari ini. Sudah ada Hengki ya, di mana ini? Di Gaperta Ujung malam hari ini. Katanya mau diputarkan lagunya AHA aja, ya judulnya Take On Me ya katanya. Juga terima kasih ya Salsa, sehat-sehat selalu, bahagia selalu katanya. Oke siap, nanti setelah ini Salsa putarkan lagunya ya. Dan untuk pendengar, Salsa masih akan terus menemani Anda di Ruang Rindu hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jadi buat Anda semua yang mau diputarkan lagu requestannya, masih panjang kebersamaan kita malam hari ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

Masih di Ruang Rindu Pendengar bersama saya menemani Anda hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya untuk Anda semua yang ingin ikut bergabung bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 943, juga melalui line telepon kami di 0618463116. Baik, kita bacakan dari WhatsApp malam hari ini. Sudah ada Ari di Kendari, katanya mau request lagunya Pas Band dengan Kesepian Kita, katanya. Buat penyiarnya selamat bertugas ya, dan juga salam untuk semuanya aja, katanya. Oke, siap, nanti setelah ini kita putarkan lagu dari Pas Band dengan Kesepian Kita ya. Lanjut lagi masih dari WhatsApp malam hari ini. Ada Kiki di Jalan Imam Tanjung Gusta, katanya mau request lagu Kinan Nasution yang Cukup Sekali Ini. Terima kasih dan sukses terus di udara RRI Pro 1 Medan. Oke, setelah ini nanti kita putarkan lagunya. Ada Kinan Nasution dengan Cukup Sekali Ini. Dan tentu pendengar selalu masih terus menemani Anda di Ruang Rindu malam hari ini hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

Dari pukul 22 lebih 53 menit waktu Indonesia Barat kali ini, berarti kita juga sudah ada di penghujung Ruang Rindu untuk malam hari ini. Dan tentunya terima kasih untuk Anda semua yang sudah menemani Salsa Siaran ya untuk malam hari ini, yang sudah ikut bergabung juga dalam Ruang Rindu di malam hari ini. Besok kita berjumpa kembali di Medan siang ini dengan Salsa tentunya ya pendengar. Dan tentunya selamat malam, selamat menikmati malam Anda, dan juga pastinya selamat beristirahat ya. Dan juga nantinya pukul 23 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan jazz musik yang akan menemani Anda di malam hari ini. Jadi untuk itu, selamat malam dan sampai berjumpa besok dengan Salsa kembali.

Pendengar, usailah sudah tugas kami menyegarkan siaran Persatu FM 94,3 MHz Radio Republik Indonesia Medan di sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini, hari Kamis 10 September tahun 2026. Persatu FM RRI Medan kembali akan mengudara esok pagi mulai pukul 4.54 menit waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata, kami yang bertugas di studio dan rekan kami di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, selamat beristirahat, sampai berjumpa kembali. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Pro 1 FM Radio Republik Indonesia Medan.

Selamat berjumpa kembali. Inilah Radio Republik Indonesia Programa 1 Medan kembali mengudara melalui pemancar FM 94,3 MHz untuk menyelenggarakan acara siarannya di sepanjang hari ini, hari Jumat 11 September 2026. Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar, kaum muslimin muslimat mana saja Anda berada. Medan pagi ini edisi Jumat 11 September 2026 bersama saya Desi Utami yang bertugas di studio Pro 1 Medan. Kita akan nantikan kumandang azan subuh untuk wilayah Medan dan sekitarnya tepat pada pukul 5:03 waktu Indonesia Barat. Dan selepas itu kami juga akan hadirkan kajian Mutiara Pagi. Pastikan tetap bersama kami di Medan pagi ini.

Manfaatkanlah lima hal sebelum datang lima hal. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kecukupanmu sebelum masa miskinmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, masa hidupmu sebelum masa kematianmu.

Saudara pendengar, kaum muslimin muslimat yang berdomisili di wilayah Medan dan sekitarnya, telah tiba saatnya bagi kita untuk melaksanakan ibadah sholat subuh tepat pukul 5.03 waktu Indonesia Barat. Dari studio kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat subuh bagi kita yang menjalankannya. Allahu Akbar.

Aslanım!

Mari kita sholat. Sungguh sholat itu lebih baik daripada tidur, karena tidur itu memenuhi panggilan nafsu, sedangkan sholat itu memenuhi panggilan Allah Ta'ala. Dan sungguh sholat lebih baik daripada tidur, karena tidur itu istirahat tubuh, sedangkan sholat itu istirahat jiwa. Itulah seruan yang diistimewakan dengan semua kemuliaan ini. Seruan untuk sholat yang agung itu adalah sholat subuh.

Kita dianjurkan untuk mendoakan siapa saja, termasuk orang tua, saudara, dan teman dalam kebaikan. Sebab, jika kita berdoa yang baik, maka kebaikan itu akan datang pula kepada diri kita. Hal ini tercantum dalam sebuah hadis, yang artinya, sesungguhnya doa seorang muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahuinya adalah doa yang mustajab, terkabulkan. Di sisi orang yang akan mendoakan saudaranya ini, ada malaikat yang bertugas mengaminkan doanya. Tatkala dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, malaikat tersebut akan berkata, "Amin. Engkau akan mendapatkan semisal dengan saudara."

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditunjuk Allah untuk mengajarkan umat manusia ke jalan kebenaran. Dia juga yang mengajarkan amalan-amalan dalam setiap bagian kehidupan, baik amalan yang ringan maupun berat timbangan pahalanya. Amalan yang paling ringan misalnya, menyingkirkan halangan di jalan tempat orang yang lalu-lalang, baik itu kayu, batu, ataupun duri. Menyingkirkan rintangan tersebut dapat memudahkan orang untuk jalan dan juga mencegah orang tertimpa bahaya seperti tersandung

0: Pendengar, saatnya kita akan bergabung bersama RRI Pro Satu Pekanbaru untuk mengikuti siaran berjaringan Mutiara Pagi, Korwil 15 dan Korwil 16. Selamat mendengarkan.
1: 0,6 MHz. Selat Panjang. FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui

Mendengar Pro 1, terima kasih Anda masih tetap bersama kami di 99,1 MHz Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kami cukupkan ya untuk ragam rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami pada kesempatan ini pendengar, karena kini sudah tiba waktunya kami akan hadirkan untuk Anda program Mutiara Pagi. Spesial hari ini kita bersama dalam Mutiara Pagi, siaran berjaringan Sekorwil Nusantara 15 dan 16.

0: saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi berjaringan Sekorwil Nusantara 15 dan 16. RRI Pekanbaru, Medan, Padang, Tanjung Pinang, Sibolga, Bukit Tinggi, Batang, Gunung Sitoli, Ranai, SP Bengkalis, SP Nia Selatan, SP Tanjung Balang.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 di mana pun Anda berada. Alhamdulillah ya, pada kesempatan ini untuk edisi Jumat 11 September 2026, ini juga bertepatan dengan 29 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Pendengar spesial, pada kesempatan ini kita berjumpa dalam program Mutiara Pagi berjaringan Korwil Nusantara 15 dan 16. Ya, kami hadir untuk Anda pada kesempatan ini dengan topik khusus yang akan kita simak, yaitu terkait dengan RRI, media syiar dan syair keagamaan. Ini bersepeda dengan Hari Radio ke-81. Ya, dalam jumpa suara ini juga pendengar, kami berharap tentu ya menjumpai Anda semua dalam keadaan yang sehat walafiat, tanpa kurang suatu apapun juga, dan semoga kita semua juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk siaran berjaringan Sekorwil Nusantara 15 dan 16 Pedang Prabu hari ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru, dan saya Suci Rasli akan bersama Anda. Namun tentu pendengar, untuk mengembangkan topik pembahasan kita dalam Mutiara Pagi berjaringan ini, kami sudah bersama dengan narasumber kita yang alhamdulillah saat ini juga sudah bersama kita. Pendengar, ada Ustadz Haji Maruli Ashari Hasibuan SHIMH. Beliau merupakan anggota Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau, yang juga sekaligus dai juara satu aksi Indosiar 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana kabar pagi ini, Ustaz?
2: Alhamdulillah sehat, Mbak Suci. Mudah-mudahan seluruh angkasawan dan angkasawati RRI dimanapun berada senantiasa sehat selalu.
1: Amin, Allahumma amin. Terima kasih banyak, Ustaz. Dan kami juga mendoakan Ustaz bersama keluarga hendaknya selalu sehat juga, Ustaz. Ya, amin.
2: Amin, ya rabbal alamin.
1: Baik, ini menarik pembahasan kita bersempena dengan Hari Radio ke-81 yang merupakan juga hari ulang tahun RRI, ya Ustaz. Tentu ini RRI menjadi media syiar dan syair keagamaan. Nah, itu topik khusus kita juga, ya Ustaz, ya, pada pagi dalam Mutiara Pagi berjaringan. Nah, nanti boleh tentu Ustaz memberikan tausiah apa hal yang perlunya kita tahu lebih dalam lagi terkait dengan topik pembahasan khusus kita ini, Ustaz. Namun kita akan undang juga nanti atensi dari pendengar. Jadi untuk Anda pendengar Pro 1 dimanapun berada yang tengah menyimak siaran ini, boleh nanti bergabung bersama kami. Ada hal-hal mungkin yang ingin Anda tanyakan, ingin Anda sampaikan, yang tentunya juga berkaitan dengan pembahasan khusus kita ini, pendengar. Silakan nanti berpartisipasi. Lalu telepon 0761-24-5-95 ya, dapat Anda gunakan. Sekali lagi kami sampaikan di 0761-24-5-95, 0761-24-5-95, atau melalui via pesan singkat WhatsApp Pro 1, pendengar, di 0811-76-73-991. Kirim pesan Anda kepada kami, pendengar, ya, 0811-76-73-991. Baik, pendengar Pro 1, di awal kebersamaan ini kita akan simak dulu pengantar atau juga tausiah dengan topik pembahasan khusus kali ini, yaitu RRI, media syiar dan syair keagamaan. Ini sepeda dengan Hari Radio ke-81. Kita akan simak bersama dengan Ustaz Haji Maruli Ashari Hasibuan SHIMH. Kami persilakan, Ustaz.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadari wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah dengan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin, karena masih bisa bersua dalam kegiatan Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia. Dan kami doakan mudah-mudahan kita semua, seluruh pendengar RRI, khususnya di Korwil 15 dan 16, diberikan kesehatan dan juga diberikan kesuksesan sehingga lebih mulia kita baik di dunia maupun di akhirat. Selawat dan salam kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam hormat untuk seluruh angkasawan dan angkasawati RRI di Korwil 15 dan 16, khususnya untuk Mbak Suci Raslia dan kru di RRI Pro 1 Pekanbaru, dan juga untuk seluruh pendengar kami yang bisa menjangkau siaran kita pada pagi ini. Pertama-tama kita ucapkan selamat Hari Radio dan selamat ulang tahun tentunya untuk Radio Republik Indonesia. Dan ini adalah sebuah pencapaian yang luar biasa, karena di usia ke-81 tahun terus bisa eksis menyapa seluruh masyarakat Indonesia dengan berbagai siaran yang mengedukasi dan juga memberikan informasi bagi kita semua. Bapak Ibu para saudara pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Judul kita pada pagi ini adalah RRI Media Syiar dan Syair Keagamaan. Islam ini adalah agama yang senantiasa mengedepankan kepada kita untuk mengajak berbuat kebaikan. Dan berbuat kebaikan ini lazim kita sebut dengan dakwah ataupun syiar. Kadang-kadang kita berpikir bahwa syiar ini hanya tugas segelintir manusia. Kadang-kadang kita berpikir bahwa syiar ini hanyalah tugas sebagian kelompok. Apakah itu ulama, apakah itu da'i, apakah itu ustadz. Namun ternyata hal yang kita lupakan adalah syiar keagamaan ini merupakan tugas kita bersama. Apakah itu individu, apakah itu kelompok, ataupun juga institusi. Inilah yang dilakukan oleh Radio Republik Indonesia selama ini, yaitu mengajak kita untuk berbuat kebaikan, dan itulah yang disebut dengan syiar keagamaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wa mau'izatil hasanah, wajadilhum billati hiya ahsan." Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak kita semua berlomba-lomba melakukan syiar. Syiar mengajak orang untuk berbuat kebaikan, mengajak orang untuk melakukan proteksi dan introspeksi, sehingga ada giroh, ada semangat kebaikan yang dilakukan dalam menjalani hari-harinya. Jadi, alhamdulillah Radio Republik Indonesia istiqomah dengan konsep ini, yaitu mendengarkan dan juga mengingatkan. RRI memperdengarkan kepada kita kebaikan-kebaikan, baik dalam bentuk informasi, edukasi, dan juga nafas-nafas keagamaan yang tumbuh, bukan hanya dalam konteks materi semata, materi keagamaan, tapi juga memberikan sentuhan lain dalam konteks mengajak kebaikan. Apakah itu berupa syair, apakah itu berupa drama radio, dan juga kegiatan-kegiatan yang lainnya. Ini adalah momentum yang sangat luar biasa. Di tengah krisis multidimensi yang melanda bangsa kita pada hari ini, di mana kita mengalami keterbelakangan etika, akhlak, dan sopan santun, maka yang dilakukan oleh Radio Republik Indonesia adalah semangat bagi kita untuk sama-sama melakukan syiar keagamaan. Bagi kita umat Islam, ini adalah salah satu momentum di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita. Rasulullah bersabda, "Balligh anni walau kana ayah." Sampaikanlah daripada aku walaupun hanya sepotong ayat. Itu berarti betapa pentingnya syiar ini, betapa pentingnya ajakan kebaikan ini, betapa sangat urgennya bagi kita untuk saling bahu-membahu, tolong-belolong untuk melakukan ajakan kebaikan. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Bertolong-tolonganlah dalam kebaikan dan takwa kepada Allah. Jangan bertolong-tolongkan dalam permusuhan dan juga dosa. Maka kita melihat seluruh jaringan Radio Republik Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke, khususnya di Korwil 15 dan 16. ada di ujung sana di Kepulauan Nias, ada di Sibolga, kemudian di Medan, sampai terus ke Sumatera Barat dan sampai terus ke kawasan Kepulauan Riau sampai ke Ranai, Natuna, dan alhamdulillah di seluruh provinsi Riau Daratan ini menjadi sebuah syiar yang terus berpencar mengajak orang untuk kebaikan. Maka untuk itu siapapun kita, apapun profesi kita, kami ajak, ayo kita bahu-membahu menyelamatkan bangsa ini untuk melakukan syiar kebaikan, syiar keagamaan. Tentu syiar ini bisa saja dibungkus dengan berbagai macam hal. Salah satunya adalah syiar yang dibungkus dengan syair. Dengan syair kita bersenandung, dengan syiar kita mengkaji. Ini adalah bagian dari cara kita untuk memberikan edukasi keagamaan yang sangat-sangat familiar di tengah-tengah masyarakat. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian yang kedua, RRI Media Syiar dan Syair Keagamaan, selain dia merupakan bentuk dakwah, yang kedua yang perlu kita petik dari harlah ataupun hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, yang kedua adalah ini momentum bagi kita untuk sama-sama melakukan kebersamaan dan juga memupuk tinggi rasa ukhuwah dan juga persatuan. Kalau kebaikan itu diajak bersama-sama, dilakukan bersama-sama, maka tentu hasilnya pun akan lebih kuat dan juga lebih kokoh. Tapi kalau suatu kebaikan itu dilakukan oleh sendiri-sendiri saja, dilakukan oleh orang-orang tertentu saja, tidak bekerja sama, tidak melakukan secara bersama-sama, maka tentu hasilnya pun tidak akan maksimal. Jadi inilah yang dilakukan oleh Radio Republik Indonesia, memberikan ajakan kepada kita untuk melakukan persatuan dan ukhuwah secara bersama-sama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Berpegang teguhlah kamu dalam tali simpul agama Allah dan janganlah saling bercerai-berai. Jadi di RRI ini khusus bagi kita umat Islam mengakomodir semua ormas, mengakomodir semua basis-basis keagamaan, apakah itu NU, Muhammadiyah, Al-Wasliyah, Ferti, ya, apapun ormas-ormas keagamaannya kemudian dilebur satu menjadi visi yang sama, misi yang sama, yaitu mendorong umat agar lebih taat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan. Jadi konsepnya ada satu ungkapan, kunu kaliyadain wala takunu kaluzunain. Jadilah seperti dua tangan, jangan jadi seperti dua telinga. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, akhirnya kita terus berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar seluruh angkasawan dan angkasawati RRI, ya, khususnya di Korwil 15-16 dan pada umumnya seluruh angkasawan RRI dimanapun berada, senantiasa mempunyai spirit, senantiasa mempunyai semangat yang luar biasa untuk senantiasa melakukan tugas-tugas kebaikan ini. Kita tidak tahu amal mana yang diterima oleh Allah dari diri kita. Kita tidak tahu bahwa perbuatan mana yang diterima oleh Allah sebagai amal ibadah kita. Mungkin kita bukan ahli hadis, kita bukan ahli agama, kita bukan ahli ayat, kita bukan ahli mendakwah, tapi lewat tangan kita bahwa syiar-syiar keagamaan itu sampai ke pelosok. Ya, lewat keahlian kita syiar-syiar keagamaan itu sampai ke berbagai wilayah daerah di Indonesia. Ini juga momentum bagi seluruh masyarakat, kaum muslimin dan muslimat. Kita mungkin bukan ahli agama, bukan ahli yang paham tentang ayat dan juga hadis. Tapi kita punya spirit, kita punya keinginan untuk bangsa ini lebih baik. Maka berbuatlah, berdakwahlah sesuai dengan kapasitas dan juga kemampuan kita. Insya Allah, di balik dakwah yang kita lakukan, ada keberkahan yang diturunkan oleh Allah. Selamat Hari Radio ke-81, selamat Hari Jadi Radio Republik Indonesia, mudah-mudahan senantiasa jaya di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Pagi, berjaringan Sekorwil Nusantara 15 dan 16.
1: Ya baiklah pendengar, kita baru saja simak tausiah dengan topik khusus kita di Mutiara Pagi berjaringan Sekorwil Nusantara 15 dan 16 hari ini, yaitu RRI, Media Syiar dan Syair Keagamaan, Sempena Hari Radio ke-81. Masih bersama kita saat ini Ustadz Haji Maruli Ashari Hasibuan SHIMH dari Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau. Ustadz, di ujung telepon tampaknya pendengar kita sudah ada yang ingin berpartisipasi, Ustadz ya. Ini kita akan coba untuk menyapa langsung atensi dari pendengar yang bergabung dengan telepon 0761-24595. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu suci sehat, Pak Ustaz sehat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sehat, panjang umur, udah rezeki. Ibu suci sama Pak Ustaz.
1: Amin, Allahumma
3: sama
1: amin.
3: Sama juga yang pendengar.
1: Baik Bapak, dengan
3: hanya
1: siapa?
3: Ustaz, masalah tadi penyiar RII, kalau selamat ulang tahun RII yang ke-81.
1: Ya, terima kasih
3: udah,
1: Bapak.
3: Udah jaya.
1: Amin.
3: Sekali udara, tetap udara.
1: Merdeka. Bapak dengan siapa, Bapak? Di mana?
3: Ustaz, masalah ini ada di.
1: Oke, baik.
3: Kalau yang tak lewat RII atau lewat TV, putih-putih orang biasa saja, guru ngaji. Pak Suhaimi, Suhaimi Bengkalis.
1: Bapak Suhaimi Bengkalis ya. Silakan Pak Suhaimi.
3: Kalau guru ngaji atau guru-guru agama itu apakah sama yang penyiar RI Ustaz pahalanya? Mengerti Ustaz?
1: Iya,
3: untuk guru agama, ngajar ngaji di rumah.
1: Iya.
3: Guru-guru MDA semacam apakah sama apanya? Pahalanya sama penyiar RI Ustaz? Sama tak pahalanya Ustaz?
1: Baik, Pak Suhaimi.
3: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kita dari Bengkalis, ini Bapak ya, Pak Ustadz ya, ada Pak Suhaimi. Nah ini boleh juga mungkin langsung menanggapi. Silahkan.
2: Baik, Pak Suhaimi di Bengkalis. Jadi Pak Suhaimi di Bengkalis ini bertanya, apakah sama pahalanya guru mengaji dengan penyiar RRI yang sama-sama menyuarakan kebaikan?
1: Iya.
2: Ini berarti cerita apakah sama pahalanya Mbak Suci yang pagi-pagi berangkat dari rumah untuk siaran hari ini ke RRI.
1: Ya, Masya Allah.
2: Baik. Jadi para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, rasa-rasanya kurang elok membandingkan satu kebaikan dengan kebaikan, ya. Jadi rasa-rasanya kurang pas kalau kita melakukan komparasi antara satu yang baik dengan satu yang baik. Jadi dakwah ini, syiar keagamaan ini masing-masing punya porsinya, punya kapasitas masing-masing. Tentu guru mengaji dia punya keahlian untuk mengajarkan setiap ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Qur'an, ya. Dan tentu penyiar RRI ataupun kru RRI, dia juga punya keahlian untuk bagaimana caranya napas-napas siar dakwah ini sampai kepada masyarakat. Ini kurang elok rasanya membandingkan satu kebaikan dengan satu kebaikan. Jadi poin kita adalah ini dua-duanya hal yang baik. Guru mengaji tadi adalah orang yang baik, sudah berpartisipasi dalam syiar dakwah. Kemudian angkasawan RRI juga berpartisipasi untuk melakukan tugas-tugasnya. Ya. Jadi berarti kalau hitungan pahala, ya itu adalah urusannya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada prinsipnya kita harus percaya bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan, itu tidak luput dari catatan pahala yang akan dijanjikan, yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Pak Suhaimi, di dalam ayat kursi itu disebutkan bahwa la yanamu, ya, la ta'khuzuhu sinatu wa la naum. Allah itu tidak mengantuk dan tidak tidur, maka sekecil apapun kebaikan akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Doa saya pagi ini untuk Pak Suhaimi di Bengkalis, ya, mudah-mudahan sehat panjang umur.
1: Amin.
2: Ini adalah pendengar kita yang selalu aktif memberikan tanggapan.
1: Iya Ustadz, baik Masya Allah. Terima kasih juga untuk Ustadz sudah menanggapi. Telepon kita kembali berdering Ustadz ya. Kita akan menyapa kembali atensi dari pendengar kita di Mutiara Pagi berjaringan Sekorwil Nusantara 15 dan 16 hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan siapa Bapak, di mana?
4: Oh, Umi dan Ustaz Ruli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ruli dari Huntu Dipo di Kota Solok, Sumatera Barat. Ustaz Ruli.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sekali di udara, Merdeka.
1: Huntu Dipo di Sumatera Barat. Silakan Huntu.
4: Gimana gitu ya? Kalau bedanya gimana itu kalau kita langsung dari secara langsung live, bukan live di media-media ya.
1: Mm-hmm.
4: Kita akan live di media-media gitu, sama langsung gitu mendengar ceramahnya di masjid, mendengar azannya di masjid.
1: Mm-hmm.
4: Sama mendengar azannya di media-media kayak RRI,
1: yeah.
4: Mendengar ceramahnya dengan RRI.
1: Yeah.
4: Satu lagi pengen menanyakan apa itu, gimana itu adab kita terhadap saudara yang telah meninggal, ada pada kita. Apa ada di Al-Quran atau di Islam itu?
1: Baik, Uncu Dipo.
4: Kalau di orang meninggal itu, apa itu?
1: Ya, adabnya seperti apa? Oke, Uncu. Ini terima kasih untuk waktunya, Uncu Dipo.
4: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengingat waktu kita sangat terbatas ini Ustadz ya. Ini pertanyaan kedua tampaknya di luar dari topik pembahasan kita. Tapi apakah mungkin nanti ingin Ustadz menanggapi sedikit? Silahkan Ustadz.
2: Baik, ambo ucapkan terima kasih ke Dunusana Ambo Sadonyo di Solo khususnya ya. Jadi untuk menanggapi pertanyaan ini, apakah sama pahalanya mendengarkan siar keagamaan lewat media atau hadir langsung di majelis taklim? Kan begitu ya. Baik, para pendengar yang dirahmati oleh Allah, jadi tentu kalau kita langsung hadir di majelis taklim, tentu ada pula pahala menghadiri majelis taklim. Ya, jadi ada pula pahala menghadiri majelis taklim, pahala mendengarkan dapat, pahala bersilaturahmi dapat, kemudian pahala menghadiri majelis taklim pun dapat. Nah, kalau lewat media seperti RRI, tentu kita dapat pahala mengaji dan pahala mendengarkan.
1: Baik.
2: Jadi Radio Republik Indonesia ini mengakomodir kadang-kadang ada orang yang terbatas waktunya, kesempatannya untuk bermajelis taklim, lalu kemudian muncullah program-program keagamaan sebagai syiar untuk mengajak kebaikan. Ya. Jadi masing-masing punya porsinya.
1: Iya.
2: Kemudian untuk pertanyaan kedua, ya kebaikan-kebaikan yang ditinggalkan oleh yang meninggal, kalau diteruskan itu adalah bagian dari cara kita untuk menghormatinya.
1: Mm-hmm.
2: Kemudian tentu ikra'u surat al-yasina ala mautakum, kemudian membacakan al-fatihah dan juga membacakan ayat-ayat Al-Quran, itu juga adalah bagian dari cara kita untuk mengingat, mengenang, dan juga senantiasa menghadirkan almarhum di dalam kehidupan kita. Jadi insya Allah ada banyak hal yang bisa dilakukan.
1: Baik.
2: Mudah-mudahan bisa diterima dan juga bisa memberikan secercah jawaban untuk pendengar kita di Solo, Sumatera Barat.
1: Iya, baik Ustadz. Ini tidak terasa kita hampir sampai di penghujung waktu Ustadz, karena kita akan melangkah dalam rangkaian program siaran lain mungkin di sesi terakhir ini Ustadz. Ya, sekiranya apa harapan, pesan ataupun juga kesimpulan dari topik pembahasan kita ini Ustadz, yang tentunya juga bersempena dengan Hari Radio ke-81. Silakan Ustadz.
2: Baik Mas Suci dan juga para pendengar dimanapun berada. Pertama, kita bersyukur memiliki media Radio Republik Indonesia. Karena berkat dari Radio Republik Indonesia, ada banyak manfaat yang diterima oleh bangsa ini. Salah satunya adalah sampainya syiar-syiar keagamaan ke pelosok-pelosok negeri.
1: Yeah.
2: Yang kedua, kita mengajak seluruh pendengar dan juga kaum muslimin muslimat dimanapun berada, mari kita jadikan spirit hari ulang tahun RRI ke-81 ini sebagai semangat. Semangat untuk menebar kebaikan, semangat untuk mengajak kebaikan, semangat untuk melakukan dakwah, dengan porsi, kapasitas, dan juga kemampuan kita masing-masing. Jadi syiar keagamaan itu tidak hanya lewat masjid musola saja, tidak hanya lewat majelis taklim saja, tapi juga lewat media-media termasuk Radio Republik Indonesia.
1: Yeah.
2: Yang berikutnya, yang terakhir, saya support dan dukung terus seluruh angkasawan, angkasawati RRI. Mudah-mudahan ikhlas dalam bertugas, berkarya, menyampaikan syiar-syiar keagamaan. Insya Allah ini adalah amal jariah yang diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar, kita sudah bersama tadi dengan anggota Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau, yang juga kita kenal sekaligus merupakan dai juara 1 Aksi Indosiar 2026, Al-Ustaz Haji Maruli Asari Hasibuan SHIMH dari Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau menjadi narasumber kita. Ya, RRI Media Syiar dan Syair Keagamaan ini menjadi topik pembahasan khusus yang sudah kami hadirkan untuk Anda bersempena dengan Hari Radio dan ulang tahun RRI ke-81. Hari ini pendengar, 11 September 2026. Semoga apa yang kita simak tadi ini juga bermanfaat untuk kita semua, ya. Dan juga kita mengucapkan terima kasih untuk narasumber ataupun juga untuk Anda pendengar Pro 1 yang telah langsung bergabung bersama kami serta mendengarkan siaran kami di pagi ini. Untuk hari ini, berita ataupun juga mutiara pagi dari RRI Pekanbaru kami cukupkan hingga di sini. Dan siaran ini telah disiarkan dari RRI Medan, disiarkan pula oleh RRI Padang, Tanjung Pinang, Sibolga, Bukit Tinggi, Batam, Gunung Sitoli, Ranai, SP Bengkalis, SP Nia Selatan, dan SP Tanjung Balai. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Pendengar, saya Suci Raslia dari RRI Pekanbaru, pamit undur diri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Mutiara Pagi Berjaringan hari ini.
5: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, Radio Republik Indonesia Medan dengan Berita Pagi.
1: Sebagai media yang melayani kepentingan publik, RRI harus bisa menjadi saluran aspirasi warga. Tidak hanya menyiarkan.
2: Semoga RRI semakin sukses, semakin jaya, semakin mengudara dalam memberikan informasi.
0: Sari Berita. Radio Republik Indonesia terus menjalankan perannya sebagai lembaga penyiaran publik. Wali Kota Tanjung Balai apresiasi peran RRI yang telah mengudara selama 81 tahun. Berita pagi ini juga dapat Anda dengarkan melalui RRI Digital. Dan inilah berita pagi selengkapnya Jumat 11 September 2026 bersama saya Desi Utami. Memasuki usia ke-81 tahun, Radio Republik Indonesia terus menjalankan perannya sebagai lembaga penyiaran publik. Selain menyampaikan informasi, RRI juga berperan dalam edukasi, kontrol sosial, dan menampung aspirasi masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Ulfa Nadira.
1: RRI harus bisa menjadi saluran aspirasi warga. Tidak hanya menyiarkan, tetapi juga mendengar serta memberikan ruang bagi suara publik.
3: Memasuki usia ke-81 tahun, Radio Republik Indonesia RRI memiliki peran penting dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat serta menjalankan fungsi sebagai lembaga penyiaran publik. Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Sumatera Utara, Iskandar Zulkarnain mengatakan, RRI memiliki peran dalam mendorong kecerdasan kehidupan bangsa dengan meningkatkan literasi dan pengetahuan masyarakat, memperkuat pendidikan publik, serta mendorong pola pikir kritis yang bertanggung jawab. RRI juga berperan dalam menjaga demokrasi melalui penyebaran informasi yang kredibel, akurat, berimbang, dan dapat dipercaya. Iskandar menyebut, RRI harus menjadi saluran aspirasi warga dengan tidak hanya menyiarkan informasi, tetapi juga mendengar dan memberikan ruang bagi suara publik.
1: Sebagai media yang melayani kepentingan publik, RRI harus punya komitmen yang kuat untuk bisa meningkatkan literasi dan pengetahuan untuk kemajuan bangsa, kemudian memperkuat pendidikan publik, serta mendorong cara berpikir yang kritis dari masyarakat, ya. Dalam artian mengkritisi tetapi yang bertanggung jawab. RRI harus bisa menjadi saluran aspirasi warga. Tidak hanya menyiarkan, tetapi juga mendengar serta memberikan ruang bagi suara publik. RRI itu terasa hadir sebagai representasi dari negara melalui informasi dan dialognya dengan masyarakat atau dengan publik.
3: Sementara, Guru Besar Bidang Komunikasi Politik Islam Indonesia, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Hasrat Effendi Samosir mengatakan, salah satu kekuatan RRI adalah jangkauan siarannya yang luas hingga ke daerah terluar. Kondisi tersebut membuat RRI memiliki pengaruh sebagai media massa dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.
4: RRI ini kan bisa menjangkau jaringan yang luas sampai ke pelosok. Jadi dia bisa mengcover ada daerah 3T namanya, terluar, terjauh, dan terdepan. RRI ini bisa menjangkau seluas itu. Sehingga dengan demikian, sebagai media massa, RRI memiliki pengaruh yang kuat. Jadi karena itu ternyata RRI ini memang memiliki jangkauan yang luas sekali, termasuk di awal kemerdekaan yang memberitakan kemerdekaan juga.
3: Lebih lanjut, Hasrat berharap memasuki usia ke-81 tahun, RRI terus menghadirkan program yang menarik dan menyentuh masyarakat, serta menjalankan fungsi komunikasi melalui informasi, pendidikan, kontrol sosial, dan hiburan. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Wali Kota Tanjung Balai, Mahyarudin Salim, mengapresiasi peran RRI dalam menyebarluaskan informasi kepada masyarakat di seluruh Indonesia selama 81 tahun. Ia berharap RRI terus menjadi media terdepan dalam memberikan informasi kepada publik. Laporan selengkapnya disampaikan Ilham Daulay.
5: Usia yang 81 ini saya kira kan umur itu kan sudah cukup matang, sudah dewasa.
6: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia RRI 2026, Wali Kota Tanjung Balai Mahyarudin Salim meminta RRI untuk terus terdepan dalam menyampaikan informasi kepada publik. Demikian disampaikan Mahyarudin Salim saat berkunjung ke kantor LPP RRI Medan dalam rangka pembaca berita khusus hari ulang tahun ke-81 RRI 2026, Kamis 10 September 2026. Mahyarudin Salim mengatakan saat ini RRI sudah memasuki usia yang ke-81. Untuk itu, RRI terus dapat memberikan informasi yang berimbang, senantiasa terus menjadi media pemersatu bangsa dan menginspirasi bagi seluruh masyarakat Indonesia.
5: Saya ucapkan selamatlah kepada RRI dalam usia yang 81 ini. Saya kira kan umur itu kan sudah cukup matang, sudah dewasa. Saya kira umur RRI ini sama dengan usianya negara kita, sama-sama 81. Saya pikir harapan kami semoga RRI semakin sukses, semakin jaya, semakin mengudara dalam memberikan informasi dan informasi yang berimbang, nyata, sehingga publik ataupun masyarakat luas khususnya Sumatera Utara dan kami di Kota Tanjung Balai ini sehingga bisa dinikmati masyarakat apa yang menjadi program, baik itu kendala-kendala yang kami hadapi selama jalannya pemerintahan dan pembangunan, ini saya kira bisa tersampaikan dengan jelas kepada masyarakat.
6: Sementara, Kepala LPP RRI Medan Besti Charmin Simatupang mengapresiasi atas kehadiran Wali Kota Tanjung Balai Mahyarudin Salim ke kantor LPP RRI Medan, terutama bersedia dalam rangka mengikuti program pembaca berita khusus hari ulang tahun ke-81 RRI.
7: Sejujurnya, sebagai media tertua yang ada di tanah air, di Indonesia ini dan khususnya ada di Medan, di usia ke-81 RRI, dihadiri oleh seorang wali kota itu adalah sebuah prestis, adalah sebuah kebanggaan. Maka kami tentunya mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Wali Kota, karena tentunya dengan rangkaian agenda yang dia miliki sungguh padat, tapi beliau masih berkesempatan untuk hadir di RRI ini, di RRI Medan khususnya. Dan ini menjadi bukti bahwa beliau sangat care dan peduli terhadap insan media, khususnya Radio Republik Indonesia.
6: Sebelumnya, Wali Kota Tanjung Balai Mahyarudin Salim juga mendukung program pembaca berita khusus. Menurutnya, program tersebut sangat bermanfaat dan dapat memberikan wawasan khusus dalam penyampaian berita. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kira ini menjadi pembelajaran ataupun momentum yang terbaik bagi kami kali ini.
0: Bencana hidrometeorologi di Kabupaten Nias Selatan berdampak pada 30 desa di 9 kecamatan. Bencana tersebut mempengaruhi permukiman, fasilitas pendidikan, lahan pertanian, dan sejumlah infrastruktur. Laporan selengkapnya disampaikan Anoverlis Hulu.
8: Bencana hidrometeorologi yang terjadi di Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara pada Senin 7 September 2026 berdampak luas terhadap pemukiman, fasilitas pendidikan, pertanian, dan infrastruktur. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Nias Selatan mencatat bencana tersebut berdampak pada 30 desa yang tersebar di 9 kecamatan. Kepala BPBD Nias Selatan Revival Nahe mengatakan 9 kecamatan yang terdampak yakni Teluk Dalam, Fanayama, Luhagunre Maniamele, Maniamele, Amandraya, Lahusa, Arame, Onolalu, dan Tanah Masa. Ia menerangkan banjir telah merendam sejumlah fasilitas pendidikan di antaranya SMP Negeri 1 Maniamele di Kecamatan Maniamele dan SMK Bakti Luhur di Kecamatan Fanayama. Selain itu juga mengakibatkan kerusakan lahan pertanian dan persawahan yang berdampak pada perekonomian petani.
9: Nah, selain itu juga mengakibatkan kerusakan lahan pertanian dan persawahan. Nah, di desa Maniamele dan Ilmenamele itu posisi padi baru ditanam. Nah, sudah terendam. Sedangkan posisi padi di Kecamatan Maniamele itu posisi mau akan panen. Nah, ini sangat berdampak terhadap pendapatan masyarakat kita, petani jadinya.
8: Di sisi infrastruktur, Revival mengatakan bencana menyebabkan longsor di sejumlah lokasi dan memutus akses jalan raya di desa Hilifarehalawa, Kecamatan Fanayama. Putusnya jalan tersebut mengakibatkan 7 desa terisolasi, sementara sejumlah jembatan di wilayah lain juga dilaporkan terdampak banjir. Ia mengemukakan BPBD Nias Selatan masih melakukan pendataan terhadap keseluruhan dampak bencana di wilayah terdampak. Di samping itu, Pemkab Nias Selatan juga terus berupaya melakukan tindakan cepat seperti membangun akses darurat guna memastikan kebutuhan logistik masyarakat yang terdampak bencana dapat disalurkan meski masih dalam jumlah terbatas. Demikian, Anoverlis Hulu melaporkan.
0: Satres Narkoba Polrestabes Medan menangkap 2 orang yang diduga sebagai pengedar sekaligus bandar sabu di kawasan Polonia Medan. Saat ditangkap, keduanya sempat melarikan diri melalui atap rumah warga. Laporan disampaikan Nisu Fitri.
10: Satres Narkoba Polrestabes Medan menangkap 2 pengedar sekaligus bandar narkoba di kawasan Polonia Medan. Keduanya berinisial H 43 tahun dan SS 34 tahun. Penangkapan berlangsung di kawasan Jalan Bilal, Kecamatan Medan Polonia. Keduanya diketahui mengontrak sebuah rumah sejak Juli lalu. Saat polisi melakukan penggerebekan, H dan SS ternyata sudah menyiapkan jalur pelarian melalui bagian belakang rumah. Keduanya kemudian melarikan diri ke atap rumah warga dan berpindah dari satu atap ke atap lainnya. Kasatres Narkoba Polrestabes Medan, AKBP Rabdi Yusuf Nugraha mengatakan, Kamis 10 September 2026, kedua tersangka bahkan melompati sekitar 10 rumah untuk menghindari petugas.
11: Pengungkapan kali ini kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasannya adanya bandar sekaligus pengedar maupun kurir yang ada di daerah Polonia. Tim bergerak sesaat akan melaksanakan upaya paksa. Tim menemukan adanya perlawanan, bahkan para pelaku sempat melarikan diri ke satu atap rumah ke atap rumah lainnya hingga tim berhasil membekuk dengan upaya persuasif.
10: Dari tangan kedua tersangka, polisi menyita 4 paket sabu. Polisi juga mengamankan uang tunai, timbangan elektrik, plastik pembungkus narkoba, serta 2 unit telepon genggam. Rapli mengatakan, H diduga berperan sebagai bandar sekaligus inisiator peredaran narkoba di kawasan Polonia. Sementara SS diduga berperan sebagai kurir atau pengedar.
11: Inisial H yang selaku bandar tadi adalah inisiator di wilayah Polonia tersebut, di mana yang bersangkutan langsung melarikan diri dan sudah mempersiapkan kontrakan sekaligus jalur escape apabila ada petugas yang melakukan penegakan hukum di daerah tersebut. Di mana jalur escape digunakan adalah pintu belakang, petugas sempat terkelabui, yang bersangkutan langsung melarikan diri ke atap rumah-rumah penduduk, Pak Spiderman, yang bersangkutan bersama kurir atau pengedar tadi, inisial SS pun melaksanakan hal yang sama. Beruntung dengan kecermatan tim berhasil membekuk dimulai SS dan H secara persuasif tanpa ultimum remedius.
10: Saat ini, Satres Narkoba Polrestabes Medan masih melakukan pengembangan terhadap kasus tersebut, termasuk mendalami jaringan peredaran narkoba yang melibatkan kedua tersangka. Demikian Nisbu Fitri Sirait melaporkan.
12: Anda sedang mendengarkan Berita Pagi RRI Medan.
0: Wali Kota Medan Riko Tri Putra Bayu Waas mengecam dugaan keterlibatan kepala lingkungan dalam peredaran narkoba. Ia menegaskan keterlibatan aparatur lingkungan dalam narkoba tidak dapat ditoleransi. Laporan selengkapnya disampaikan Rehan Putri.
13: Wali Kota Medan Riko Tri Putra Bayu Waas mengecam keras kepala lingkungan Kepling di lingkungan pemerintah Kota Medan yang ditangkap polisi karena diduga terlibat peredaran narkotika. Riko menegaskan keterlibatan aparat di lingkungan pemerintah dalam kasus narkotika sangat mengecewakan dan tidak boleh terjadi kembali. Pemerintah Kota Medan juga akan meningkatkan pengawasan termasuk melakukan pengecekan narkoba bagi Kepling. Pemko Medan akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menentukan mekanisme pengawasan dan pemeriksaan narkoba terhadap ASN dan

0: Kasus keterlibatan Kepling dalam dugaan peredaran narkotika harus menjadi atensi serius pemerintah Kota Medan. Syaiful mengatakan, Komisi 1 DPRD Kota Medan sebelumnya telah membahas persoalan Kepling termasuk persyaratan dalam proses perekrutan. Menurutnya, kasus tersebut menunjukkan perlunya penguatan aturan melalui revisi peraturan daerah yang mengatur tentang kepala lingkungan.
1: Ini harus menjadi perhatian serius ya pemerintah Kota Medan. Kalau saya melihat perda yang ada ini dalam rekrutan kepala lingkungan itu, maka kami revisi. Ini sudah sampai tahun ini rencana kami mengusulkan untuk dibahas di revisi perda.
0: Sebelumnya Syaiful meminta Pemko Medan dan para camat lebih berhati-hati dalam proses pengangkatan Kepling. Selain itu, ia menghimbau masyarakat agar tidak segan mengawasi dan melaporkan jika menemukan indikasi pelanggaran yang dilakukan Kepling maupun aparatur lainnya. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
2: Polres Padang Sidempuan kembali menangkap seorang residivis kasus narkoba berinisial MTN. Ia diduga kembali mengedarkan sabu lintas provinsi. Laporan disampaikan Rizky Ramadan.
3: Berawal dari keresahan masyarakat atas ulah seorang residivis kasus narkoba yang kembali mengedarkan narkotika di lingkungan mereka, tim operasional Satres Narkoba Polres Padang Sidimpuan menangkap seorang pengedar narkoba berinisial MTN pada saat menunggu pelanggan di Kelurahan Wek 2 Kota Padang Sidimpuan. Dari tangan pelaku, petugas menemukan 8 plastik klip berbagai ukuran yang berisi narkotika jenis sabu. Pelaku pun langsung digelandang ke Mapolres Padang Sidimpuan untuk menjalani pemeriksaan. Kasat Narkoba Polres Padang Sidimpuan AKP Juli Purwono mengatakan, dari hasil interogasi terhadap pelaku, dirinya mengaku membeli narkotika jenis sabu tersebut di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, kemudian dijual secara ecer di Kota Padang Sidimpuan. Bukan kali pertama, pelaku ini juga sebelumnya telah pernah mendekam di balik jeruji besi dengan kasus serupa. Selain menangkap pelaku, petugas juga turut menyita sejumlah barang bukti, di antaranya 8 klip narkotika jenis sabu, sejumlah plastik klip, 1 unit telepon genggam, dan sejumlah barang bukti lainnya.
4: Pukul 02.00 WIB pada tanggal 8 September 2026, target terpantau. Dengan tidak membuang waktu, langsung melakukan penindakan. Dan dari saudara MTN dapat sita barang bukti berupa narkotika jenis sabu sebanyak 8 paket seberat 3,89 gram. Informasi dari saudara MTN bahwa narkotika jenis sabu tersebut dibeli beliau dari Pekanbaru karena sana adalah familinya.
3: Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku telah ditahan di Rutan Mapolres Padang Sidimpuan dan dijerat dengan Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Rizky Ramadan melaporkan.
2: Dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, Wali Kota Tanjung Balai, Mahyarudin Salim turut menjadi presenter program Buletin Berita Sore di Studio Pro 1 RRI Medan pada Kamis kemarin. Laporan disampaikan Hendra Syaputra.
5: Wali Kota Tanjung Balai, Mahyarudin Salim, batubara hadir di Studio Pro 1 RRI Medan, Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Sesi Kambing, Kecamatan Helvetia, Kota Medan, pada Kamis 10 September 2026. Bukan sekedar berkunjung, Mahyarudin turut menjadi pembaca berita dalam program Buletin Sore RRI Medan. Usai membacakan berita, Mahyarudin mengaku pengalaman tersebut merupakan kali pertama dirinya membacakan berita secara langsung di studio radio. Meski terbiasa berbicara di hadapan publik sebagai kepala daerah, menurutnya membacakan berita memiliki tantangan tersendiri dan berbeda dengan menyampaikan pidato. Dalam kesempatan tersebut, Mahyarudin menyampaikan ucapan selamat HUT ke-81 RRI. Ia berharap Radio Republik Indonesia semakin sukses dan konsisten menghadirkan informasi yang nyata, berimbang serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
6: Tapi memang suasana dan keadaan yang berbeda itulah membuat kami sedikit gimana. Tetapi ini kan pengalaman yang baru. Saya kira ini menjadi pembelajaran atau penyelidikan yang terbaik. Dalam momen apapun, pejabat publik itu harus siap. Harapan kami agar RRI semakin sukses, semakin jaya, semakin mudara dalam memberikan informasi dan informasi yang berimbang, nyata, sehingga publik ataupun masyarakat luas khususnya Sumatera Utara dan Kalimantan Barat kembali ini sehingga bisa dinikmati masyarakat apa yang menjadi program, baik itu kendala-kendala yang kami hadapi ya, selama jalan-jalan sebentar. Jadi saya kira bisa tersampaikan dengan tugas kepada masyarakat.
5: Ya, berharap RRI terus menjadi mitra strategis pemerintah, termasuk pemerintah Kota Tanjung Balai dalam menyampaikan informasi mengenai

0: berbagai program dan capaian pembangunan kepada masyarakat. Sementara itu, Kepala RRI Medan Besti Charmin Simatupang menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kehadiran Wali Kota Tanjung Balai yang turut mensukseskan program Buletin Sore. Besti menilai kehadiran Mayarudin sebagai pembaca berita menjadi momentum istimewa dalam peringatan HUT ke-81 RRI.
1: Di usia ke-81 RRI dihadiri oleh seorang wali kota itu adalah sebuah prestis dan sebuah kebanggaan. Maka kami tentunya mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Wali Kota, karena tentunya dengan rangkaian agenda yang dimiliki seluruh padat, tapi beliau masih berkesempatan hadir di RRI ini. Dan ini menjadi bukti bahwa beliau sangat care dan peduli terhadap insan media, khususnya radio.
0: Ia berharap kemitraan RRI Medan dan pemerintah Kota Tanjung Balai dapat terus terjalin dengan baik, khususnya dalam menghadirkan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Dari Kota Tanjung Balai, Hendra Syahputra melaporkan.
2: Beragam informasi tadi sekaligus mengakhiri berita pagi RRI Medan hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya melalui laman berita kami di rri.co.id Medan, serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital, dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat ulang tahun ke-81 tahun Radio Republik Indonesia, menjaga suara Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Hari ini 11 September 2026, genap berusia 81 tahun, memperkuat posisi RRI sebagai media pemersatu bangsa yang menghadirkan penyiaran terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta menjaga kedaulatan informasi hingga ke pelosok Nusantara. Sekali lagi selamat ulang tahun untuk RRI-ku, RRI kita bersama. Selamat pagi kembali untuk saudara pendengar semuanya di pagi hari ini yang semangat pagi untuk mengawali aktivitas Anda di Jumat pagi, Jumat yang penuh berkah. Semoga semuanya diberikan keberkahan, kemudahan, dan kelancaran dalam beraktivitas. Bersama saya Desi Utami hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, kebersamaan kita dalam semarak hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun. Semoga hari ini semuanya sehat-sehat dan semangat, pendengar. Kita juga akan update informasi cuaca sesaat lagi yang akan disampaikan oleh prakirawan dari BBMKG Wilayah 1 Medan. Tetap bersama kami di Medan pagi ini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Saudara pendengar mana saja yang berada, kita akan update informasi perakiraan cuaca untuk hari ini 11 September 2026 bersama dengan perakirawan dari BBMKG Wilayah 1 Medan, ada Bang Tio di sana. Selamat pagi Bang Tio.
1: Selamat pagi Kat.
0: Ya, silakan Bang Tio untuk informasi perakiraan cuaca hari ini.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar TRRI Pro 1 Medan dimanapun Anda berada, bersama saya Tio. Dan cuaca Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah 1 yang akan memberikan informasi perakiraan cuaca untuk hari ini Jumat 11 September 2026 di wilayah Sumatera Utara. Pagi hari, wilayah Sumatera Utara berawan. Siang sore hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, Padang Lawas Utara, Mandailing Natal, Toba, Kepulauan Nias, Lahan, Langkat, Deli Serdang, dan sekitarnya. Malam hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Deli Serdang, Medan, Langkat, Binjai, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Kepulauan Utara. Dini hari berawan. Suhu udara berkisar antara 15 hingga 33 derajat Celsius. Kelembaban udara berkisar antara 66 hingga 100%. Angin ke arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Titik panas atau hotspot di Provinsi Sumatera Utara pantauan tanggal 10 September 2026 terdapat 9 titik panas, yaitu di wilayah Mandailing Natal 1, Padang Lawas Utara 5 titik, dan Tapanuli Selatan 3 titik. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat setekat dapat dan angin kencang di wilayah Pantai Timur, Lereng Timur, dan Selatan Sumatera Utara yang dapat menyebabkan informasi bencana seperti banjir dan longsor. Demikian informasi yang dapat disampaikan sebagai manfaat. Dan sebelumnya kami dari Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika 1, khususnya wilayah Prakirap. Selamat hari ulang tahun untuk RRI Radio Republik Indonesia, semoga RRI terus konsisten menjadi media publik yang terpercaya, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta senantiasa menyuarakan aspirasi masyarakat di wilayah Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Tio, perakirawan dari BBMKG Wilayah 1 Medan, atas ucapan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia dan informasi perakiraan cuaca khususnya untuk hari ini. Kita masih terus lanjutkan kebersamaan kita pendengar. Saat lagi juga kita akan update informasi harga kebutuhan pokok bersama dengan pengamat ekonomi Sumatera Utara Bapak Gunawan Benjamin. Pastikan Anda tetap bersama kami di Medan pagi ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selama 8 dekade, Radio Republik Indonesia hadir menemani negeri, menyampaikan informasi, mencerdaskan, dan menjadi perekat persatuan bangsa. Di tengah perubahan zaman dan pesatnya teknologi, RRI terus melangkah dengan satu komitmen, menghadirkan suara publik yang independen, netral, dan terpercaya, sekaligus menjaga semangat kebangsaan dan keutuhan NKRI. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI akan terus menjadi ruang bersama untuk memperkuat literasi publik, mendorong partisipasi masyarakat, dan menyebarkan semangat kebersamaan demi tercapainya Indonesia yang maju dan sejahtera. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Ya baik, saudara pendengar, kita berikutnya akan update informasi harga kebutuhan pokok untuk hari ini bersama dengan pengamat ekonomi Sumatera Utara, Bapak Gunawan Benjamin. Selamat pagi, Pak Gun.
1: Pagi, Bu. Pagi pendengar semua.
0: Iya, kabar baik pagi ini, Pak Gun, ya.
1: Ya, Allah, baik.
0: Baik, silakan Pak Gun untuk informasi harga kebutuhan pokok hari ini.
1: Iya, ya. Oke. Jadi dari perkembangan harga kebutuhan pokok pada perdagangan hari ini ya, kita melihat beberapa komoditas itu masih bertahan sangat mahal bahkan. Ya, ini di beberapa indikator kita menunjukkan bahkan untuk komoditas-komoditas tertentu ini masih berpeluang mengalami peningkatan. Nah, kondisi seperti ini itu sebenarnya perlu diantisipasi, perlu diwaspadai ya. Karena memang kondisi seperti ini itu relatif punya kecenderungan untuk menyumbangkan inflasi besar. Ditambah lagi secara konsisten harga yang bertahan mahal ini tidak menunjukkan adanya gejala penurunan. Khusus untuk cabai merah, ini kita melihat adanya potensi lompatan harga lanjutan yang dipicu oleh beberapa masalah supply karena memang batu bara sudah mulai selesai ya mesin produksinya, ditambah lagi dengan wilayah-wilayah lainnya yang sepertinya ya untuk wilayah Aceh itu masih meminta atau membeli cabai yang diproduksi oleh wilayah Sumatera Utara. Nah, ini jadi kondisi gambaran yang bisa saja mencerminkan bahwa tren pembentukan harga kecenderungan akan lebih mahal dalam waktu jangka pendek. Harga cabai merah di kisaran angka Rp57 per kilogram pada perdagangan hari ini. Dengan sejauh ini ya, yang dari hasil pemantauan saya, yang paling mahal itu ada di angka Rp60.000 per kilo. Justru kemudian ada cabai rawit di kisaran angka Rp52.000 per kilogram. Ini juga masih bergerak cukup ini ya, cukup volatile sih sebenarnya, tapi cenderung lebih mahal ya dari kemarin-kemarin. Karena kan memang kalau kita lihat pasokan cabai rawit itu masih dalam kondisi yang sangat sedikit ya, dari hasil pemantauan di pasar Indulauci, di NTC atau mungkin di sejumlah produsen lainnya, itu memang pasokan untuk cabai rawit ini sangat minim sekali, sehingga harganya akan bertahan mahal terus dalam jangka waktu yang lebih lama. Selanjutnya ada harga cabai hijau, dinasikan di kisaran angka Rp37.000 per kilogramnya. Ini memang ini sedikit bisa lebih mencerminkan kondisi di mana harga itu cenderung mengalami kenaikan. Selanjutnya harga cabai caplak bertahan sangat mahal, kisaran angka Rp78.000 per kilo. Setelah sebelumnya ya, dua minggu lalu kita selalu menyebutkan di area ini harga Rp66, Rp65 gitu ya. Sekarang juga harganya bertahan mahal di angka Rp78. Dan kalau kita lihat dari pasokan, ini sebenarnya cukup. Tapi karena demand-nya itu sudah mulai mengalami kenaikan, ini mengakibatkan untuk pasokannya itu menjadi kurang mampu menyediakan ke semua kebutuhan para pembeli, sehingga harganya itu naik. Selanjutnya ada harga bawang putih di kisaran angka Rp28.000 per kilogram. Harga bawang merah di kisaran angka Rp28.000 per kilogram atau masih bergerak stabil ya. Kalau untuk bawang merah, kita masih mengandalkan bawang merah dari luar Sumatera Utara dan jumlahnya cukup signifikan. Dan saya pikir ini kondisinya masih relatif mengembirakan ya sebenarnya. Selanjutnya ada harga setelah bawang putih, bawang merah, ada harga daging ayam. Nah, ini 42 hingga 47. Masih sama ya, daging ayam masih bertahan mahal ya. Ya, ini kenaikan harga jagung ya di 6.250 setelah kemarin sempat 6.000. Justru kemudian ada lompatan pada harga pakan ya secara keseluruhan. Ini juga menuju terjadinya kenaikan harga yang cukup signifikan. Selanjutnya ada harga harga itu telur ayam di 1.600 hingga Rp2.200 per butir, daging sapi masih sama 145 hingga Rp160.000 per kilogram. Ya, semuanya masih relatif bergerak sama. Selanjutnya ada harga beras yang masih 14.500 hingga Rp15.000 per kilo di level mana? Di level kilang ya. Nah, kalau kita lihat supply beras ya selama bulan Agustus kemarin hingga September itu mengalami kenaikan ini. Karena memang gabah dari panen petani itu sudah banyak, sudah cukup signifikan, sehingga kontribusinya terhadap pembentukan harga itu cenderung memberikan keuntungan ya bagi para kilang. Namun yang jadi persoalan bagi para konsumen, namun yang menjadi persoalan adalah sekalipun ada terjadi penurunan gabah seiring dengan musim panen yang terjadi, ini mengakibatkan potensi terjadinya lompatan pada sisi supply. Nah, kalau supply-nya naik, ditambah dengan kondisi El Nino, ini kecenderungan pemilik kilang itu akan menahan barangnya karena untuk menyediakan, untuk menjadikan pasokan dalam waktu yang lebih lama. Nah, ini yang perlu diwaspadai, sehingga memang di sini ruang geraknya Bulog dan pemerintah dalam menyediakan kebutuhan beras di lapangan itu menjadi sangat krusial. Selanjutnya ada harga minyak goreng curah yang masih di angka 19 hingga 21, yang dikenakan harga minyak mentah dunia yang mencapai $108 per barel pada pagi hari ini, itu berpeluang mendorong kenaikan harga CPO. Ini akan mendorong terjadinya potensi kenaikan harga minyak goreng di level konsumen. Selanjutnya ada harga gula pasir di kisaran angka 18 hingga 19 ribu rupiah per kilogram. Ya, masih bergerak stabil, tapi di beberapa pedagang ini sudah naik sekitar 250 rupiah per kilogram. Ya. Seperti itu. Menyusul kemudian ada harga ikan tongkol Rp30.000 per kilogram, ini juga masih sama. Dencis Rp32.000 per kilogram, ini juga masih sama. Ikan gembung Rp45.000 per kilogram, ini juga masih bergerak stabil. Dan udang Rp80.000 per kilogram, ini juga masih bergerak sama ya dibandingkan dengan sehari perdagangan sebelumnya. Dilanjutkan dengan ada harga kol di Rp6.000 per kilogram, ini juga masih sama. Kentang Rp10.000 per kilogram, juga masih sama. Ya, buncis Rp14.000 per kilogram, ini masih sama. Wortel Rp9.000 per kilogram, ini juga masih sama. Daun sopre Rp18.000 per kilogram, ini juga masih sama. Dan kalau kita lihat harga tomat Rp14.000 per kilogram, ini ya masih sama dibandingkan dengan perdagangan kemarin. Secara keseluruhan harga masih bertahan mahal ya untuk komoditas hortikultura, termasuk juga untuk harga beras walaupun sudah memasuki musim panen. Nah, ini kita coba mengevaluasi terus nih ya, perkembangan harga minyak mentah dunia terhadap pembentukan harga kebutuhan pokok kita di tanah air, khususnya di wilayah Sumatera Utara ini, karena sangat berkorelasi terhadap pembentukan harga, kenaikan harga pokok produksi untuk masing-masing komoditas yang ya kita tidak harapkan ini akan terjadi berlanjut ya di masa yang akan datang. Selain itu, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI yang ke-81 ya, ini stasiun radio yang jadi favoritnya saya ya, mengedukasi, memberikan ya sangat informatif bagi masyarakat kita. Dan ya saya yakin ya, dari hasil observasi saya selama ini sejak saya berkontribusi untuk menyuarakan harga-harga kebutuhan pokok di RRI, saya melihat respon masyarakat untuk melihat perubahan-perubahan harga itu bukan respon-respon yang dihasilkan oleh berita-berita hoax, tapi lebih cenderung untuk berdasarkan hasil analisis dan lebih menggambarkan realita di lapangan. Selamat ulang tahun buat RRI, sekali mengudara, tetap mengudara. Demikian Ibu, perubahan harga kebutuhan kita pada perdagangan hari ini.
0: Baik Pak Gun, terima kasih banyak Pak Gun atas informasi dan juga ucapan hari ulang tahun dan juga harapan-harapan untuk RRI. Ya, semoga dengan kontribusi Pak Gun ini setiap harinya mengupdate terus informasi harga kebutuhan pokok ini bisa menjadi informasi yang bermanfaat dan tentunya mengedukasi para pendengar setia kita Pak Gun ya. Baik, terima kasih banyak Pak Gun. Sekali lagi selamat melanjutkan aktivitas kembali Pak Gun. Selamat pagi. Bersama dengan pengamat ekonomi Sumatera Utara Bapak Gunawan Benjamin, kita sudah dengarkan tadi informasi harga kebutuhan pokok untuk hari ini. Dan saudara pendengar, kita akan jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saat lagi akan kita ikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Atas nama Ketua DPRD, saya Datrandu Suwong Susan Tarigan, MPDB, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia yang terus hadir sebagai sumber informasi, pendidikan, dan pemersatu bangsa. Dengan semangat, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Mari kita jadikan Radio Republik Indonesia sebagai mitra strategis dalam membangun Kota Medan dan Indonesia yang semakin maju. Sukses selalu untuk Radio Republik Indonesia, tetap jaya untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Silakan bergabung dan berinteraksi bersama kami di nomor telepon dan WA di 0811 616 943.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: PDAM nggak masuk ya?
2: Nggak, belum.
1: Ibu pakai apa kalau di rumah?
2: Hitachi, Pak. Hitachi aja. Hitachi.
3: Sumur bor, Pak.
2: Ya, memaya.
1: Ibu kesini, Pak.
2: Iya. Minta nomor.
4: Tantangan bagi Rally sendiri juga sudah sangat-sangat berbeda. Dan dalam konteks itu, kalau saya pribadi nih ya, ini baru pribadi nih, ya ingin agar RRI tetap bisa relevan. Tetap relevan itu tentunya dengan melihat perkembangan teknologi.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming berkunjung ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah dalam melakukan peninjauan penanganan karhutla kebakaran hutan dan lahan. Hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia menjadi pengingat dan momentum dalam transformasi RRI. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memperingatkan persediaan kebutuhan pokok di jalur Gaza yang tidak memadai di tengah krisis. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 11 September 2026, saya Risi Rustarto.

0: Wakil Presiden Gibran Rakabuming dalam kunjungan kerja ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah, melakukan peninjauan penanganan karhutla, pelaksanaan program makan bergizi gratis, dan revitalisasi pembangunan sekolah. Selengkapnya kita simak Edi Suroso.
1: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dalam kunjungan tersebut, Wapres menyambangi Kelurahan Petuk Ketimpun, Kecamatan Cikan Raya, karena lokasi ini merupakan daerah terdampak karhutla, sekaligus mengecek program Astacita Presiden seperti makan bergizi gratis dan revitalisasi sekolah. Wakil Presiden Gibran dalam kesempatan tersebut sempat berdialog singkat dengan warga perihal meminta bantuan dampak dari karhutla, salah satunya mesin pompa air. Langsung direspon oleh Wapres untuk ditindaklanjuti. Pihaknya berjanji menyalurkan bantuan melalui masing-masing kepala daerah. SDN 2 atau Ketimpun menjadi lokasi pertama yang dikunjungi Wapres dalam rangkaian kunjung kerjanya. Kehadiran kita disambut antusias oleh pihak sekolah serta jajaran pemerintah daerah, masyarakat yang berada di sekitar lokasi. Kunjungan tersebut